0: Kalimantan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Kami dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, dan tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kuantum monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa

0: terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
1: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
2: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
1: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Jakarta, Alwi mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
4: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
4: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.
6: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
7: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
5: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
10: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
9: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang itu

0: oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
1: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
2: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
1: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
3: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras. Pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan pulau. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
1: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
5: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
6: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
7: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
8: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial Bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016, serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi, yaitu level 7 pada skala Jepang, di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tempat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti. Menyajikan rangkaian informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Lanjut terus pendengar, saat lagi kabar Aceh akan kembali hadir bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh. Selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh.
1: Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi Pendengar, terima kasih Anda masih bersama RRI dan mendengarkan RRI di pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di program acara Kabar Aceh. Tentu teman-teman yang sudah bergabung juga nanti akan menyampaikan informasi-informasi dari Korwil 17. Dan pagi hari ini dari Takengon ada Nur Hasanah, dari Los Semawe ada Yuna, terus Sabang ada Lisa, di Melabu ada Bung Karno, dan Singkil ada siapa? Belum tahu ya, kita tunggu saja. Ya sudah, kita update dulu informasi program cuaca untuk hari ini bersama perakirawan yang sudah tersambung melalui layanan telepon, ada Fitriana Nur. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Fitriana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Mungkin boleh disampaikan informasi perakiran cuaca untuk sepanjang hari ini Provinsi Aceh.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar siar dari dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan edisi Rabu 29 Juli 2026 untuk wilayah Aceh secara umum. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum berawan hingga hujan sedang. Untuk wilayah-wilayah di pesisir timur utara serta wilayah tengah Aceh pada hari ini masih diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari. Hal ini diakibatkan karena adanya daerah bertekanan rendah di perairan utara timur Aceh. Untuk wilayah lainnya, hari ini diperkirakan kondisi cuaca akan cukup berawan di sebagian besar wilayah Aceh. Untuk angin sendiri, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan antara 15 hingga 20 km per jam, dengan suhu udara secara umum berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 40 sampai dengan 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang sendiri untuk hari ini cukup aman. Secara umum perakiraan tinggi gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,4 hingga 1,6 meter. Sedangkan untuk wilayah-wilayah penyeberangan, potensi ketinggian gelombang berada pada kategori rendah atau berkisar antara 0,9 hingga 1,1 meter. Untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir terpantau masih cukup tinggi, terdapat 70 titik di wilayah Aceh. Untuk peringatan dini juga hari ini masih nihil, namun perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan curah hujan dalam beberapa hari ke depan.
0: Baik.
1: Untuk ya.
0: Untuk potensi cuaca beberapa hari ke depan bagaimana Kak Fitriana?
1: Ya, untuk beberapa hari ke depan memang diperkirakan potensi hujan akan meningkat di sebagian besar wilayah Aceh, terutama di wilayah pesisir utara dan juga tengah Aceh. Untuk wilayah di Banda Aceh dan Aceh Besar, potensi hujan terpantau akan terjadi di awal bulan Agustus.
0: Oke, di awal bulan Agustus ya, terpantau ya.
1: Iya.
0: Dan hari ini juga Banda Aceh atau Aceh Besar mungkin juga dengan cuaca yang belum panas ya. Biasanya pagi-pagi jam segini iya, sudah terlihat matahari nih.
1: Betul sekali. Saat ini memang terdapat tutupan awan yang cukup besar di perairan Aceh yang menutupi di hampir sebagian besar wilayah Aceh, sehingga memang di pagi hari ini sebagian besar wilayah Aceh kondisinya berawan cukup tebal.
0: Baik, adakah imbauan untuk masyarakat sedang mendengarkan Kak Fitriana?
1: Iya, walaupun potensi hujan sudah mulai terlihat di beberapa wilayah seperti itu ya, tapi untuk di beberapa wilayah lainnya juga suhu udara masih cukup tinggi, sehingga kami terus menghimbau kepada masyarakat untuk terus berhati-hati dalam kegiatan di luar ruangan, tidak lupa menggunakan pelindung tubuh seperti topi atau payung, dan juga dapat memenuhi kebutuhan cairan untuk mencegah dehidrasi. Dan juga mengingat titik panas yang masih cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, kami juga terus menghimbau kepada masyarakat dan juga lapisan masyarakat yang lainnya untuk tidak melakukan pembakaran lahan ataupun bakar sampah secara sembarangan karena berpotensi memicu terjadinya kebakaran lahan. Kemudian bagi masyarakat yang ingin memantau atau mengupdate informasi cuaca terkini dapat mengupdate informasinya melalui aplikasi Info BMKG dan juga media sosial Info BMKG.
0: Baik, terima kasih atas informasi bagian cuaca untuk hari ini, Kak Fitriana Nur. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya ya.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi.
0: Ya. Baik, demikian sudah kita simak informasi cuaca untuk hari ini. Dan tadi juga diinformasikan, diperkirakan musim hujan ya akan tiba di awal bulan Agustus atau bulan depan. Oke, selamat pagi teman-teman. Bagaimana suaranya? Sudah bisa didengar?
2: Oh,
0: sudah ya. Dari Singkil ada Bung Muksin Bintang.
3: Hadir.
0: Apa kabar pagi ini, Bang Muksin?
3: Alhamdulillah sehat. Untuk cuaca di pagi hari ini lagi gerimis mengundang nih,
0: Bung Dimas. Gerimis mengundang ya?
3: Iya.
0: Mengundang apa?
3: Mengundang ngantuk kayaknya.
0: Oke, ada kabar apa dari Singkil, Bang Muksin?
3: Baik, terima kasih Bung Dimas dan teman-teman semua. Di pagi hari ini satu informasi terkait Wakil Bupati himbau warga berikan data akurat sensus ekonomi 2026. Kegiatan sensus ekonomi 2026 masih terus berlangsung hingga akhir Agustus 2026 mendatang. Warga dihimbau untuk memberikan data yang akurat dan valid untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran di masa mendatang. Himbauan tersebut disampaikan Wakil Bupati Singkil Haji Hamzah Sulaiman usai memberikan keterangan kepada petugas sensus dari Badan Pusat Statistik Senin 27 Juli 2026 kemarin. Menurut Hamzah, data yang akurat sangat berpengaruh terhadap informasi tentang kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil serta hasil dari data sensus ekonomi 2026 menjadi salah satu bahan dalam penetapan kebijakan pemerintah ke depannya. Di tempat terpisah ketika dikonfirmasi terkait progres hasil pendataan dalam sensus ekonomi 2026 tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik Aceh Singkil, Suban, mengatakan dari capaian yang sudah berhasil diinput dalam kegiatan nasional itu sudah tercatat mencapai sebesar 57%. Bahkan Suban menegaskan dari target masa tenggang waktu yang ditetapkan dalam proses sensus tersebut, ia optimis akan dapat terrealisasikan dengan tepat waktu. Seperti diketahui, untuk mensukseskan kegiatan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil melalui mitra yang sudah dibekali menurunkan sebanyak 119 petugas pencacah ke lapangan. Sementara untuk masa tenggang waktu pendataan, sesuai rencana akan berlangsung selama lebih kurang 2 bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Baik, itu aja Bung Dimas, satu informasi dari Singkil, kita kembali.
0: Baik, terima kasih Bung Musin di Aceh Singkil. Dari Singkil kita ke Melabu, ada Bung Karno di Melabu. Apa kabar pagi ini Bung Karno?
4: Alhamdulillah sehat Bang Dimas.
0: Sehat ya. Cuaca bagaimana? Apakah gerimis mengundang juga di Melabu?
4: Di Melabu ini masih berawan ya. Kemungkinan masih bisa berawan. Hujan. Kadang-kadang nih Melabu ini nggak tentu nih cuacanya. Kadang malam hujan. Panas, tapi kemarin panas sampai ada beberapa titik wilayah itu yang sempat terjadi kebakaran hutan ya.
0: Gitu.
4: Jadi sebagian 70% udah diantisipasi oleh BPBD.
0: Oke, baik. Ada kabar lain dari Melabu, silakan.
4: Baik, terima kasih teman-teman Skorwil 17 dan juga pendengar, pemirsa juga dapat juga mendengarkan dan juga menyaksikan ya atau menonton di channel YouTube RRI Banda Aceh di Kabar Aceh untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dari Melabu ada satu informasi yang akan kami bagikan soal sejak Januari 2026 Satpol PP Aceh Barat tertibkan puluhan gepeng pendatang gitu. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis atau gepeng sejak Januari hingga Juli tahun ini. Ada sekitar 50 orang ini telah diamankan dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasih masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Perundangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh Barat, Bung Asril, mengatakan dalam satu bulan terakhir itu pihaknya telah menertibkan 21 orang gepeng yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di Kota Malabo. Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan gepeng melalui sinergi dengan berbagai pihak tentunya. Selain melakukan penertiban, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pemulangan para gepeng ke daerah asal mereka. Selain itu, Satpol PP juga menggandeng aparatur kecamatan, pemerintah gampung, kepolisian sektor, hingga tokoh pemuda agar aktif melakukan pendataan pengawasan serta melaporkan keberadaan gepeng di lingkungan masing-masing. Asril menyampaikan para pengemis saat ini mulai mengubah ya cara beroperasi mereka agar tidak mudah dikenali oleh petugas maupun masyarakat itu sendiri. Ia juga mengaku prihatin karena petugas menemukan praktek eksploitasi terhadap anak-anak. Dalam beberapa kasus, anak-anak sengaja digunakan seragam sekolah untuk membangkitkan rasa iba masyarakat saat meminta-minta di warung atau di kafe. Dan ini ditegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan begitu. Untuk dialog pagi hari ini, Melabu Menyapa, nanti kami akan mengangkat tema Bang Dimas dan juga teman-teman Skorwil soal menebus batas tradisi kiprah santri Ruhul Qurani menguasai panggung robotik nasional. Jadi ada dua narasumber nanti akan kami hadirkan. Yang pertama pelatih robotik Ruhul Qurani dan yang kedua pembina lembaga pengembangan potensi santri. Nanti kita juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming dan channel YouTube RRI Melabu. Dan juga kita nanti buka kesempatan untuk bisa interaktif ya pendengar di 0811-6889-697. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu, Bang Dimas, dan teman-teman semuanya.
0: Baik, terima kasih Bung Karno. Ini ada yang typing di grup, tapi suara Bang Karno kecil katanya.
4: Kecil ya, tapi saya...
0: Apa ya? Sama yang lain bagaimana? Sama saya normal aja suaranya.
2: Agak kecil ya.
0: Agak imut lah ya. Oke, terima kasih Bung Karno ya. Dan dari Melabu kita ke Losmawe deh, ada Kak Yuna di sana. Bagaimana cuaca di Losmawe pagi ini?
2: Losmawe sama dengan Singkil tadi ya, yang katanya mendung, gerimis, mengundang lapar. Kalau di sini mengundang ngantuk nih.
0: Mengundang ngantuk ya, dinas pagi ya. Ada kabar lain? Kabar lain dari Losmawe, silakan Kak Yuna.
2: Baik, terima kasih Bang Dimas. Selamat pagi teman-teman di RRI Melabu. Ada juga di Takengon, Sabang, Singkil, Banda Aceh. Satu informasi dari Loksmawe, Bunda Paut Loksmawe bagikan inovasi program wajah di tingkat provinsi. Ini salah satu komitmen Kota Loksmawe dalam memperkuat kualitas pendidikan anak usia dini yang terus berlanjut. Bunda Paut Kota Loksmawe, Nyonya Yulinda Sayuti, dipercaya membagikan praktik baik penguatan layanan PAUD pada kegiatan penguatan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kota Se-Aceh yang berlangsung di Banda Aceh kemarin. Kepercayaan tersebut diraih setelah Kota Loksmawe menyabet apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2025 kategori Wiyata Dharma Madya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam forum tersebut, Nyonya Yulinda memaparkan program inovasi wajah wajib belajar 13 tahun anak hebat yang mengintegrasikan layanan PAUD holistik, integratif, kesehatan, literasi keluarga, hingga pencegahan anak tidak sekolah melalui kolaborasi lintas sektor. Jadi penghargaan dan juga keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan dan diharapkan praktik baik ini juga bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Aceh untuk terus memajukan pendidikan anak usia dini. Begitu satu informasi dari Loksmawe, Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Kak Yuna. Dari Loksmawe kita ke Takengon, ada Nur Hasanah di Takengon. Apa kabar pagi ini Nur Hasanah?
5: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Kabar baik ya. Iya. Gerimiskah di sana atau hujan?
5: Tapi redup.
0: Mendung. Redup ya.
5: Mendung. Cuman kalau masalah hujan enggak ada keluar nih, Bang. Jadi enggak bisa terpantau juga. Oh, okay. Tapi kayaknya jadi lebih ke ini ya. Redup sih cuacanya. Mendung-mendung.
0: Baik. Silakan, ada informasi apa dari Takengon pagi ini Nur Hasanah?
5: Oke, okay, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh nih terkait dengan kelestarian alam ya, setidaknya upaya menjaga kelestarian bentang alam Tanah Gayo konon menjadi sorotan dalam dialog multipihak yang digelar Forum Jurnalis Lingkungan FJL bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh HK di Takengon. Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, kemudian juga organisasi masyarakat sipil, ada tokoh masyarakat, pemuda, dan media untuk membangun komitmen bersama melindungi kawasan hulu Tanah Gayo yang berperan sebagai penyangga kehidupan masyarakat Aceh. Dan dalam dialog itu juga diungkapkan bahwa Tanah Gayo memiliki fungsi strategis sebagai daerah tangkapan air, sentra produksi kopi Gayo, sekaligus koridor ekologis yang menghubungkan kawasan ekosistem Loser dengan kawasan Ulu Masen. Ya, namun kawasan tersebut menghadapi tekanan akibat aktivitas pertambangan berizin maupun pertambangan emas tanpa izin yang berpotensi memicu kerusakan hutan, sedimentasi sungai, penurunan kualitas air hingga terganggunya keseimbangan ekosistem. Dan konon sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan, Satreskrim Polres Aceh Tengah juga terus mendalami dugaan aktivitas penambangan emas ilegal, salah satunya di Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing. Dan pihak polisi juga telah memeriksa 3 aparatur kampung dan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pemilik tambang tersebut. Sebelumnya aparat mengamankan sejumlah karung berisi material tanah yang diduga mengandung emas serta peralatan yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan. Dan Kasat Reskrim Polres Aceh Tengah AKP Abdul Mufakir juga menyatakan proses penyelidikan saat ini masih berlangsung. Nanti juga Takengon Menyapa menyoroti terkait dengan hal tersebut. Jadi Perusahaan RRI Takengon itu mengangkat topik berkaitan dengan menjaga bentang alam Tanah Gayo untuk masa depan bersama. Nanti ada Munandar S.I.Kom, Koordinator Forum Jurnalis Lingkungan FJL Aceh di Takengon Menyapa pagi ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Itu untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh. Bang Dimas, kembali ke Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Nur Hasanah dari Takengon. Kita ke Sabang, ada Lisa di Sabang. Bagaimana Lisa pagi ini?
6: Iya, pagi ini juga di Sabang terpantau mendung ya. Dalam beberapa hari terakhir memang cukup panas dalam 2 minggu terakhir ini, tapi kayaknya pagi ini sudah ada tampak tanda-tanda hujan akan turun ya. Selamat pagi semuanya, semoga sehat ya. Masih pemain pagi yang kemarin ya, ada Bang Dimas.
0: Itu-itu saja pokoknya ya.
6: Iya. Pemain lama ada 3 orang, pemain baru ada 3 orang. Oke, kita hadirkan informasi sama seperti Takengon juga tadi, Kak Sri, Kak Anur, ada informasi kriminal. Saya juga ada informasi kriminal dari Sabang. Polres Sabang ungkap curat 481 juta, 3 orang pelaku berhasil ditangkap. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sabang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan atau curat yang terjadi di rumah seorang warga berinisial NH, 57 tahun. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 3 orang tersangka, termasuk 1 orang anak yang masih di bawah umur, yaitu berusia 15 tahun. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat 10 Juli lalu, dan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian yang diperkirakan hampir 500 juta terdiri dari uang sekitar 85 juta dan emas 12 jenis perhiasan seberat 52 mayam. Penyidik Polres Sabang menetapkan BS 38 tahun, AW 34 tahun, dan AJ 15 tahun sebagai tersangka dalam perkara, dan BS dan AW dijerat dengan pasal 477 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, sementara AJ sendiri diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA sehingga tidak ditahan dan diwajibkan lapor selama lapor 6 hari dalam sepekan. Jadi dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut menyita 9 jenis perhiasan emas yang tersisa, kemudian 2 unit sepeda motor, beberapa unit telepon genggam, dan berbagai barang elektronik yang diduga dibeli menggunakan hasil kejahatan tersebut. Seluruh barang bukti sudah diamankan di Polres Sabang. Itu dia satu informasi dari Sabang.
0: Aduh.
6: Nyesek kita dengarnya.
0: Hampir 500. Ya. Oke, baik, terima kasih Lisa ya untuk informasinya. Dan dari Banda Aceh, satu informasi juga saya sampaikan terkait sejumlah pedagang kuliner di kawasan Kopelmo Darussalam. Ini berharap pemerintah Kota Banda Aceh dapat menyediakan lokasi berjualan setelah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Waliatul Hisbah di Banda Aceh. Ini pada 23 Juli 2026 lalu. Nah, salah seorang pedagang Kamalia, penjual mie Baisan, mengatakan mendukung penataan kawasan demi ketertiban dan juga keindahan kawasan tersebut. Namun, ia berharap para pedagang tetap diberikan ruang untuk mencari nafkah melalui penyediaan lapak yang terpusat. Dan menurutnya, relokasi ke lokasi yang strategis akan memudahkan pedagang kembali menjalankan usaha sekaligus tetap menarik minat pembeli. Lahan yang tidak termanfaatkan di kawasan kampus Darussalam dapat dilakukan kajian oleh pihak berwenang untuk menjadi pusat kuliner. Dan Kamalia juga berharap pemerintah dapat menyediakan lokasi khusus bagi para pedagang sebagai solusi pasca penertiban. Dengan demikian, penataan kawasan dapat berjalan sesuai tujuan, sementara para pedagang masih memiliki tempat yang layak untuk melanjutkan usahanya. Ya, itu saja informasi. Tapi pagi ini kita dialog dari Sabangkah atau dari Singkilkah? Saya nggak lihat di grup ini. Kita konfirmasi di, dari sini aja.
6: Kayaknya
0: nih.
6: Kayaknya dari Singkil ya.
0: Aduh, ayo, kayaknya.
6: Soalnya dari Sabang udah Rabu kemarin ya.
0: Oh iya, ya sudah. Saya tunggu dari Singkil aja ya. Baik, terima kasih semuanya ya. Bung Karno, Kayuna, Nurazana, Lisa, dan juga Bang Muksin di Singkil. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Jangan tidur dulu ya. Sampai jam 10 nanti ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian kabar Aceh, siaran lintas Korwil 17 Aceh bersama rekan-rekan penyiar ya se-Aceh yang sudah menyajikan beragam informasi dari daerah masing-masing. Dan untuk kabar Aceh, pendengar dapat ikuti setiap hari pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya kita akan nantikan Takengon menyapa pagi ini. Ada menjaga bentang alam tanah Gayo untuk masa depan bersama, topik yang kami angkat bersama, nantinya akan bersama Bang Munandar SIKOM, Koordinator Forum Jurnalis Lingkungan FJL Aceh. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Dengan Satreskrim Polres Aceh Tengah terus melakukan pendalaman penyelidikan terhadap dugaan penambangan ilegal di Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Kapolres Aceh Tengah melalui Satreskrim AKP Abdul Mufahir mengaku polisi sudah memanggil 3 aparatur desa untuk dimintai keterangan. Polisi katanya juga sudah melakukan pengembangan untuk mengetahui pemilik tambang ilegal tersebut. Sabtu pekan lalu, polisi mengamankan sejumlah karung berisikan tanah yang diduga bercampur kandungan emas di salah satu rumah kebun kawasan Arul Badak. Material itu diduga hasil penambangan yang beroperasi di dalam rumah kebun itu. Di lokasi, polisi juga menemukan sejumlah alat yang diduga untuk operasional pengerukan tanah. Saat pengerebekan, polisi tidak menemukan pemilik di lokasi. Satu pekerja yang sebelumnya sempat dikabarkan berada di lokasi juga dibantah oleh Kasat Abdul Mufakir. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

Tahukah kamu di mana gunung berapi aktif terbesar di dunia? Gunung Mauna Loa di Hawaii merupakan gunung berapi terbesar di dunia. Gunung berapi perisai ini menjulang setinggi 4.168 meter di atas permukaan laut. Jika diukur dari dasar laut, tingginya mencapai 8.534 meter.

0: Takengon menyapa pagi ini setidaknya selain dapat Anda dengarkan di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, turut disiarkan melalui 90,1 FM SPRRI Rimba Raya. Pendengar, Tanah Gayo merupakan salah satu bentang alam terpenting di Aceh. Ya, kawasan ini memiliki hutan yang luas, sumber mata air yang juga menjadi penyangga kehidupan, keanekaragaman hayati yang tinggi, hingga menjadi rumah bagi komoditas kopi gayo yang juga telah dikenal dunia. Namun di balik kekayaan tersebut, konon Tanah Gayo juga menghadapi ya berbagai tantangan serius, mulai dari ancaman kerusakan hutan, meningkatnya risiko banjir dan tanah longsor, belum lagi konflik antara manusia dan satwa liar seperti gajah, hingga isu aktivitas pertambangan yang saat ini kembali menjadi perhatian publik. Dan semua persoalan tersebut tentu memunculkan pertanyaan besar, bagaimana menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat. Untuk membahas tema itu, pagi ini di program Takengon Menyapa, kami mengangkat topik atau tema ya berkaitan dengan menjaga bentang alam Tanah Gayo untuk masa depan bersama. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon ada Bang Munandar SIKOM. Assalamualaikum Bang Munandar.
1: Ya, waalaikumsalam Mbak.
0: Gimana kabarnya untuk pagi ini Bang?
1: Alhamdulillah kedinginan.
0: Bang Munandar ini koordinator Forum Jurnalis Lingkungan Aceh. Kedinginan betul. Berarti Inur gak gitu paham nih? Bang Munandar dari mana asalnya?
1: Saya dari Banda Aceh Kak.
0: Oh dari Banda Aceh.
1: Aceh. Ini kan kita lagi ada kegiatan juga di sini. Berubah suasana ya.
0: Oh iya, dari panas ke dingin.
1: Ya, dari panas ke dingin.
0: Tapi tadi menurut informasi dari teman di Banda Aceh, cuacanya juga agak mendung-mendung di sana kebetulan pagi ini. Ya. Tapi lebih dingin Takengon. Oke deh, sudah berapa hari Bang Munandar?
1: Sudah 3 hari.
0: 3 hari. Oh, dalam event kegiatan.
1: Benar. Jadi selain ada kegiatan juga kita juga melakukan liputan ke lapangan juga. Observasi langsung ke lapangan.
0: Oke, terima kasih ya intinya ya Bang ya. Selamat datang di Takengon. Terima kasih sudah singgah di Pro 1 RRI Takengon. Oke, baik. Untuk pendengar Takengon Menyapa pagi ini, selain yang Nur sampaikan ya, dapat Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Takengon dan juga SPRRI Rimba Raya. Pendengar juga bisa dengarkan melalui streaming ataupun aplikasi RRI Digital, dan yang pasti turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Baik, Bang Munandar nih sebagai pertanyaan pembuka gitu ya. Ini yang kita ketahui Tanah Gayo ini dikenal memiliki hutan yang bisa dibilang masih cukup luas, sumber mata air, ada kopi berkualitas dunia, belum lagi isu-isu tambang yang baru-baru ini juga pasti banyak yang berpikir nih sumber cuan nih ke depannya gitu ya. Jadi menurut Abang nih ya, seberapa penting sih bentang alam Tanah Gayo nih bagi keberlangsungan hidup masyarakat saat ini atau generasi mendatang?
1: Ya Kak, jadi saya cerita sedikit, sebenarnya ini Forum Jurnalis Lingkungan adalah perkumpulan teman-teman jurnalis se-Aceh gitu Kak. Jadi base-nya di Banda Aceh. Nah, kita itu melakukan liputan advokasi, kampanye dan edukasi hampir ke seluruh Aceh gitu, dari barat selatan, tengah sampai timur Aceh gitu. Nah, kalau kita lihat di tengah Gayo itu memang sangat menarik. Jadi berbeda-beda persoalan lingkungannya gitu. Kalau di sini mungkin yang terbaru kan yang paling hangat kan yang soal pertambangan gitu. Namun selain itu, di sebelum itu juga soal perambahan hutan, kemudian perburuan satwa juga marak masih terjadi di Gayo gitu. Kalau dengan bentang alam Gayo, saya pikir itu memang sangat luas sebenarnya. Makanya dari hal ini kita selalu mengempanyakan agar keselamatan lingkungan yang ada di Gayo itu harus dilakukan bersama gitu. Setiap multi pihak kan, apa maksudnya, tidak mungkin dilakukan oleh satu orang atau dua orang, namun ini harus bersama-sama agar Tanah Gayo ini tetap terjaga begitu lingkungannya begitu. Begitu sih yang kami pantau sejauh ini.
0: Jadi intinya penting.
1: Ya, sangat
0: dan
1: penting.
0: Enggak cuma untuk satu dua orang, satu

0: dua kelompok, atau mungkin bisa dibilang pemerintah daerah aja, tapi semua pihak punya ranah kepentingan.
1: Benar, benar.
0: Untuk sama-sama lah gitu ya, menghargai atau apa ya, dalam artian menganggap bahwa alam Gayo ini sesuatu yang penting untuk generasi masa depan.
1: Iya, karena kan di Gayo ini apa ya, semacam dia kan daerah yang tinggi di Aceh gitu kan. Jadi ketika sesuatu yang rusak di hulu, jadi di hilirnya nanti akan berimbas gitu. Contohnya misalkan kayak bencana kemarin.
0: Iya.
1: Jadi ketika penyangga hutan di sini terus dibuka untuk diganti dengan tanaman lain misalkan gitu kan. Jadi ketika ada penghujan yang musim hujan yang cerah yang deras begitu, itu membuat kondisi debit air yang turun ke pesisir itu lebih kencang gitu. Bahkan yang terbaru yang kita pantau, teman-teman pantau juga kemarin Jumat yang lalu kalau nggak salah, itu hujan di sini seharian tapi berimbas ke kawasan Aceh Utara seperti di Cawang kemarin kan.
0: Ya,
1: ada. Jadi memang pasca bencana ini sebenarnya harus semua pihak itu bersama-sama untuk mengembalikan fungsi hutan dan juga menyelamatkan aliran sungai agar masyarakat yang berada di bawah juga tetap bisa hidup bisa hidup dengan kondisi lingkungan saat ini begitu Pak.
0: Oke, jadi secara nggak langsung nih kayak merasa bersalah juga deh ya kalau non pribadi ya dari wilayah Aceh bisa kemana-mana karena kita memang di daerah yang tinggi dampak bencananya bisa kemana-mana.
1: Benar.
0: Baiklah, ini berdasarkan pemantauan jurnalis loh, mendengar ini nggak kaleng-kaleng, mereka pasti bakal memantau dari sudut mana sumber kayunya dari mana, banjirnya dari mana dan sebagainya. Dan istilahnya ya memang wilayah Tengah Aceh punya peran yang juga sangat penting, urgent gitu ya, untuk menjaga lingkungan. Kalau kita berbicara mengenai bentang alam Tanah Gayo nih Bang, yang termasuk di dalamnya, ini apa aja sih sebenarnya? Terus juga bagaimana masyarakat itu harus menjaganya?
1: Jadi di bentang alam Gayo ini ada beberapa kawasan yang masuk di wilayah inti, namanya kawasan ekosistem Loser, mereka. Nah, di dalam kawasan ini sebenarnya semua makhluk ada di situ. Kalau istilah di lingkungan itu ada empat satwa kunci namanya. Gajah, kemudian orang hutan, harimau, dan badak Sumatera. Dan itu memang harus kita jaga bersama. Gitu. Karena mereka memberikan ruang-ruang lingkungan agar masyarakat bisa menikmati alam gitu, dengan hasil alam yang ada di Gayo seperti itu. Nah, ketika itu dilakukan semacam memburu, merusak hutan gitu, itu akan berefek kepada manusia di sekitar Tanah Gayo gitu. Contohnya misalkan contoh merambah hutan gitu, dan kondisinya itu kan membuat bencana akan datang berikutnya gitu. Seperti yang sudah FJL lakukan itu, kita kan melakukan kampanye dan advokasi gitu. Jadi kita di 2025 itu sebelum bencana kita melakukan advokasi di Aceh Tamiang contohnya. Kita membuat sebuah film dokumenter tentang kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Loser.
0: Ini pasca bencana atau sebelum?
1: Sebelum bencana, satu tahun sebelum bencana. Jadi kita melihat langsung perambahan yang terjadi di sana, itu masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Loser. Jadi memang daerah yang tidak boleh dirambah segala macam, namun kondisi di lapangan dirambah gitu. Nah, setelah kami merilis film itu satu tahun, kemudian akhir tahun 2025 bencana itu datang dan itu terbukti. Nah, tidak tertutup kemungkinan kalau Tanah Gayo juga terus dirambah hutannya, diubah fungsi lahannya gitu kan, diubah fungsi hutannya menjadi lahan perkebunan, mungkin itu akan berefek tidak baik juga ke depannya. Nah, di sini memang peran pemerintah harus benar-benar muncul gitu ketika ada perambahan, kemudian dialih fungsi lahan. Namun di upaya pemerintah sebenarnya memang harus direboisasi namanya, harus ditanam lagi. Ketika pohon itu sudah diambil, kan harus ditanam lagi gitu. Dan itu mungkin solusi yang memang kami lihat sangat tepat ketika hutan-hutan sudah tidak ada, dan itulah peran pemerintah dan masyarakat untuk menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang gitu. Nah, kalau di isu ya kami lihat saat ini ditambang, memang pasca bencana ini isu ini sangat hangat gitu. Karena ketika kita menjumpai masyarakat-masyarakat yang di lokasi gitu, ya 1, 2, 3 orang yang mengaku bahwasanya mereka ekonominya sangat sangat tidak baik pasca bencana gitu. Jadi kebunnya hilang segala macam, jadi dia akan beralih mencari harta karun istilahnya ya, harta karun di Gayo gitu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya ke depan gitu. Nah, disinilah ada peran-peran sebenarnya pemerintah dan pihak-pihak terkait agar penambangan ini bisa dihentikan dengan cara bagaimana, mungkin ada regulasinya seperti apa gitu. Jadi isu ini sebenarnya sangat-sangat hangat dan masyarakat juga, kita tidak menyalahkan masyarakat itu sudah merusak, namun mereka juga butuh hidup gitu. Ya, disinilah peran pemerintah dibangun bersama-sama membuat sebuah kebijakan yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat. Makanya kami buat diskusi kemarin di sini kan, kita buat diskusi.
0: Itu sama penambang juga ada gitu?
1: Sudah kita undang, namun beliau beberapa tidak bersedia. Bahkan perusahaan yang sudah punya izin mungkin di Aceh Tengah juga kita sudah undang, namun tidak bersedia hadir. Tapi kita hadirkan pejabat daerah seperti wakil bupati kemarin, kemudian dari kepolisian juga kita undang. Jadi sama-sama berbicara tentang kondisi terkini di Aceh Tengah dan bisa menemukan solusi-solusi ke depan.
0: Nur malah mikir nih Bang, ini kan kemarin yang baru apa ya, yang kedapatan tuh kan karung berisi tanah yang diduga juga ada butiran emasnya dan sebagainya, kandungan emasnya, tapi terlalu diekspos. Tapi kalau yang besar-besar, menurut informasi yang dari sudut-sudut sana yang ngambil dokumentasi, ya gitu-gitu aja gitu kan. Padahal kalau misalnya dicampur kan dikit gitu kadangnya, tergantung juga ya, dibandingkan dengan alat kerok dan sebagainya.
1: Benar.
0: Tapi ya begitulah kondisinya ya.
1: Kayak kemarin ke wilayah Pamung, Asrusip Antara namanya teh.
0: Ya,
1: kita masih menemukan warga-warga yang masih mendulang secara manual gitu. Dan kita melihat langsung bahwasanya keterangan dari mereka ya untuk makan segala macam. Kita masih menemukan itu 1, 2, 3 orang yang masih terlihat di pinggiran sungai. Namun kalau untuk yang lebih besar seperti menggunakan alat berat, sejauh ini yang kita lihat belum ada, tapi bekasnya ada begitu. Jadi berbeda-beda. Kalau di wilayah Kelinga itu juga kita lakukan pemantauan, memang sudah sedikit berkurang, belum tidak ada aktivitas maksudnya begitu.
0: Oke, siap. Menarik juga nih Bang, terkait dengan dokumenter yang Abang buat soal Aceh Tamiang tadi, yang ternyata setelah 1 tahun dirilis akhirnya bencana besar-besaran.
1: Benar.
0: Dalam dokumenter yang Abang dan teman-teman rilis waktu itu, itu bagaimana sih kondisi digambarkan seperti apa waktu itu?
1: Ya, sejauh ini di FJL kita sudah merilis 2 film dokumenter, kan? Karena awalnya kita buat di Barat Selatan itu soal sawit, nama judulnya filmnya Demi Sawit, jadi itu masuk ke dalam kawasan Suaka Marga Satwa Rawasingkil namanya. Jadi itu kawasan yang tidak boleh ditebang juga sama kawasan konservasi, itu kondisi saat ini sudah ditebang dan diganti dengan sawit gitu. Ya, jadi setelah kita merilis film itu, setahun kemudian selanjutnya kita rilis di Aceh Tamiang itu di wilayah Taman Nasional Gunung Loser yang saya bilang tadi. Itu kondisi lapangannya memang hampir sama, tapi di sana masih apa istilahnya ya, kawasan itu memang sangat-sangat
0: pedalaman.
1: Ya, masih pedalaman, masuk pedalaman, namun sangat indah, maksudnya harta karunnya sangat banyak di sana. Misalkan dia menebang pohon, kemudian pohon itu dijual, dibawa keluar. Jadi di film itu juga kita menampilkan kayu-kayu yang keluar dibawa dengan truk-truk seperti itu ke luar Aceh. Dan kemudian setelah ditebang, kemudian isi dalamnya itu kan sangat banyak di sana. Ada satu-satu itu juga kami belum melakukan investigasi yang lebih dalam, gitu. Apakah ada satwa yang diambil untuk dijual, itu belum, karena masih bermain dengan peramahan-peramahan. Dan kemudian sudah ditanami sawit juga gitu. Jadi ada sawit yang sudah berumur 1 tahun, 1 tahun setengah gitu.
0: Waktu itu ada prediksi nih, ini bakal ada
1: bencana besar. Ada. Kita tidak memprediksi, namun narasumber-narasumber yang kita wawancarai di dokumenter itu akan menjelaskan itu. Jadi kita kan wawancarai narasumber yang sudah berkompeten dan dia bisa melihat ke depannya seperti apa gitu. Nah, jadi setahun kemudian bencana itu datang dan terbukti gitu. Kondisinya Aceh Tamiang itu hampir 90% terkena banjir gitu. Dan kita kemarin melakukan liputan juga di sana, mencoba untuk masuk ke kawasan yang pernah kita syuting, yang kita ambil kemarin itu nggak bisa karena kondisinya juga jalan kan waktu itu susah gitu kan, banyak lumpurnya segala macam.
0: Dan gitu. Kampung aja rata,
1: benar,
0: sumber benar. Hutannya itu yang
1: benar.
0: Apa yang turun dari situ tanahnya gitu ya.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Oke, kalau dilihat nih Bang, sejauh ini sebelum ini gitu ya, sebelum Abang ke Takengon, sudah pernah mensurvei kah untuk alam Gayo ini tentang
1: sudah, alam Gayo? Sudah. Saya sendiri untuk pribadi liputan di Takengon itu sejak 2014 sebenarnya.
0: Oke. Kalau Abang lihat kondisi bentang alam Gayo,
1: ya.
0: Perubahannya cukup signifikan.
1: Banyak sekali perubahannya.
0: Atau sangat mengkhawatirkan kah untuk tahun-tahun beberapa tahun terakhir?
1: Iya, kalau lihat apalagi pasca bencana ini sangat memprihatinkan kak. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan peliputan gitu, sampai setelah sampai bencana kemudian pasca bencana kita juga melakukan peliputan, itu perbedaannya sangat jauh. Banyak-banyak kawasan yang memang sudah digunduli gitu.
0: Okay.
1: Sudah digunduli, jadi kondisinya kalau istilahnya apa ya, kalau kita lihat pakai drone itu nampak memang, kalau di kesek mata aja, kalau di pegunungan seperti ada gundulan, tapi itu kan bekas-bekas longsor gitu. Namun ketika kita melakukan kunjungan ke beberapa titik, memang ada gundul-gundul yang secara pasti ditebang gitu. Ada kondisi seperti itu.
0: Tapi memang Nur juga bingung nih Pak kan. Contoh dekat nih mungkin pemerintah daerah juga dengar atau apa. Tapi beberapa tahun sebelumnya yang Nur tahu kondisi Burlintang itu Abang pernah.
1: Iya, pernah.
0: Itu kan hutan lindung, hutan buruh ya, seperti itu ya fungsinya. Tapi baru longsor besar dikatakan 10 meter dari situ gitu ya. Tapi enggak jauh dari situ penebangan dilakukan. Penebangan dan mungkin mau penanaman dan sebagainya.
1: Betul.
0: Ini berdasarkan pengalaman Abang gitu ya, mungkin ya. Mungkin kami juga nggak gitu paham ya konsepnya seperti apa. Itu bagaimana ya sebaiknya untuk masyarakat, atau apa sih yang harus dikhawatirkan nanti ke depannya jika ini dilakukan terus gitu.
1: Seperti saya bilang tadi, itu menanam itu sebenarnya salah satu cara untuk apa ya, menyelamatkan kondisi alam Gayo sebenarnya. Ketika di satu daerah itu sudah sedikit berkurang hutannya, nah penanaman selanjutnya itu sangat sangat diperlukan gitu. Makanya di sini peran-peran pemerintah dan mungkin ada lembaga swadaya masyarakat juga ini berperan penting untuk menyadarkan masyarakat dan mengajak masyarakatnya untuk terus menjaga. Saya kira masyarakat, misalkan masyarakat di desa A, dia mengambil satu kayu, dua kayu untuk kebutuhan sehari-hari itu ya nggak masalah gitu. Karena dia akan tumbuh lagi gitu. Nah, ketika sudah diambil dengan jumlah yang sangat banyak, berhektar-hektar, dan tentu itu akan berakibatkan efek yang sangat buruk depannya. Makanya dari situ, kalau dari kami forum jurnalis lingkungan itu, menanam itu salah satu solusi yang sangat-sangat bagus gitu. Harus tanam, kalau bisa ada aturan dari pemerintah daerah untuk wajib menanam setiap apa ya, ketika ada sesuatu yang sudah diambil, misalkan siapa nih yang sudah diberikan izin untuk mengambil itu, misalkan ada yang gitu. Nah, wajib melakukan reboisasi namanya, atau tanam kembali. Begitu.
0: Tapi itu tanamannya juga enggak.
1: Iya, tanamannya itu tanam kan ada teknisnya nanti ya. Ada orang-orang yang memang
0: ada jenis-jenis,
1: ada jenis-jenis yang bagus gitu. Mungkin yang bermanfaat untuk masyarakat juga seperti itu. Dan itu apa ya, yang kita lihat di wilayah-wilayah lain yang aktif untuk menanam tuh berfungsi gitu kak.
0: Oke. Sejauh ini bukan maksudnya menyalahkan juga ya, jadi kalau misalnya kita bilang sejauh ini kan ditebang untuk tanam kopi, nah ini juga ternyata menurut informasi juga agak-agak gimana gitu pendengar, karena akar kopi itu beda dengan akar kayu besar.
1: Benar.
0: Dan ada alternatif lain yang sejauh ini ada beberapa LHK ya, LHK kalau nggak salah ya, LPHK atau LPHK Linge yang di Pantir, lupa Nur, di Benar Meriah, itu mereka menanam tapi nggak menebang. Jadi mungkin ya seperti itu, atau mungkin ada tanaman penyangga tanah lainnya yang bisa turut ditanam dengan kebun kopinya. Karena seperti kemarin ya, habis bencana itu kan cukup viral juga kan, ngomongin sawit-sawit katanya. Kebun kopi di Tanogai juga berpengaruh sampai seperti itu kata-katanya.
1: Kalau di barat selatan demi sawit, kalau di sini demi kopi.
0: Dan ini nggak serta-merta harus kita sanggah, karena memang kenyataannya seperti itu.
1: Benar.
0: Oke, Bang Munandar nih, ngomongin soal aktivitas pertambangan emas yang belakangan inilah bisa dibilang kan menjadi isu lingkungan di Tanah Gayo. Bahkan nggak usah jauh-jauh deh, keluarga terdekat juga sampai bilang, kabarnya ada tambang di situ, aku mau jual kebun biar mahal, katanya gitu. Ada 4 titik dan sebagainya. Ini apa ya? Bagaimana sih sebaiknya mungkin dari pihak FJL sendiri juga, mungkin kita juga bersama mengubah persepsi masyarakat itu, kalau tambang itu ternyata gini loh, lingkungan itu bisa ini loh gitu, itu seperti apa sih Bang?
1: Sejauh ini kalau yang kami lihat sebenarnya wilayah-wilayah yang ada pertambangannya belum terlihat apa ya, dia menjadi daerah yang sangat apa ya, mewah seperti itu, karena kan kalau tambang diistilahkan dengan emas-emas gitu kan, mahal gitu. Nah sejauh ini yang kami lihat tidak ada daerah tambang itu yang sejahtera. Jadi masyarakatnya hanya seperti itu aja, menjadi pekerja dan kemudian hanya menikmati sedikit rezeki dan di kemudian hari juga akan berefek gitu. Karena yang kami ketahui beberapa liputan memang ada beberapa macam yang digunakan oleh para penambang, seperti air raksa gitu, air-air yang untuk menyatukan emas menjadi satu gitu kan. Dia kan diambil pelan-pelan sedikit, kan nanti disatukan gitu, nah, kemudian baru menyatu emasnya. Nah air-air itu yang akan berefek ke depannya bagi masyarakat sekitar gitu. Nah seperti di barat selatan ada beberapa desa yang memang warganya itu sudah kena apa ya, efek dari penggunaan air di sungai gitu. Karena apa? Karena di atasnya itu ada menggunakan sesuatu yang membahayakan gitu. Nah, tidak tertutup kemungkinan di wilayah tengah juga seperti itu. Namun kita tidak bisa memastikan karena ada ahlinya yang akan membuktikan kondisi airnya seperti apa. Contoh yang lain di Banda Aceh juga pernah ada itu. Banda Aceh di Jalin yang kita advokasi, Sungai Jalin Janto itu kan sejak 3 tahun terakhir dari jernih jadi sangar gitu kan. Nah, jadi enggak pernah lagi kita camping ke sana, enggak bisa pernah lagi berliburan ke sana karena kondisinya ada pertambangan. Dan itu setelah beberapa ahli mungkin ya yang mengecek langsung kondisi sungai Kerung Aceh itu merkuri gitu, ada zat-zat yang memang tidak baik untuk kesehatan gitu. Nah tidak tertutup kemungkinan juga seperti ini, karena itu cara-cara yang mudah bagi para penambang untuk bisa mendapatkan hasilnya gitu. Nah itu sih efeknya sebenarnya. Nah masyarakat yang tertarik seperti itu sepertinya bisa dipikirkan kembali, mungkin ada cara-cara lain untuk menghasilkan rezeki yang berkah gitu kan. Ketika ada kebun, dia kebun pribadi, mungkin dia bisa menanam-menanam tanaman-tanaman yang memang ekonominya bisa menghasilkan baik dan membuat keluarganya itu berkah, tidak harus dengan menambang. Sih pandangan saya seperti itu, Pak.
0: Kalau penekanannya tadi nggak ada daerah penambang yang masyarakatnya itu jaya, kaya.
1: Benar.
0: Gitu ya. Jadi nggak usah tergiur, tapi malah kalau kita tergiur bisa merusak alam dan lingkungan juga. Oke deh, siap. Ngomongin soal pengawasan, seberapa penting sebenarnya versi Bang Munandar sendiri, yang menurut Bang Munandar pengawasan pemerintah, penegakan hukum, keterbukaan informasi juga, terus hingga partisipasi masyarakat setidaknya dalam mengawal aktivitas pertambangan agar tidak memicu kerusakan lingkungan.
1: Ya benar, jadi partisipasi masyarakat dan seluruh pihak itu seperti saya bilang di awal itu sangat sangat penting sekali. Karena sangat penting sekali ketika kondisi wilayah ini menjadi tidak baik, semua orang akan merasakan gitu. yang kita lihat kemarin aja sebelum-sebelumnya belum pernah kita rasakan, tapi tiba-tiba bencana datang.
0: Ya.
1: Ah, gitu kan. Jadi memang peran multi pihak itu sangat sangat apa ya? Ditunggu dan harus dilakukan segera gitu.
0: Mm-hmm.
1: Misalkan contohnya apa ya? Seperti ketika ini kita tidak bisa prediksi kedepannya di akhir tahun nanti akan seperti apa? Tahun yang lalu.
0: Mm-hmm.
1: Namun kita bersama-sama melakukan pemahaman kepada masyarakat, kalau di FJL itu melakukan edukasi begitu melalui pemberitaan-pemberitaannya gitu, jadi sehingga masyarakat itu paham.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi kan nggak mungkin juga kita yang sendiri yang melakukan, namun pihak-pihak seperti pemerintah daerah dan pemerintah provinsi bahkan pusat itu memang harus melakukan apa ya, upaya-upaya yang mengurangi sedikit risiko ketika bencana besar itu datang.
0: Mm-hmm.
1: Nah, bagaimana caranya ya, jangan dilakukan apa ya, seperti penambangan ini ya, jangan dilakukan dengan cara berlebihan sekali sehingga kondisi alamnya tidak memungkinkan dan daerahnya kembali terjadi bencana besar gitu.
0: Mm-hmm.
1: Karena di diskusi kemarin ada mencuat tentang beberapa peserta menjelaskan apa, memberi saran bahwasanya tidak tertutup kemungkinan ketika akhir tahun itu musim penghujan akan lebih besar lagi terjadi bencana ini, karena kan kondisinya ya kalau kita dengan kacamata
0: masih rentah.
1: Iya, masih rentah. Sungai-sungainya juga bertambah lebar begitu kan. Terus jalan dengan sungai sudah hampir sama tingginya karena kan banyak bebatuan segala macam.
0: Yeah.
1: Nah, ketika hujan lebat itu datang dan itu mengulang mengulangi, mudah-mudahan tidak lagi lah gitu.
0: Mm-hmm. Gitu. Tapi kan memang kalau dilihat sekilas kayak apa, teksturnya tuh masih kayak apa ya bang ya, kayak mudah gitu ya, jatuh
1: ya,
0: gitu ya,
1: ya,
0: belum padat
1: ya, tanah labil maksudnya,
0: labil
1: ya?
0: masih
1: ya. Kemarin kita main ke Pame sepanjang jalan juga sangat masih labil gitu.
0: Hmm.
1: Walaupun kan sudah dibersihkan.
0: Hmm.
1: Ada beberapa pengerjaan mungkin.
0: Hmm.
1: Namun masih sangat labil dan kemungkinan kalau jika hujan besar itu datang itu masih bisa membawa apa ya, istilah petaka bagi masyarakat.
0: Lu kebayang nih cuaca kayak gini, ini cuaca beberapa hari pasca bicara waktu itu ya.
1: Benar.
0: Tapi ya semoga masyarakat juga sudah hilang traumanya. Yang sekarang tersisa bagaimana siap gitu ya, siap dan...
1: Nah, dari bencana kemarin sebenarnya kita juga harus bisa belajar gitu ya. Belajar maksudnya untuk sendiri-sendiri, untuk keluarga sendiri juga bisa, misalkan untuk istri, anak, ketika ada seperti ini, kita harus seperti ini.
0: Yeah.
1: Gitu kan. Nah, itu hal-hal mengurangi risiko itu sebenarnya harus dipikirkan secara, walaupun maaf pemerintahnya juga belum melakukan itu, tapi kita dari pribadi juga harus sadar gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Sadar ini kalau sudah hujan 2 hari ini harus aku, saya mau harus melakukan apa gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kita harus menyelamatkan apa saja gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sebenarnya dari individu masing-masing harus ada kesadaran itu kan.
0: Harus nyetok apa, tapi
1: benar,
0: bukan nyetok kelewatan.
1: Iya,
0: ya,
1: jangan nyetok semuanya, kan masih banyak orang yang lain. Ya.
0: Maksudnya dia kalau kira-kira, kemarin kita akhir bulan tuh kayak gini gitu ya. Jadi ya kalau udah mau masuk musim hujan, silakan nyetok tutup seminggu.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Jangan satu toko nanti dibeli, tetangga gak ada apa-apa, kita sampai kutuan keras gitu misalnya.
1: Saya bilang sama orang rumah saya di Banda juga seperti itu. Ini kalau kalau misalkan saya keluar daerah, terjadi banjir berhari-hari, hujan berhari-hari, kalau ada kemungkinannya sampai ke rumah, coba pindah ke tempat yang lebih tinggi, misalkan gitu. Nanti saya bilang nih, titiknya di sini, sini, gitu kan. Kayak di Blam Bintang atau di mana gitu. Nanti kita jumpa di sini. Kalau kita terputus komunikasi dan kondisinya sudah chaos, ya kan sudah apa ya, bencana kayak bencana kemarin gitu kan.
0: Sampai hilang. Jaringan.
1: Begitu juga kita jurnalis juga seperti itu sih sebenarnya, melakukan liputan kayak ke Aceh Tengah waktu itu ya. Perbekalannya ya harus maksimal dengan kondisi fisik juga kan. Fisik, mental dan perlengkapan ya harus memadai gitu.
0: Bahkan
1: ya kalau saya lihat bukan hanya warga masyarakat ini, kita aja jurnalis itu yang meliput juga stres waktu itu. 10 hari saya udah bilang makaman kayaknya udah bisa balik kan. Apalagi masyarakat di sini kan yang tinggal langsung di sini gitu. Kita aja yang datang untuk membantu mempublikasikan kondisi warga di sini juga enggak nyaman tuh. Sudah 10 hari udah enggak sanggup lagi gitu, apalagi masyarakat di sini. Gitu.
0: Ini Bang Menanda sudah kemana aja selama di Takengon untuk 3 hari ini?
1: Yang saya bilang tadi ke
0: Pamar,
1: Rusit,
0: Rusit,
1: ke sana ke Lingu juga sudah.
0: Ke Lingu. Linggal gimana?
1: Ya seperti yang saya bilang tadi, belum tidak nampak tapi bekasnya ada.
0: Bang, kalau kita lihat nih bang ya, itu kan Linga ada beberapa kapal apa sih yang sampai ujungnya?
1: Benar.
0: Sampai Reja Payung.
1: Benar.
0: Itu kan menurut informasi pemerintah kan sudah menyarankan untuk pindah gitu dengan kondisi lingkungan yang sekolah tertimbun 3-4 meter lah, belum tertangani sampai sekarang. Tapi namanya juga mereka merasa itu tanah mereka, mereka harus tinggal di situ karena hidup mereka juga dari situ. Apalagi tanah yang dikasih juga istilahnya nggak ada apa-apa gitu ketika dipindahkan relokasi. Kalau dari Bang Munandar sendiri memantau sebagai masyarakat seperti apa sih?
1: Ya, tidak perlu jauh. Kemarin kami menemukan soal itu di Mendali.
0: Oh iya
1: benar. Ada narasumber kita, beliau mengatakan bahwasanya mereka ingin dibangunkan kembali di lokasi yang sama, tapi mereka masih trauma gitu. Jadi mereka minta untuk dibuatkan apa ya, huntaranya itu agak sedikit jauh dari desa, tapi tetap desa yang sama, tapi lokasinya berbeda. Namun sejauh ini kita belum apa ya, menemukan jawaban seperti apa update terbaru. Namun dari pemerintah daerah juga menyarankan agar mereka tetap dibangunkan di lokasi yang sama. Tapi warganya kayaknya masih trauma gitu, ketika hujan terjadi kan masih jatuh-jatuh.
0: Iya, iya.
1: Jadi warganya masih trauma. Tapi sampai sekarang kita belum ketemu sama narasumber yang sama, belum tahu seperti apa perkembangannya. Kayaknya yang dekat pernah saya jumpai kemarin pas di awal 3 bulan bencana, saya juga update ke sini soal itu. Itu sih keluhannya seperti itu. Mereka agak sedikit takut tinggal di tempat yang sama, tapi mungkin direlokasikan ke yang agak jauh dari lokasi, tapi tetap masih di desa yang sama gitu. Tapi kan persoalannya ya, kalau di lokasi yang berbeda itu kan tanah orang dan harus dilakukan pembelian segala macam baru dibangun, ganti ruginya. Itu sih yang belum kami temukan update terbaru seperti apa, apakah jadi gitu.
0: Oke. Apa ya, langkah prioritas apa nih sebaiknya yang perlu dilakukan mulai sekarang setidaknya agar resiko bencana dapat dikurangi di masa mendatang?
1: Jadi setiap masyarakat sebenarnya, setiap individu warga sebenarnya harus ada kesadaran terkait kondisi yang saat ini gitu. Ketika ini sudah terjadi, jangan ditambah lagi. Maksudnya ketika ini sudah apa ya, terlihat di depan mata, bagaimana caranya ke depan ini agar tidak terjadi lagi gitu. Makanya setiap apa ya, stakeholder itu seperti yang saya bilang tadi harus bekerja sama untuk menyelamatkan kondisi bentang alam Gayo. Ketika tidak dilakukan akan kembali terjadi. Jadi sama-sama, misalkan contoh saya mau buka kebun kopi kan sudah 5 hektar. Jangan lagi membuka sampai 10 begitu itu. Ya kan? Jangan lagi apa ya, menambah merubah hutannya menjadi tanaman-tanaman, karena kan fungsi hutan juga sudah kita tahu seperti apa. Untuk menahan apa ya, menyimpan air gitu. Kemudian juga ketika hujan besar datang, dia juga menahan debit air gitu. Itu fungsinya memang sangat-sangat sangat baik untuk kehidupan masyarakat.
0: Oke deh, siap. Bang, FJL ini kan, FJL Aceh juga merupakan organisasi yang beranggotakan jurnalis lingkungan.
1: Benar.
0: Seberapa besar nih peran media dalam membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan?
1: Sangat besar, Kak. Sebenarnya kalau bagi saya, jurnalis-jurnalis yang berfokus di isu lingkungan itu spesial sekali. Kenapa? Karena dia menulis apa ya, memberitakan untuk masa depan nantinya gitu. Ketika teman-teman terus menulis isu-isu lingkungan, akan membuat masyarakat sadar dan pemangku kebijakan juga bisa berpikir 2 atau 3 kali ke depan untuk melakukan hal-hal yang memang memberikan atau yang memberikan izin pertambangan, mungkin kedepannya bisa dipikirkan kembali. Nah, masyarakat juga seperti itu, dari hasil-hasil tulisan teman-teman, hasil karya teman-teman jurnalis itu bisa teredukasi misalnya. Makanya di FJL itu visi misinya itu melakukan kampanye edukasi dan advokasi gitu. Jadi peran jurnalis di sini, peran media di sini sangat sangat sangat berpengaruh gitu. Membuat apa ya, pemahaman masyarakat atau yang membaca hasil karyanya itu bisa lebih paham gitu dengan
0: melihat juga di
1: ya, benar.
0: Kan nggak mungkin nih kayak Nur kayaknya belum pernah ke tengah hutan sana tapi lewat jurnalis lingkungan ini bisa melihat oh ternyata benar. Seperti ini gitu ya. Bang pernah diintimidasi?
1: Itu pertanyaan yang kunci sebenarnya, pertanyaan yang tunggu ya. Sejauh ini
0: gitu ya.
1: Sebenarnya kalau intimidasi kita dari orang tua kita dulu juga diintimidasi pak waktu konflik dulu ya. Nah jadi sampai
0: gitu ya.
1: Nah di jurnalis lingkungan salah satunya yaitu harus siap untuk diintimidasi gitu. Ya itu ada gitu, saya pribadi juga ada gitu, ketika kita merilis film yang di Tamiang itu juga ada intimidasi gitu. Intimidasi langsung, jadi ya ini biasalah gitu ya. Tapi sejauh ini belum ada intimidasi secara fisik gitu.
0: Belum.
1: Mudah-mudahan jangan.
0: Nanti kan kayak film yang viral di Papua tuh.
1: Benar, yang ya, yang pesta itu ya.
0: Oke, pesta babi gitu. Ternyata di dalamnya luar biasa. Ada mungkin dari pengalaman Bang Munandar ya sejauh ini. Dari yang Bang Munandar dan tim pantau di wilayah Tengah Aceh katakan nih di Tanah Gayo. Contoh praktik baik nih atau gerakan masyarakat di wilayah Tengah Aceh atau mungkin di Aceh secara keseluruhan dari perjalanan Bang Munandar yang konon patut diapresiasi sebagai inspirasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
1: Kita sudah beberapa melihat daerah-daerah yang sudah ada apa ya, mungkin itu diberikan masukannya atau ide-idenya dari lembaga swadaya masyarakat, saya tidak sebut lembaga apa. Nah contohnya seperti membuat sebuah kelompok masyarakat yang peduli lingkungan gitu. Jadi mereka bisa memanfaatkan hasil-hasil hutan yang ada di desa-desanya, yang di sekitar desanya untuk dijadikan meningkatkan ekonomi. Contohnya seperti beberapa waktu lalu kita melakukan liputan dan pembuatan video juga itu di mana ya, masih di Aceh Tengah itu budidaya lebah misalkan gitu. Jadi kan hasilnya juga lumayan sangat ekonomis gitu kak. Kan? Jadi tidak harus menebang pohon, tapi dengan adanya budidaya lebah seperti itu warga-warga juga bisa berpenghasilan gitu. Contoh lainnya untuk menjaga hutannya ada beberapa desa itu membuat sebuah kelompok namanya ranger gitu. Untuk apa ranger itu? Untuk memantau kondisi hutan yang ada di sekitar desanya. Ada ranger perempuan dan karena ranger kan yang laki juga bisa. Maksudnya di desa itu harus ada seperti itu. Ada rangernya. Benar, minimal juga ada. Jadi harus ada orang yang berfokus di situ 5 atau 10 orang mungkin kan. Jadi ya itu untuk mereka juga, untuk desa-desanya. Jadi itu sangat baik hal-hal seperti itu. Kemudian memanfaatkan hutan-hutan yang ada di dalamnya, misalkan seperti yang saya bilang tadi, itu berarti budidaya linot atau madu lebah, kemudian ada beberapa hasil-hasil hutan yang memang bisa diekonomiskan, contohnya semacam hasil hutan ada buah-buah yang mungkin bisa diolah gitu menjadi hadiah-hadiah khas di hari sini mungkin gitu. Iya, tanpa merusak lingkungan. Boleh diambil, tapi tidak merusak. Mungkin karena itu kan masyarakat di sekitar, jadi dia memanfaatkan hasil dari hutan tersebut. Itu hal-hal seperti itu sangat banyak yang ada di Gayo gitu, yang ada di Aceh Tengah. Mungkin masyarakatnya harus bisa berpikir ini saya tidak harus merusak hutan, tapi saya harus bisa menghasilkan hasil dari hutan ini gitu. Gitu kasih kak yang kami lihat.
0: Oke, siap. Harapan FJL Aceh terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan bentang alam Tanah Gayo 5 hingga 10 tahun ke depan atau mungkin dalam jangkauannya.
1: Kemarin juga kita sudah sampaikan ke Pak Wakil Bupati, semoga kedepannya pemerintah daerah ini benar-benar peduli terhadap masyarakatnya, sama-sama menjaga begitu wilayah Gayo agar kedepannya itu bisa lebih lestari mungkin jalannya ya, bisa lebih lestari, yang sudah ada dijaga jangan dikurangi lagi begitu kan. jangan lagi dikurangi. Jadi kalau yang masih kurang mungkin seperti yang saya bilang tadi, dimunculkan kembali, ditanam kembali agar Aceh Tengah ini terus menjadi tempat yang ingin dikunjungi. Kalau saya pribadi kan Takengon ini memang apa ya, kalau sebulan sekali kayaknya pengen ke Takengon gitu lah. Tapi karena kondisi jalannya seperti ini, transportasinya sedikit ya, susah, bukan susah sih, bisa teman. Kalau masih terjadi hujan-hujan kan kita masih trauma kayak kemarin kan. Jadi itu sih kak, karena semua orang pasti ingin kembali ke sini.
0: Iya, aman deh pak ya. Dan kalau udah pulang, aduh, bikinnya kita kemo lagi, panas di sini.
1: Gitu. Betul.
0: Oke, sebagai closing statement nih bang, sebagai apa ya, penutup lah, mungkin ada kata-kata penutup dari bang Nanda untuk Takengon menyapa pagi ya, ini.
1: Untuk masyarakat Takengon, kita sebenarnya makhluk surga yang singgah sementara di bumi ini, dan kita akan kembali ke surga nantinya. Makanya kita harus jaga alam kita. Kita harus jaga bentang alam Gayo, karena kita akan meninggalkan ini untuk anak cucu kita, dan kemudian kita kembali ke asalnya dan kembali ke surga begitu.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Munanda ya, untuk waktunya.
1: Terima kasih Kak Nur sudah mengundang.
0: Ya, untuk kesempatannya juga untuk waktu luangnya lah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon. Pendengar Pro 1 nggak terasa ya sudah di penghujung Takengon menyapa. Tentunya banyak poin yang tadi kita sudah petik bersama dapat gitu ya, bahwa menjaga bentang alam tanah Gayo bukan hanya tanggung jawab satu dua orang, satu dua kelompok, satu dua forum atau satu dua komunitas, tapi semua pihak, semua lapisan masyarakat hendaknya berkolaborasi setidaknya. Pelestarian hutan, sumber air, daerah aliran sungai, habitat satwa liar, ini juga merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pertanian, perkebunan kopi, ekonomi masyarakat, sekaligus upaya mengurangi resiko bencana di masa depan. Jaga alam mulai dari kita sendiri, nggak usah kita harapin siapa-siapa lah setidaknya, karena untuk diri kita dan generasi kita di masa depan. Dan terima kasih kembali nih sekali lagi untuk Bang Munanda, Koordinator Forum Jurnalis Lingkungan Aceh, atas berbagai informasi dan pandangan yang sudah kita sharing ya setidaknya untuk pagi ini. Terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon untuk kebersamaannya pagi ini. Dan untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun berada, sampai jumpa kembali dengan beragam topik lainnya di Takengon Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: Baik, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda mendengarkan Cek Fakta. Cek Fakta kali ini berkaitan dengan informasi hoax. Tidak benar, Kompas.com beritakan Najwa Shihab debat dengan mantan gubernur BI di acara Rosi. Pendengar, situs berita Kompas.com diklaim memberitakan presenter Najwa Shihab dan mantan gubernur Bank Indonesia BI Perry Warjio terlibat debat pada pertengahan Mei 2026. Momen itu disebut terjadi dalam acara Talkshow Rosi yang tayang di Kompas TV. Selain itu, pengunggah juga menyertakan foto yang memperlihatkan Najwa Shihab dan Perry Warjio tengah berdebat dan disaksikan oleh Rosiana Silalahi yang duduk di antara keduanya. Dari penelusuran tim Cek Fakta, kejanggalan jelas terlihat pada judul tangkapan layar artikel, besar dan kecilnya huruf dalam judul artikel tersebut tidak konsisten. Selain itu tidak terdapat pemberitaan Kompas.com berjudul seperti itu pada 17 Mei 2026. Pengecekan melalui timeline berita jurnalis Suparjo Ramalan yang namanya dicatut dalam unggahan menunjukkan dia sama sekali tidak menulis artikel pada hari itu. Berita terakhir Suparjo yang tayang pada 16 Mei 2026 berjudul Himki Indonesia Merdeka Lebih Dulu Tapi Cina Lebih Cepat Bangun Industri Modern. Lalu jurnalis di Dex Money itu kembali menulis pada 18 Mei 2026. Di sisi lain, Kompas.com juga telah meluruskan kabar tersebut. Dan pendengar, kesimpulan, unggahan foto yang menampilkan situs Kompas.com memberitakan Najwa Shihab dan Perry Warjio terlibat perdebatan dalam acara di Rosi di Kompas TV adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengu.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
1: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
3: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
3: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi, jelang siang. Jumpa kembali untuk hari ini di program Halo RRI, sebuah program yang menampung ya keluhan ataupun tanggapan pendengar terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar.

Ya, untuk Anda yang ingin berbagi keluhan ataupun tanggapan terkait dengan pelayanan publik, silakan melalui nomor interaktif di 08-21-65-85-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 08-52-70-82-5272. Nantinya untuk keluhan-keluhan pendengar yang disampaikan, kami akan teruskan ke pihak dinas ataupun instansi terkait. Sambil menanti ya untuk keluhan-keluhan pendengar yang masuk di program Halo RRI, pendengar, ada beberapa lagu juga yang masih akan kami hantarkan untuk menemani kebersamaan kita pagi ini. Ini juga informasikan untuk Anda ya, selain melalui nomor interaktif ataupun melalui media ataupun melalui pesan WhatsApp Pro 1 RRI Takengon, pendengar juga bisa share video-video yang agak ganjal gitu ya, mungkin terkait dengan kondisi pelayanan publik di sisa pendengar dengan men-tag media sosial resmi RRI Takengon.

Esensi buku Broken Strings, Kepingin Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingin Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Baik, masih di Halo RRI menemani kebersamaan kita pendengar Plus 1 RRI Takengon. Silakan, kami masih ajak Anda berbagi keluhan, tanggapan terkait dengan pelayanan publik di sekitar pendengar. Sampaikan melalui nomor interaktif 082165854676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 085270825272.

Pernahkah kita merasa harga kebutuhan sehari-hari tiba-tiba meningkat? Harga beras, minyak goreng, sayuran, atau kebutuhan rumah tangga lainnya mengalami perubahan? Kondisi ini salah satunya dapat terjadi karena adanya inflasi. Namun, inflasi bukan berarti kita harus panik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapinya. Mulailah dengan menjadi konsumen yang bijak. Belanja sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Buat daftar belanja sebelum pergi ke pasar agar pengeluaran lebih teratur. Manfaatkan bahan pangan lokal dan pilih produk yang memiliki harga lebih terjangkau. Jika memungkinkan, tanam sayuran sederhana di pekarangan rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mari kita dukung kelancaran distribusi dengan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau menimbun barang, karena ketika pasokan tetap tersedia, harga akan lebih stabil. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran bersama dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dengan kerjasama yang bijak, dampak inflasi dapat ditekan. Menghadapi inflasi membutuhkan kebiasaan hidup hemat, cerdas mengatur keuangan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Bijak berbelanja, kuatkan ekonomi keluarga, bersama menjaga kestabilan harga. Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Baik, selamat pagi, jelang siang, pendengar setiap 21 RRI Takengon, masih di program Halo RRI. Yuk, sampaikan keluhan dan tanggapan pendengar terkait dengan pelayanan publik, dan tinggal kami teruskan ke dinas atau instansi terkait, terkait dengan keluhan-keluhan yang pendengar sampaikan khususnya. Dan kebersamaan kita juga masih terus lanjut untuk temani Anda di program Halo RRI. Beragam pilihan lagu, informasi lainnya juga masih akan kami hantarkan. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Right about now you're tuning into the sounds of NSG Production.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

93 FM, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sudah di penghujung juga, Nur menemani Anda sejak subuh tadi. Saatnya Nur undur diri, tapi pastikan jangan kemana-mana, karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Madiana, hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Hari ini 29 Juli 2026, serangkaian lagu dan juga informasi akan berlanjut. Dan pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, diawali dengan Anda akan mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, kami temani untuk serangkaian lagu dan juga informasi.

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman, diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: anak-anaknya dua orang juga. Dan tentunya harapannya ada NRR sama dengan satu. NRR sama satu itu artinya ada anak perempuannya untuk meneruskan keturunannya. Gitu. Ini menjadi indikator utama kita. Di bawahnya ada indikator-indikator yang terkait dengan bagaimana kita tetap menjaga alat kontrasepsi diterima oleh masyarakat dengan baik, gitu ya. Pemenuhan alat kontrasepsi kita jaga, pengasuhan, pemberian edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi, bagaimana merencanakan keluarga, bagaimana mengurus siklus hidup. Pengasuhan remaja begitu, Mbak.
1: Baik, Pak Boni mungkin dapat memberikan pesannya ini dari BKKBN kepada generasi muda yang masih mempertimbangkan begitu keputusan untuk memiliki anak. Seperti apa ini, Pak?
0: Ya, baik. Untuk generasi muda, saya hanya menyampaikan satu hal. Semuanya itu adalah hak generasi muda, hak individu untuk memutuskan kapan akan menikah, dengan siapa akan menikah, berapa jumlah anak yang akan dilahirkan. Monggo, silakan hak itu digunakan. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai macam hal yang saya sampaikan tadi. Itu saja, Mbak.
1: Oke, baik Pak Boni. Terima kasih Pak Boni telah berbincang bersama Pro 3 RRI dan juga menyampaikan update-nya begitu Pak Boni, dan juga ya, mengklarifikasi begitu ya. Terima kasih ya, Pak Boni. Selamat pagi.
0: Terima kasih Bana, sama-sama.
1: Demikian tadi pendengar, narasumber kami berbicara dalam tren fenomena child free yang disebutkan BPS, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Boni Prasetyo.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa
3: 9 Juli Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU. Peringatan ini dilatar belakangi oleh serangan udara di 3 daerah dan wafatnya 3 pelopor TNI Angkatan Udara pada 79 tahun yang lalu. Peristiwa heroik tersebut bermula ketika Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati. Belanda memutus hubungan diplomatik secara sepihak dan melakukan serangan militer ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk ke beberapa pangkalan udara di Pulau Jawa dan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Serangan Belanda menjadi tamparan menyakitkan bagi TNI Angkatan Udara yang kala itu baru saja tumbuh. Pada pagi hari 29 Juli 1947, operasi rahasia TNI Angkatan Udara dilaksanakan untuk menjaga kedaulatan RI dari tangan Belanda. Serangan ke 3 kota akhirnya berhasil. Namun pada sore hari 29 Juli 1947, Belanda meluncurkan serangan balasan. Pesawat Dakota VT-CLA yang membawa sumbangan obat-obatan dari Palang Merah Malaya untuk Palang Merah Indonesia ditembaki saat hendak mendarat di pangkalan udara Maguwo. Akibatnya, pesawat oleng dan jatuh di desa Ngoto, 3 km sebelah selatan Yogyakarta. Musibah ini menewaskan 3 tokoh perintis TNI Angkatan Udara, yakni Komodor Muda Adi Sucipto, Komodor Muda Abdul Rahman Saleh, dan Opsir Muda Adi Sumarmo. Guna mengenang ketiganya, mulai tahun 1955, tanggal 29 Juli ditetapkan sebagai Hari Berkabung. Namanya kemudian diubah menjadi Hari Bakti TNI AU pada 1962 dan terus diperingati hingga saat ini.
2: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik mulai. Menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat tipis 0,17% pada pembukaan perdagangan hari ini. Bersama reporter Zahrotin Aljana. Zahrotin, seperti apa pantauan terkininya?
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini dengan berada di level 6.141,16 atau naik 10,57 poin setara dengan 0,17% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Meski dibuka menguat, analis memproyeksikan pergerakan IHSG masih cenderung terbatas dengan secara teknikal diperkirakan menguji level support pada kisaran 6.050 hingga 6.100. Adapun perdagangan Selasa kemarin, IHSG ditutup melemah 0,89% ke level 6.130,59 seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Analis menilai tekanan pasar dipengaruhi oleh penguatan indeks dolar Amerika Serikat menjelang hasil pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed pada pekan ini. Di sisi domestik, pelaku pasar juga masih bersikap wait and see terhadap penunjukan Gubernur Bank Indonesia definitif serta mencermati rencana tambahan tarif impor Amerika Serikat terhadap sejumlah negara di kawasan Asia. Sementara itu, investor asing masih membukukan aksi jual bersih atau net sell lebih dari 700 miliar rupiah. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda juga dapat menantikan informasi terkait kabar bursa dan rupiah pada jeda siang, lalu juga penutupan sore hari nanti.
2: Rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait musim kemarau mulai memberi harapan baru bagi petani garam di Kabupaten Sampang. Cuaca yang semakin mendukung diperkirakan mampu meningkatkan. Namun di sisi lain, petani masih menghadapi persoalan rendahnya harga jual garam rakyat. Reporter Hairul Umam. Umam.
4: Kabupaten Sampang optimis produksi garam tahun 2020 ini meningkat seiring kondisi cuaca yang mulai stabil dan mendukung proses kristalisasi. Di sisi lain, petani masih mengeluhkan harga garam rakyat yang dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka saat panen berlangsung. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sampang, M. Mahfud, mengatakan cuaca yang lebih baik dibanding beberapa bulan sebelumnya menjadi peluang meningkatkan hasil panen. Pemerintah menargetkan produksi garam mencapai 325 ribu ton dari lahan sekitar 3.200 hektar. Mahfud menambahkan sebagian tambak garam memang telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. Meski demikian, pemerintah berharap produksi tahun ini meningkat dibanding stok saat ini yang tercatat sekitar 42 ribu ton sehingga mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
5: Kita itu 315 ribu ton, ya artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca sehingga tidak sampai hampir bebas. Orang tanam buah tidak sampai panen.
4: Sementara itu, petani garam Mohdi, warga desa Rakung, Kecamatan Pangaringan Sampang, mengaku harga garam kualitas KW1 hanya mencapai Rp50.000 per sak berisi 70 kg. Setelah dipotong biaya angkut Rp10.000 dan pendapatan bersih petani tinggal Rp40.000 per kilogramnya.
5: Sebagai petani garam, kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mencegah stabilitas harga garam. Harga 500.000 per sak masih rendah, apalagi masih dipotong bayar angkut 10.000. Keuntungan yang kami terima

0: pemerintah melakukan langkah menjaga stabilitas harga garam rakyat agar petani memperoleh keuntungan yang layak. Menurutnya, persoalan harga rendah dan tingginya biaya distribusi terus menjadi keluhan utama petani garam di sejumlah sentra produksi Kabupaten Sambang. Dari Sambang, Madura, Khairul Umam melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, persediaan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD Kota Cimahi sebanyak 73 ton. Hingga saat ini masih cukup aman, bahkan melampaui target yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Bersama reporter Abot Agus Gunawan. Agus?
2: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Cimahi ini memastikan stok cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD dalam kondisi aman. Bahkan Kota Cimahi melampaui target yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, yaitu cadangan beras tersimpan di Perum Bulog mencapai 73 ton yang memang melebihi target minimal 58 ton ditetapkan oleh Bappanas. Keberadaan CPPD menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Cadangan beras ini disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, kemudian juga kerawanan pangan maupun juga keadaan luar biasa yang memang membutuhkan intervensi dari pemerintah. Kepala Dinas Pangan dan juga Pertanian di Spangtan Kota Cimahi, Tita Maria, mengatakan bahwa target minimal cadangan beras harus selalu dipenuhi agar dapat memiliki stok yang siap digunakan sewaktu-waktu. Menurutnya, kelebihan stok dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa mengurangi batas minimal yang telah ditetapkan. Dan Tita juga menjelaskan dari angka 58 ton merupakan ketentuan nasional yang memang harus dipenuhi setiap daerahnya. Pemerintah Kota Cimahi hanya mengikuti standar yang telah ditetapkan Bappanas sebagai acuan dalam pengelolaan cadangan pangan. Dan berikut kutipan wawancara saya dengan Kadis Pangtan Tita Mariam berikut ini.
3: Cadangan pangan pemerintah daerah Cimahi jumlahnya sudah berlebih dari target kami itu 58 ton yang tersimpan di bulog. Kita sudah melebihi target sampai dengan 73 ton. Jadi ini program yang harus dilakukan di semua daerah. Jadi kita menyimpan beras untuk CPPD ini di bulog. Dan ketika terjadi kerawanan pangan ataupun bencana, itu bisa disalurkan kepada
2: pemerintah. Ya, benar, Kadis Pangtan Kota Cimahi, Tita Mariam juga mengatakan bahwa memang program CPPD sendiri telah berjalan sekitar 4 tahun di Kota Cimahi dan selama memang tidak terjadi kondisi darurat, cadangan beras tetap disimpan di bulog sebagai persediaan strategis pemerintah daerah. Selain menjaga jumlah stok, pemerintah juga memastikan bahwa kualitas beras tetap terpelihara karena bulog menerapkan sistem rotasi penyimpanan sehingga beras yang disalurkan kepada masyarakat tetap layak dikonsumsi dan juga berkualitas baik. Dari Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Bulog Kerinci terus menyerap gabah petani yang saat ini masih berlangsung masa panen. Bersama reporter Muhammad Desman. Desman?
4: Ya, Perum Bulog Cabang Kerinci terus melakukan penyerapan hasil panen petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci. Hingga saat ini serapan jagung gabah terus bertambah sering, masih berlangsungnya masa panen masyarakat dan juga padi. Kepala Perum Bulog Cabang Kerinci, Afrinaldi Sinaga, mengatakan proses penyerapan dilakukan secara bertahap di sejumlah sentra pertanian. Petugas lapangan terus melakukan pendataan untuk mengetahui potensi hasil panen yang masih tersedia di masyarakat. Afrinaldi menjelaskan penyerapan ini dilakukan sebagai upaya membantu petani agar hasil produksi tetap memiliki pasar, sekaligus menjaga harga komoditas pertanian agar tidak turun saat pasokan meningkat. Berikut pernyataan Kepala Bulog Kerinci. Ia menambahkan jumlah serapan jagung dan gabah masih berpotensi meningkat mengingat beberapa daerah masih dalam masa panen. Bulog Cabang Kerinci juga terus berkoordinasi dengan petugas lapangan serta kelompok tani agar hasil panen masyarakat dapat tersalurkan dengan baik. Dengan adanya penyerapan ini diharapkan dapat memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Muhammad Isman, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi maritim. Bersama reporter Ikhwan Wijaya. Ikhwan.
5: Ya, baik pendengar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bani Isprianto mengatakan, hingga kini pembangunan KNMP sudah berjalan sesuai dengan target. Menurut Bani, 4 lokasi yang telah dibangun pada 2025 lalu berada di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur, masing-masing di 2 lokasi dan telah mulai beroperasi meskipun belum optimal lantaran beberapa fasilitas pendukung seperti kawasan kuliner masih dalam tahap pengisian. Bani menjelaskan hingga kini pembangunan 4 lokasi KNMP tahun ini masih berlangsung. Keempatnya berada di Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Bandar Sri Bawono di Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran, serta satu lokasi lainnya yang ditargetkan selesai atau rampung secara bertahap hingga akhir tahun ini. Bani memastikan program KNMP tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga menghadirkan berbagai fasilitas penunjang aktivitas nelayan dan ekonomi masyarakat pesisir, di antaranya penyediaan sentra pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN di lokasi-lokasi yang membutuhkan, pabrik es skala masyarakat, kawasan kuliner, hingga kios-kios usaha. Dan berikut petikan wawancara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bani Isprianto.
6: Jadi ada 4, jadi 2025 4 sudah dibangun, 2 di Lampung Selatan, 2 di Lampung Timur. Saya yang 2025 pas itu track lagi dibangun, itu selesai lagi dibangun. Mungkin akhir tahun ini sudah selesai, belum lama lagi barangkali. Itu ada 4 ini. Pas ya di Tanggamus 1, di Pesawaran 1, di Lampung Selatan 1.
5: Bani Isprianto mengungkapkan pembangunan KNMP diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir. Dengan fasilitas yang terintegrasi, Bani berharap kawasan nelayan tidak hanya menjadi tempat beraktivitas menangkap ikan, namun juga berkembang menjadi kawasan ekonomi maritim yang produktif, tertata, berkelanjutan, serta menjadi motor penggerak ekonomi maritim di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Ikhwan Wijaya, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok Cabang Ranai memastikan minyak goreng merek Minyak Kita yang dijual melalui mitra resminya di Ranai dipasarkan sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Bersama reporter Marjani. Marjani.
7: Baik. Perumbulok Cabang Ranai memastikan minyak kita yang disalurkan melalui mitra resminya di Ranai dijual sesuai harga inciran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bulog menegaskan harga di atas head bukan berasal dari jaringan mitra resminya. Kepala Perumbulok Cabang Ranai, Pencius Siburian, Selasa pagi mengatakan di Ranai hanya terdapat 5 toko yang menjadi mitra resmi Bulog untuk penyaluran minyak kita. Seluruh mitra tersebut berada di bawah pengawasan Bulog sehingga wajib menjual sesuai ketentuan. Head. Menurut Pencius, minyak kita yang dijual dengan harga melebihi head umumnya berasal dari distributor swasta. Karena itu, harga jual di tingkat pengecer tersebut berada di luar pengawasan Bulog. Ia menegaskan Bulog terus melakukan pemantauan terhadap seluruh mitra resmi agar mematuhi aturan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh minyak kita dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Kalau kita selalu jaga agar harga jangkau semua titik yang sudah dilakukan karena stokan yang terbatas dan penugasan sampai saat ini kami hanya fokus ke pasar pencatatan Dinas Perdagangan Kerja MSP 2KP yaitu di Pasar Ranai. Stok yang ada saat itu kami hanya fokus untuk kios-kios yang di Pasar Ranai. Tiap minggu kami melakukan distribusi kios itu banyak 2 kali tiap minggu, Senin dan Selasa. Dan kios sendiri karena tadi setiap pengiriman kami hanya sekitar 7 sampai 10 dus sekali pengiriman, sedangkan kebutuhan kan untuk masyarakat Natuna itu bisa dibilang banyak. Jadi kios lain menjual minyak yang dari pulau, kios-kios yang di pasarannya pun menjual minyak dari distributor swasta.
7: Sementara itu, masyarakat membeli minyak kita di tingkat pengecer dijual dengan harga lebih tinggi dari head yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena menambah beban pengeluaran rumah tangga. Salah seorang warga Ranai, Juliha, mengaku harga minyak kita di sejumlah pengecer telah mencapai lebih dari Rp20.000 per liter. Menurutnya, kenaikan harga tersebut cukup memberatkan terutama bagi kaum ibu rumah tangga.
3: Magam yang ada di warung-warung terdekat, ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22. Mau nggak mau minyak kita memang jadi solusi sih, ada yang 20. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga nih harus pandai-pandai ya cari misalnya yang tempat yang warung ini 20, warung ini 21, warung ini. Kami cari yang terjangkau dari di kami. Sungguh-sungguh mempengaruhi pengeluaran rumah tangga kami.
7: Masyarakat berharap pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minyak kita di tingkat pengecer. Pemerintah juga diminta pasokan melalui jalur resmi diperbanyak agar masyarakat lebih mudah memperoleh minyak goreng sesuai head. Bulog juga menghimbau masyarakat membeli minyak kita di toko mitra resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan pemerintah tersebut. Dari Ranai Natuna, Merjani Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk mengatasi kendala ekspor mineral kritis, khususnya logam tanah jarang. Pemerintah menegaskan mineral kritis harus diolah di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah serta mendukung pengembangan industri nasional. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami masih menghadirkan informasi dari reporter terkait Komisi B DPRD Kota Palu dorong alokasi untuk sektor pariwisata dan UMKM lebih optimal untuk mendukung potensi ekonomi kreatif generasi muda di daerah. Bersama reporter Miftahul Janah. Miftahul Janah.
3: Siap, baik rekan. Anggota Komisi B DPRD Kota Palu, Ratna Sari Agan, mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk Dinas Pariwisata pada pembahasan perubahan kebijakan umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2026. Hal ini menurutnya dinilai krusial melihat geliat sektor pariwisata di Kota Palu yang semakin berkembang pesat. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah program pengembangan ekonomi kreatif. Terlebih semakin banyak generasi muda di Kota Palu yang terjun ke sektor ini, sehingga Ratna menilai dibutuhkan perhatian khusus dan dukungan nyata dari pemerintah daerah. Dengan demikian, ekosistem ekonomi kreatif di Kota Palu dapat tumbuh dan berdaya saing. Dan kita dengarkan bersama petikan dari anggota Komisi B DPRD Kota Palu, Ratna Sari Agan.
4: Karena hari ini kita lihat banyaknya anak-anak muda Kota Palu sebagai pelaku usaha inisiatif ekonomi kreatif, contohnya fotografi, barista, dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori ekonomi kreatif. Nah, untuk anggaran 2026 kita harap ini bisa masuk.
3: Selain itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Ratna Sari Agan juga mendorong agar program-program pembinaan UMKM dapat diakomodasi secara optimal. Diharapkan melalui dukungan anggaran yang berpihak pada sektor kreatif dan UMKM, perekonomian daerah Kota Palu dapat bertumbuh semakin pesat dan mandiri. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Janah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penutupan beberapa koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP di Batam yang sempat beroperasi diduga karena tata kelola bisnis yang buruk sehingga tidak mampu bertahan saat anggaran pusat tidak kunjung cair. Bersama reporter Ahmad Rifai Kasim. Ahmad Rifai.
5: Baik pendengar, beberapa koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Kepulauan Riau yang sempat beroperasi dalam kurun 5 bulan terakhir kini tidak lagi menjalankan usahanya. Tidak turunnya anggaran, buruknya manajemen jaringan suplai dan tata kelola bisnis menjadi faktor tutupnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Pulau Buluh dan juga Patam Lestari di Batam. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mengungkapkan saat dirinya melakukan kunjungan sebelum koperasi desa Kelurahan Merah Putih tersebut tutup, operasional koperasi tersebut masih berjalan dengan anggaran mandiri dari para pengurus tanpa sokongan dana dari pemerintah. Berjalan secara swadaya, Wahyu menyoroti kurangnya intervensi dan pembinaan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan dirinya mendapat langsung info dari Dinas Koperasi Provinsi Kepri yang memang belum memberikan pembinaan secara khusus kepada koperasi-koperasi tersebut.
6: Koperasi Delta Merah Putih di Pulau Buluh, ya kita pasang lestari untuk mereka itu pasti anggaran sendiri. Jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah. Jadi dari para pengurus, informasinya begitu, ya. Saya coba menelusurin ke Kepala Dinas Koperasi Provinsi, memang beliau juga menyampaikan seperti itu. Tetapi ini harus sayangkan, harusnya ketika ini mereka sudah melakukan bisnis, ya, ini harusnya dibina oleh pemerintah provinsi. Jangan menunggu anggaran atau biaya dari pinjaman dan antara.
5: Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Pak In Komari, menyayangkan fungsi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang tidak maksimal bahkan tutup. Sebab pada awalnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat membantu produktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat.
7: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal. Itu bisa terangkat gitu. Artinya dengan koperasi itu menjadi stimulan kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Biasanya seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung, membangkitkan keterampilan utama masyarakat untuk berproduksi.
5: Setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan gerai koperasi ini kesulitan bersaing dan berujung pada penutupan. Antara lain harga kurang kompetitif dengan pasaran di luar, ketersediaan barang stok dan variasi barang yang dijual tidak lengkap, serta model bisnis yang langsung menyasar konsumen akhir tanpa dukungan jaringan harga grosir yang kompetitif. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bani Rajamanalu, menyerahkan bantuan kepada warga korban dan terdampak banjir di Tapanuli Tengah bersama reporter Joy Sihotang. Joy.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, anggota Komisi 7 DPR RI, Bani Rajamanalu, menyerahkan bantuan kepada warga korban dan terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan bantuan yang disalurkan itu berupa uang tunai senilai 70 juta rupiah yang diserahkan langsung ke Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu di kawasan Mangga 2 Pandan Tapanuli Tengah kemarin Selasa 28 Juli 2026. Bani Raja menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial dari Yayasan Marabit dan Yayasan Bagat yang dikumpulkan khusus untuk korban bencana alam Tapanuli Tengah. Disampaikan juga sebelumnya dirinya juga telah menyalurkan bantuan berupa beras sebanyak 5 ton kepada warga terdampak bencana dan seraya berharap bantuan itu dapat meringankan beban masyarakat terdampak banjir.
0: Joy Sihotang, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, sementara itu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengucapkan terima kasih kepada Bani Rajamanalu dan seluruh pihak Yayasan Marabit dan Bagak dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, kata Masinton, akan menyalurkan secepatnya bantuan tersebut kepada warga korban dan terdampak bencana. Demikian laporan dari Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Selengkapnya Nurya melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim

kami memulai dengan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami 2 kali dan mencetak 2 gol. Kami melakukan 2 pelanggaran dan langsung mendapatkan 2 kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak 2 gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Falinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leo Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol yang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilham.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan.

penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan.

0: lantas membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
1: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo, e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
2: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score two goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
0: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
3: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
2: He's very happy, scored two goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the two assistants, and for next games he'll be even better.
0: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan

0: bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
1: Kerja sama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah, tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Hasilnya sangat memuaskan, ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
5: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang?
2: Iya, baik. Terima kasih, Hana. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas mengenai optimalisasi program cek kesehatan gratis di daerah sebagai upaya membangun budaya preventif di tengah masyarakat. Program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan secara berkala, sehingga berbagai penyakit dapat dideteksi sejak dini. Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, langkah preventif juga dinilai mampu mengurangi resiko penyakit yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Bagaimana pelaksanaan program cek kesehatan gratis di berbagai daerah? Strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah agar masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan tersebut? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya, kami akan mengulas terkait kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi transformasi dunia kerja di era kecerdasan buatan atau AI. Pemanfaatan AI di sektor industri terus berkembang dan membawa perubahan terhadap kebutuhan kompetensi tenaga kerja. Di satu sisi, teknologi membuka peluang baru untuk meningkatkan produktivitas. Namun di sisi lain, juga menuntut pekerja untuk terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di tengah perubahan yang semakin cepat. Bagaimana strategi pemerintah dan dunia usaha menyiapkan SDM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi? Kompetensi apa yang perlu dimiliki agar tenaga kerja Indonesia tetap memiliki daya saing? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber terkait. Selanjutnya, kami juga akan membahas terkait penanganan kasus 7 bayi asal Jawa Barat yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Singapura. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan dugaan jaringan perdagangan orang lintas negara yang menyasar kelompok paling rentan, yaitu anak-anak. Penanganan kasus tersebut memerlukan koordinasi dari berbagai pihak, baik dalam penyelidikan, perlindungan korban maupun upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Bagaimana perkembangan penanganan kasus tersebut? Langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi para korban dan memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang? Akan kami hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi berbagai sektor kehidupan. Fenomena ini berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang di sejumlah wilayah, sehingga dapat berdampak pada ketersediaan air, sektor pertanian, hingga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat menjadi hal penting untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Bagaimana langkah mitigasi yang telah disiapkan? Apa saja yang perlu diantisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi El Nino? Akan kami bahas nanti bersama narasumber terkait. Dan juga pendengar, kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Ade, terima kasih telah membacakan apa saja topik yang akan dihadirkan Indonesia Menyapa Siang nanti. dan kami akan hadirkan video potensi daerah Galeri Bumi Parawira di Kota Bogor. Menjadi destinasi wisata edukasi yang mengajak masyarakat mengenal perjalanan sejarah dan kepemimpinan Kota Bogor melalui berbagai koleksi dan cerita dari masa ke masa bersama reporter Adesri.
3: Halo pendengar, saya Adesri melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Galeri Bumi Parawira yang berada di Gedung Perpustakaan Kota Bogor. Di sini merupakan sebuah galeri yang menampilkan sejarah dari peradaban Kota Bogor dari sejarah Pajajaran hingga masa sekarang. Yuk, apa aja yang ada di sini? Ikuti saya, Adesri Wayuni.
4: Bumi Parawira merupakan galeri edukasi sejarah yang menyajikan perjalanan kepemimpinan dan perkembangan Kota Bogor dalam 5 periode sejarah. Pengunjung dapat melihat berbagai koleksi mulai dari replika prasasti, naskah kuno, hingga dokumentasi perkembangan Kota Bogor dari masa ke masa.
3: Halo pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kang Candia yang merupakan seorang konseptor desainer Bumi Parawira. Oke. Kita mau wawancara sedikit ya Kang ya. Bagaimana ini pembuatan Bumi Parawira ini secara singkat?
5: Pada prinsipnya ini adalah ide dari Pak Wali Kota, Pak Biba Arya waktu itu yang memang ingin ada satu wahana galeri gitu kan, sejarah terkait Kota Bogor. Dan akhirnya kami dari berbagai disiplin ilmu dipanggil sama Kang Bima waktu itu untuk menggarap ini. Jadi kayak dari komunitas, interdisiplin, lembaga, riset dan lain sebagainya itu diundang untuk sama-sama membangun Galeri Bumi Parawira dalam kurang lebih hampir 1 tahun lah prosesnya seperti itu.
3: Himbauan yang buat nih pendengar-pendengar RRI di seluruh Indonesia yang mau kesini ke Kota Bogor untuk ke Bumi Parawira ini, kira-kira himbauannya apa dan larangannya apa? Okay. Gitu.
5: Kalau himbauan sih yang pasti harus banyak foto-foto ya gitu. Karena memang ini didesain untuk difoto-foto gitu. Kalian bisa foto-foto yang banyak itu. Larangannya sih sudah pasti tidak boleh menyentuh koleksi ya. Itu sudah menjadi standar lah di museum atau di galeri gitu di seluruh dunia gitu. Ya kurang lebih itu aja sih. Terima kasih
3: Kang Candias untuk wawancaranya. Itulah wawancara saya bersama dengan konseptor desainer dari Bumi Parawira.
4: Melalui Galeri Bumi Parawira, masyarakat tidak hanya diajak mengenal sejarah Kota Bogor, tetapi juga memahami perjalanan para pemimpin dan perkembangan daerah dari masa ke masa. Diharapkan, keberadaan galeri ini dapat menjadi ruang belajar yang menarik sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian sejarah dan budaya.
3: Nah, itulah pendengar yang ada di Bumi Parawira, dan kita juga tadi udah wawancara bersama dengan Kang Candias yang merupakan konseptor desainer dari Bumi Parawira. Bagi pendengar yang mau ke Bogor, boleh banget mampir ke sini, karena di sini penuh dengan sejarah dan juga bisa foto-foto sepuas kalian. Oke, baik, saya Adesri melaporkan untuk Anda.
1: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Warga Jakarta kini memiliki alternatif tempat rekreasi yang ramah keluarga. Plaza Jakarta International Velodrome di Rawamangun disulap menjadi arena hiburan karena velo dengan puluhan wahana permainan dan aneka kuliner yang menarik perhatian pengunjung. Bersama reporter Setio Agung Laksono.
6: Oke, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Plaza Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, dan saat ini sedang ada Karnavelo. Wah, banyak sekali wahana permainan dan kuliner di tempat ini. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti liputannya kali ini.
7: Plaza Multifungsi Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, kini berubah menjadi arena hiburan keluarga bertajuk Karnavelo. Puluhan wahana permainan dan tenan kuliner dihadirkan untuk menjadi alternatif rekreasi bagi warga Jakarta Timur dan sekitarnya. Saat RRI Jakarta berkunjung pada Senin sore, orang tua tampak menemani anak-anak menuju wahana ramah keluarga. Sementara itu, para remaja antre di sejumlah permainan yang memacu adrenalin seperti kora-kora. Puluhan wahana tersebut tersedia untuk berbagai kalangan, mulai dari kincir angin, kora-kora, ontang-anting, ombak, karosol, pancingan, lukisan, hingga istana balon. Pengunjung juga dapat mencoba roller coaster, trampolin, handboat, bom-bom kar, rumah hantu, mobil remote, dan super momot dengan harga tiket mulai dari Rp15.000. Menurut pengelola harian, Nesi, wahana yang paling banyak diminati remaja sejak hari pertama penyelenggaraan adalah kora-kora dan ombak. Sementara untuk anak-anak, Palm Safari dan Istana Balon menjadi pilihan yang paling sering dipadati pengunjung.
8: Paling diminati buat anak remaja ya, Kak? Itu kora-kora sama ombak.
9: Ombak itu yang ini ya?
8: Iya, yang bulat.
9: Kalau anak-anak?
8: Kalau anak-anak, Palm Safari sama Rumah Balon.
9: Gimana antusiasmenya kakak melihat testimoni dari peserta, maksudnya dari pengunjung lah?
8: Keren sih, rame banget. Orang-orang pada kayak rela ngantri panjang gitu buat naik wahana sini doang.
7: Salah seorang pengunjung, Saskia, mengaku datang bersama temannya setelah menonton di kawasan sekitar velodrome. Mereka mencoba dua wahana dan berencana kembali lagi pada kesempatan lain bersama teman-teman agar suasana bermain semakin seru.
10: Seru sih, bisa ngabisin waktu juga bareng-bareng, ngobrol sambil naik-naik wahana. Boleh mungkin ngajak teman yang lain buat ngabisin waktu bareng-bareng juga. Biar lebih seru ya bareng-bareng. Kalau berdua doang kayak...
7: Semakin malam, jumlah pengunjung justru terus bertambah. Di Carnavelo, pengunjung tidak perlu membayar tiket masuk, sehingga hanya membayar wahana yang ingin dimainkan. Demikian liputan dari Carnavelo, Plaza Multifungsi Jakarta International Velodrome. Saya Tio Agung melaporkan untuk RRI.
1: Kita ke Bengkulu, ada Pantai Pengubayan, Pantai Batu Karang dengan paduan rindang pohon kelapa di Kaur yang memiliki eksotisme dan daya tarik tinggi bagi wisatawan. Bersama reporter Danu Widiasmoro.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saya tengah berada di Pantai Batu Karang, Pangupaya, salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Pantai ini terletak di Desa Pengumbayan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Pantai ini merupakan salah satu objek wisata favorit masyarakat lokal Kabupaten Kaur, di mana setiap hari pekan pantai ini selalu dikunjungi oleh masyarakat lokal. Tidak hanya masyarakat lokal, namun para wisatawan dari luar daerah Kabupaten Kaur juga mengunjungi Pantai Batu Karang, Pangupaya. Mari ikuti saya untuk melihat keindahan indahnya Pantai Batu Karang, Pangupaya.
1: Terletak di Desa Pangupayan, pantai ini menyuguhkan pemandangan yang berbeda dari pantai pada umumnya. Sesuai namanya, daya tarik utama destinasi ini terletak pada gugusan batu karang yang berdiri kokoh menantang ombak ganas Samudra Hindia. Di lokasi pantai ini ramai akan para pengunjung. Ada yang bersuah foto di dekat karang, keluarga yang menggelar tikar, anak-anak bermain air, atau pedagang lokal. Tidak heran, Pantai Batu Karang Pangupayan kini menjelma menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Tidak hanya bagi masyarakat lokal Kabupaten Kaur, namun juga magnet bagi para pelancong dari luar daerah.
0: Ada pemirsa RRI, saya juga sudah bersama salah satu pengunjung di Pantai Batu Karang, Pangupayan. Selamat sore, Ibu.
2: Sore, Om.
0: Ya, dengan Ibu siapa?
2: Lia.
0: Ibu, kalau boleh tahu untuk kunjungan ke Pantai Pangupayan ini bersama siapa?
2: Dengan keluarga, dengan suami, dengan anak.
0: Ibu emang asli warga Kaur atau dari luar daerah?
2: Oh bukan Om, saya luar daerah, saya dari Kabupaten Paya.
0: Biasanya sini emang rutin atau gimana?
2: Kita baru pertama kali, kebetulan ada keluarga pesta, kita mampir ke sini, lihat-lihat pantai di Kaur. Ternyata lumayan bagus.
0: Oh gitu, iya. Berarti respon dari Ibu pantai ini bagus ya?
2: Bagus Om, ini bersih, ini nyaman di sini pokoknya Om.
0: Ini sudah bersama saya, Bapak Gerson, pedagang di Pantai Batu Karang. Selamat siang, Bapak.
3: Ya.
0: Ya. Menu makanan yang di sini dijual oleh kita apa sekarang?
3: Menu makanan di sini sebenarnya kan terbanyak. Dari makan variasi. Jadi kita ada jualan kopi, nasi dongkar, kopi, dan nasi goreng. Nah, nasi goreng baru dulu untuk apa pengunjung ini.
0: Kalau untuk ramenya pengunjung di pantai ini berapa?
3: Pengunjung kalau yang setiap hari besar.
1: Perpaduan antara hamparan pasir putih yang bersih, jernihnya air laut, serta struktur karang yang eksotis menjadikan lokasi ini sebagai spot favorit wisatawan untuk bersuah foto dan menikmati panorama matahari terbenam. Akses yang semakin mudah dan fasilitas penunjang yang terus dibenahi oleh pemerintah daerah diharapkan mampu mendongkrak ekonomi warga lokal sekaligus mengukuhkan Kabupaten Kaur sebagai gerbang wisata bahari di selatan Provinsi Bengkulu.
0: Pantai Batu Karang Pangupayan ini selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dan tentunya bagi Anda yang sedang berkunjung ke Kabupaten Kaur, Pantai Batu Karang Pangupayan ini, jangan lupa untuk masukkan ke dalam daftar tujuan Anda. Dari wisata wahana Pantai Batu Karang Pangupayan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan Yogyakarta, Provinsi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan oleh dolar Amerika Serikat hingga pembukaan perdagangan hari ini. Menurut data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,12% atau 21 poin ke posisi 18.104 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Mirae Aset Sekuritas Jessica Tasijawa mengatakan, pelemahan rupiah terutama dipicu oleh ketidakpastian usai pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjio. Menurutnya, hal itu telah meningkatkan kekhawatiran terhadap kesinambungan kebijakan BI dan menekan sentimen investor. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah, potensi durian di Bengkalis berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah. Selain itu, durian Bengkalis juga berpotensi dikembangkan sebagai daya tarik wisata agro yang mampu menarik wisatawan. Bersama reporter Suri Mawarti.

Baik, saudara pendengar, kita berjumpa kembali di Potensi Daerah untuk edisi kesempatan kali ini. Nah, saat ini saya berada di kawasan Batu 8, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara. Nah, saat ini sedang berlangsung panen raya durian yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Nah, baik, untuk mengetahui bagaimana dan durian jenis apa saja yang dibudidayakan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan

0: Ya, ini jenis durian apa saja yang ada di tempat kebun kita ini?
1: Yang pertama ini yaitu durian montong ya. Ini saya tanam 5 tahun terakhir dengan perawatan, kalau saya bilang itu enggak semi perawatan lah. Mungkin kita ada pemupukan tapi belum maksimal, juga penyemprotan, bahkan juga perawatan secara keseluruhan. Dan alhamdulillah 5 tahun itu sudah berbuah. Dan juga ada jenis lain, mungkin durian kampung juga ada, dan jenis nusangking dan juga kani di tempat kita.
0: Nah, kira-kira apa tantangan yang dihadapi selama musim durian ini?
1: Kalau musim durian itu, kita kalau di daerah sini ya, daerah Simpang Keramat ini ada gangguan hama monyet. Jadi setiap musim durian sejak berbunga, berbuah sampai kepada panen memang harus ekstra kita jaga sehingga tidak diambil monyet. Kadang-kadang di 2-3 bulannya kita berhasil, di bulan keempat mungkin buahnya bisa dipetik sama hama.
0: Berarti kita harus melakukan penjagaan yang ekstra begitu ya?
1: Iya, benar sekali. Dan juga sering kita buat semacam letusan kayak mercun supaya hama-hama itu terhindar dari kebun.

Musim panen durian di Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara membawa berkah bagi para petani dan pedagang. Beragam jenis durian lokal dengan cita rasa khas mulai membanjiri kebun maupun lapak penjualan di sejumlah desa. Durian yang dipanen memiliki karakter berbeda, mulai dari daging buah yang tebal, rasa manis legit, hingga perpaduan manis dan sedikit pahit yang menjadi favorit pecinta durian. Keunggulan rasa tersebut membuat durian lokal Simpang Keramat memiliki daya tarik tersendiri bagi pembeli dari berbagai daerah. Selain meningkatkan pendapatan petani, musim panen juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Banyak pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan, sehingga memudahkan wisatawan dan pengguna jalan.

0: satu jenis durian, yaitu jenis montong yang dibudidaya oleh para petani durian yang ada di Kecamatan Simpang Keramat, di mana durian montong ini dijual dalam per kilonya mencapai Rp80.000. Demikian untuk potensi daerah edisi hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar. Segmen video potensi daerah edisi 29 Juli. Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara memberi sanksi pemberhentian sementara bagi 3 anggota DPRD TTU yang melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan verbal terhadap mendiang Dr. Ica Pakaenoni. Bersama reporter Stefanus Kosat. Stefanus, silakan dengan update terkininya.
2: Baik, Mbak Ana, saat ini dapat saya laporkan bahwa hari ini DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar sidang terbuka untuk menjatuhkan sanksi bagi 3 orang anggota DPRD TTU, dan mereka adalah Terensiusla Sakar dari fraksi Partai Golkar yang juga ketua komisi 1 atau anggota komisi 1, dan Norbertus Tubani dari fraksi PKB yang juga adalah ketua komisi 3, dan Veronica Lake dari fraksi PD Perjuangan dan juga sekretaris dari komisi 3. Dan hari ini dalam sidang paripurna terbuka yang dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, dan dihadiri oleh wakil ketua Polce Naibesi dan juga wakil ketua 2 Agustinus Siki, dan juga dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara hadir wakil bupati Kamilus Elu dan PLH Sekda Trinimus Olin. Dan dalam sidang tersebut telah diputuskan bahwa 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara yang melakukan tindakan intimidasi terhadap mendiang Dr. Ica Pakaenoni dan juga kekerasan verbal dan perbuatan tidak menyenangkan saat almarhum menjalankan tugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Leona Kefmenanu, dan putusannya adalah 3 anggota DPRD ini diberhentikan sementara, sedangkan hak mereka sebagai anggota DPR tetap diberikan sambil menantikan proses hukum atau proses pidana yang sedang berjalan di Polda Nusa Tenggara Timur. Dan dari hasil putusan Badan Kehormatan tadi dan juga dalam sidang paripurna tadi, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara, Dr. Erickson Sondang Panjaitan, menyatakan tidak puas atas putusan yang atau tindakan yang diambil oleh Badan Kehormatan, karena mereka menginginkan tindakan atau hukuman yang tegas terhadap 3 anggota DPRD yang melakukan tindakan intimidasi dan juga kekerasan verbal dan perbuatan yang tidak menyenangkan saat tenaga kesehatan ataupun para dokter melakukan pelayanan publik atau pelayanan kesehatan. Dan mereka menyerahkan hasil putusan ini kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Indonesia untuk melihat apakah ini adil untuk para dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, tadi juga kuasa hukum dari almarhum Dr. Ica Pakaenoni bersama keluarga, yakni Victor Emmanuel Manbait, juga mengaku tidak puas dengan putusan yang diambil oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, karena menurut mereka putusan ini atau Badan Kehormatan sudah melakukan berbagai macam proses pemeriksaan, dan fakta juga mereka sudah temukan selama proses pemeriksaan, tetapi putusannya menurut keluarga sangat mengecewakan mereka, karena anak mereka sudah meninggal. DPRD ini diberikan hak walaupun diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD TTU, tetapi masih diberikan hak untuk menerima tunjangan ataupun gaji mereka. Dan tadi pantauan RRI di ruang sidang, tiga anggota DPRD yang diduga melakukan tindakan intimidasi itu, dari tiga orang yang ada, yang hadir hanya satu, yakni Norbertus Tubani dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang juga Ketua Komisi 3, sedangkan dua orang lainnya, yakni Terensius Lasakar dari fraksi Golkar dan Veronica Lake dari fraksi PDIP, tidak menghadiri sidang yang ada. Dan keluarga saat ini masih terlihat di halaman kantor DPRD TPU. Dan dari informasi yang saya peroleh tadi, salah satu anggota DPRD, terutama Norbertus Tubani tadi, mengaku bahwa akan melaporkan barang kehormatan DPRD TPU ke pihak kepolisian.
1: Baik, Stefanus. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Nanti kami juga akan mengupdate hal ini kembali.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA RI Arifatul Hoiri Fauzi dan beberapa menteri lainnya menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan pemerintah Kota Surabaya hari ini. Bersama reporter Ermina Jain. Ermina.
1: Ya, Hana dan juga pendengar, pemerintah Kota Surabaya hari ini menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional di Kota Surabaya melalui Festival Sayang Anak bertajuk Main Raya Anak Surabaya Hebat di halaman Balai Pemuda Surabaya. Festival ini menjadi wadah bagi anak-anak di Kota Surabaya untuk menampilkan kreativitas sekaligus menyampaikan aspirasinya. Dan sebanyak hampir 1.500 anak hadir dalam peringatan hari ini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Bunda Paut turut mendampingi sejumlah pimpinan, diantaranya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari, kemudian ada Ketua KPAI Aris Adi Laksono, kemudian ada Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aledia Yahya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Hoiri Fauzi. Dalam rangkaian di Kota Surabaya hari ini, pemerintah Kota Surabaya sekaligus melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Koalisi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif terkait penguatan investasi dan kebijakan pengembangan anak usia dini. Dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Hoiri Fauzi menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kota Surabaya yang dinilai telah berhasil menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak.
2: Ya, prestasi yang diraih oleh Kota Surabaya adalah mendapatkan predikat utama untuk kota layak anak selama 7 kali berturut-turut. Jadi tadi banyak sekali prestasinya. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak bunda, gapailah cita-cita setinggi-tingginya. Bermimpilah setinggi-tingginya, rajin belajar, berkarya untuk menjadi generasi Indonesia Emas 2045. Berikutnya Bunda mau menyampaikan, anak-anakku, Bapak Presiden Prabowo Subianto teramat sangat mencintai anak-anak Indonesia.
1: Iya, saat ini sendiri masih berlangsung kelas inspirasi di Balai Budaya Lantai 2 Kota Surabaya, di mana kegiatan ini diikuti sekitar hampir 800 anak-anak, dan kelas inspirasi ini sendiri diisi oleh para pemateri dari kementerian, yakni Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi Digital Vivi Aledia Yahya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Hoiri Fauzi. Dan dalam kegiatan ini sendiri anak-anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan langsung dan juga aspirasinya kepada para tokoh yang hadir. Dan terdapat sesi diskusi dengan perwakilan anak jenjang SD, SMP, dan SMA atau juga SMK di Kota Surabaya kepada para narasumber yang hadir. Dari Surabaya, Ermina Jain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT. Dalam OTT ini, KPK menangkap sejumlah pihak, salah satunya Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
1: Ya, Wekana dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan, di mana kali ini operasi tangkap tangan menyasar di Pemkab Pemalang, Jawa Tengah. Di mana Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan memang KPK berhasil mengamankan 21 orang dari operasi tangkap tangan ini. Salah satu yang diamankan adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Dan Budi juga menjelaskan bahwa dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik berhasil menyita uang tunai lebih dari 2 miliar serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dan Budi mengatakan memang untuk 21 orang tersebut, 5 orang diamankan di Jakarta, salah satunya Bupati Pemalang, serta 15 orang yang diamankan di Pemalang dan 1 orang di Purworejo. Dan selanjutnya dari 21 orang tersebut, sebanyak 12 orang akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, di mana memang 5 orang telah dilakukan pemeriksaan dan 7 orang lainnya masih menuju ke Gedung Merah Putih KPK. Berikut pernyataan dari Jubir KPK, Budi Prasetyo.
2: Bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pemalang.
1: Dan Budi mengatakan bahwa operasi tangkap tangan

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta seluruh pihak dan masyarakat untuk tidak lengah menghadapi cuaca ekstrim akibat El Nino Godzilla. Meski fenomena El Nino ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia, namun terdapat ancaman lainnya yang dapat ditimbulkan, seperti dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kementerian Pekerjaan Umum terus memperkuat infrastruktur kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional di Wanam Merauke. Pembangunan ditujukan meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus mendukung kesejahteraan petani melalui infrastruktur yang lebih andal. Harga emas Antam tercatat turun sebesar Rp12.000 per gram pada perdagangan hari ini. Mengutip laman Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.601.000. Sedangkan harga buyback emas Antam dipatok sebesar Rp2.346.000 per gram. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang resmi dimulai hari ini dengan semarak budaya yang memikat perhatian ribuan pengunjung lokal hingga sejumlah turis mancanegara. Bersama reporter Dian Beni Yuda. Dian Beni.
2: Ya baik, betul sekali. Memang hari ini Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2026 yang ke-13 memang resmi dimulai dan

0: di Kalimantan Barat. Lalu dilanjutkan dengan misa syukur pada pukul 4 sore kemarin sudah kita lakukan. Dan hari ini seremonial pembukaan Pekan Gawai Daya ke-13 tahun 2026.
1: Sampai kapan nih Pak gawainya Pak?
0: Pelaksanaan gawai daya dari hari ini sampai tanggal 2 Agustus 2026 penutupan.
1: Dan ini ada kedatangan tamu dari mancanegara Pak, bisa dijelaskan bagaimana bisa sampai ke sini?
0: Betul, jadi tamu dari Miri Malaysia, mereka memang antusias sekali mau melihat Pekan Gawai Daya ke-13 tahun 2026. Mulanya mereka memang ada ngontak kita melalui Pak Markus Miri dari Kepuas Hulu. Jadi kepada saya ketua panitia membuat surat undangan. Dan saya melakukan surat undangan kepada klub ini sehingga dari Miri Malaysia klub Nujah Borneo ini sebanyak 28 orang dan dipandu rekan-rekan dari Kepuas Hulu 2 orang sebanyak 30 orang. Di samping itu juga dari Sarawak hadir juga 14 orang rombongan lain yang hadir di tempat ini. Jadi luar biasa saya kira gawai daya ini bukan hanya untuk masyarakat daya tetapi untuk juga masyarakat seluruhnya. Bahkan kita bisa menghadirkan dari mancanegara. Nah itu yang uniknya begitu. Saya kira itu.
1: Dan terbuka untuk umum dan gratis Pak ya?
0: Terbuka untuk umum dan gratis Pekan Gawai Daya ini. Karena memang kita menyajikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Jubata yang sudah memberikan rezeki kepada kita. Di samping itu juga di sini pelestarian adat-adat budaya dan datang bergembira menyaksikan pelaksanaan Pekan Gawai Daya 13 tahun 2026.
1: Baik, terima kasih Pak Tony. Dan demikian laporan dari Sintang Kalimantan Barat untuk Anda yang berkeinginan untuk melihat secara langsung bagaimana kemeriahan Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang. Anda bisa datang ke sini hingga nanti tanggal 2 Agustus 2026. Dari Sintang Kalimantan Barat, Dian Benyuda, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut ini.
3: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu.

0: Warta Nusantara.
1: Warga Asulait Atambua perbatasan RI RDTL kini terbantu penyaluran air bersih dari Satgas Yon Armet 12 Kostrat pada masa musim kemarau panjang. Bersama reporter Kristiandi Mau. Kristiandi.
2: Baik, rekan Hana, saudara pendengar, memasuki musim kemarau panjang, warga Dusun Asulait Desa Sarabau, Kecamatan Tasisir Timur, Kabupaten Belu, mengalami krisis air bersih. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya debit sumber air yang selama ini menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan air memaksa warga harus berjalan kaki kurang lebih sejauh 1 km untuk mendapatkan air bersih, bahkan harus menggunakan air sungai untuk mandi, mencuci, hingga memasak. Melihat kondisi yang ada, Satgas Pamtas RI RDTL, Yon Armet 12 Kostrat menyalurkan air bersih kepada warga dengan menggunakan tangki air secara rutin di beberapa titik yang ditentukan untuk menjangkau warga yang kesulitan memperoleh air bersih. Salah satu warga Emilia mengaku sangat terbantu dengan aksi kepedulian Satgas Yon Armet 12 yang rutin melakukan penyaluran air bersih di tengah musim kemarau panjang. Emilia mengatakan sebelum dibantu penyaluran air bersih, ia bersama keluarga serta tetangganya harus bergerak kurang lebih 1 kilo untuk mendapatkan air karena air di sekitar rumahnya mulai mengering. Bahkan tangki air yang diminta dipesan pun harus datang 2-3 hari sehingga kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat di wilayah perbatasan. Emilia mengatakan dengan aksi kepedulian dari Yon Armet 12 sangat meringankan beban masyarakat di tengah musim kemarau yang cukup panjang.
3: Tangki kadang sampai 2-3 hari tidak datang, kami timba air dikali pakai masker.
4: Itu jauh dari sini.
3: Dari sini turun di atas sana mendaik, datang mendaki. Pokoknya satu hari timba. Batang itu guys. Kebutuhan air banyak, Ben.
2: Selanjutnya, dengan langkah ini akan semakin mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat di wilayah perbatasan, sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Dirinya berharap bantuan air bersih dapat terus berlanjut selama musim kemarau berlangsung, sehingga kebutuhan masyarakat akan air bersih tetap terpenuhi dengan baik. Sementara itu, Komandan Pos Asulai

0: Secara Mahasiswanto menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesulitan masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih. Melalui aksi sosial yang dilakukan Poso Sulat ini menjadi bukti nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah 3T. Diharapkan sinergi antara aparat dan masyarakat terus terjalin demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
1: Dari Asambua, Christian Dimau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki musim kemarau, kasus kebakaran hutan di Gunung Kidul dilaporkan melonjak. Bersama reporter Ulfa Nurul Azizah. Ulfa.
3: Baik, pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Mat Kabupaten Gunung Kidul mencatat peningkatan signifikan kasus kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun 2026 ini meningkat. Hingga 29 Juli 2026 hari ini tercatat sebanyak 18 kejadian kebakaran, jauh lebih tinggi jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kasubag Tata Usaha UPT Damkar Mat Gunung Kidul Ngadiono mengatakan, pada musim kemarau basah tahun ini sebelumnya jumlah kejadian kebakaran hanya berkisar 4 hingga 5 kasus, sementara pada musim kemarau tahun ini angka kejadian terus meningkat hingga 18 kasus sampai akhir Juli. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Kasubag Tata Usaha UPT Damkar Mat Gunung Kidul Ngadiono.
4: Akhirnya terjadi sekitar 4-5 kali kejadian kebakaran lahan. Itu karena terlalu berpengaruh dari kemarau basah ya. Namun demikian di 2026 ini sampai dengan hari ini sudah terjadi 18 kali kejadian. Jadi ada peningkatan.
3: Menyikapi kondisi tersebut, Damkar Mat terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung di tengah masyarakat maupun melalui berbagai konten edukatif di media sosial. Ngadiono menjelaskan materi sosialisasi lebih difokuskan pada langkah-langkah pencegahan kebakaran, terutama menghindari praktik membuka lahan dengan cara dibakar yang masih kerap ditemukan di sejumlah wilayah. Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan di lahan di Gunung Kidul. Selain aktivitas pembukaan lahan secara sengaja menggunakan api, kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan juga menjadi pemicu munculnya titik api. Kondisi musim kemarau yang menyebabkan vegetasi dan daun-daunan di kawasan hutan mengering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, Damkar Mat mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan dan lahan kering. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ulfa Nurul Azizah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Cilegon mengawal pendistribusian air bersih ke wilayah yang terdampak kemarau bersama reporter Rohmanudin. Rohmanudin.
5: Ya, baik rekan Hana. Pendengar RRI dimanapun ada berada, Wali Kota Cilegon Robin Sar memastikan pemerintah Kota Cilegon terus berupaya mengatasi persoalan kekeringan yang rutin terjadi setiap musim kemarau, khususnya di wilayah Gunung Batur, Kecamatan Tomalak, Kota Cilegon. Robinsar meminta masyarakat bersabar dan menyampaikan permohonan maaf karena pembangunan jaringan pipanisasi air bersih masih dilakukan secara bertahap. Menurutnya, pemerintah menargetkan air bersih nantinya dapat mengalir langsung ke rumah-rumah warga. Saat ini, pembangunan jaringan distribusi air bersih telah membentang dari Kecamatan Grogol menuju Kelurahan Suralaya. Program pemasangan pipa sudah mencapai wilayah Kepindis dan akan terus dilanjutkan hingga Suralaya. Setelah itu, jaringan pipanisasi akan diperluas ke sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan diantaranya Suraya, Cipala, Gunung Batur, Tembulun, hingga Ciporong. Berikut penjelasan Wali Kota Robin Sar.
2: Rohmanudin, silakan dilanjutkan laporannya.
5: Ya. Baik pendengar, di mana Wali Kota Robin Sar menegaskan jaringan pipa tersebut akan didorong hingga ke kawasan perbukitan agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan air bersih. Ia berharap sebelum masa jabatannya berakhir, kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi melalui jaringan pipanisasi tersebut. Sebelumnya, warga Gunung Batur harus berjuang mendapatkan air bersih dengan mengambil air dari mata air yang berada di lembah perbukitan. Bahkan sebagian warga rela menginap dan mengantri setiap hari karena mengambil

0: satu bentuk kehadiran pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu. Saat ini setidaknya ada 500 rumah di Kota Bima masuk kategori tidak layak huni. Oleh Kota Bima, Haji Rahman menyampaikan program bedah rumah tidak layak huni tidak hanya intervensi pemerintah melalui APBD atau APBN, namun juga bersumber dari zakat yang dikelola oleh Basnas. Wali Kota juga mengungkapkan komitmen pemerintah kota dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2026, pemerintah Kota Bima telah merencanakan penyaluran sebanyak 38 unit bantuan stimulan perumahan swadaya di Kelurahan Tobo yang bersumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain program BSPS, pemerintah Kota Bima juga terus mengoptimalkan berbagai skema penanganan rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah, dukungan Basnas, serta pemanfaatan program desa berdaya agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni.
1: Bahkan sekarang, di luar bedah rumah ini ada bantuan pemerintah dalam bentuk PKH daerah yang kita dapat bedah rumah tahun ini. Kita dahulu kan, Mas? Mimpi hauni. Kalau kurang nanti, silakan komunikasi kembali. Jadi dibantu pembangunan 8 rumah ini, apa yang sudah bantu nanti bisa ada kita tarik. Ya, ada 500 sekian rumah di Kota Bima. Kita bagi sedikit-sedikit. Dan nanti di sini, kita boleh dapat.
0: Ya, dan selain program PSPS, pemerintah juga mengoptimalkan berbagai skema. Wali Kota Bima turut mengingatkan para lurah, ketua RT dan ketua RW agar lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat di lingkungannya. Aparat wilayah diharapkan aktif dan mendata dan melaporkan warga yang membutuhkan bantuan sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah yang tepat khususnya bagi mereka yang rumahnya tidak layak huni. Dari Kota Bima, Sofian Asri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan kembali membuka pendataan rumah tidak layak huni bersama reporter Muhammad Ali. Ali.
3: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep membuka pendataan rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat. Pendataan tersebut dilakukan untuk menjaring lebih banyak usulan penerima bantuan, baik bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep, pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan pelaksana tugas Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Disperkimhub Sumenep, Noviana Citrayati, mengatakan jumlah usulan rumah tidak layak huni yang diterima mencapai sekitar 200 unit. Sementara kuota bantuan RTLH yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Sumenep hanya 84 unit rumah. Dan Novia juga menjelaskan masyarakat dapat mengajukan usulan secara langsung tanpa melalui pemerintah desa. Dan berikut cuplikan dari pelaksana tugas bidang perumahan dan kawasan permukiman.
4: Jadi dalam pengumpulan data itu nanti kami pilih yang mana yang kira-kira itu bisa dimasukkan di BPS, Rejilahu, atau RTLH, APBD. Jadi nanti yang mana yang masuk di RTLH, APBD jadi kewenangan dari PMK.
3: Dan juga tentunya Disperkimhub juga berharap masyarakat memanfaatkan pendaftaran tersebut agar usulan bantuan dapat diakomodasi sesuai kriteria dan sumber pendanaan yang tersedia. Dan tentunya juga pemerintah Kabupaten Sumenep juga menyebarluaskan link untuk pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panen kopi Banyumas mengalami penurunan hingga 50% akibat faktor cuaca. Bersama reporter Damara Sakti. Damara.
5: Ya, baik. Pendengar, musim panen kopi di Kabupaten Banyumas ini mulai berlangsung pada Juli 2026 ini. Namun, di tengah target produksi daerah yang mencapai 324 ton tahun ini, sejumlah petani mengaku hasil panen justru mengalami penurunan akibat pengaruh cuaca pada musim sebelumnya. Ketua Kelompok Petani Kopi Kemawi di Kecamatan Somagede, Tarjono, mengatakan produksi kopi di desanya ini turun sekitar 50% dibandingkan tahun lalu. Jika sebelumnya produksi kopi di desa Kemawi mampu mencapai lebih dari 5 ton, tahun ini hasil panen diperkirakan hanya separuhnya.
6: Hasilnya mungkin memang keadaan. Semuanya tidak hanya di sini. Kemarin untuk satu desa bisa di atas 5 tonan.
5: Dan pendengar, meski demikian, ia optimis produksi kopi ini berpotensi meningkat pada musim panen 2027. Dan saat ini tanaman kopi ini mulai memasuki fase pembungaan dengan kondisi yang dinilai cukup baik. Dan di desa Kemawi sendiri, luas kebun kopi yang dikelola petani mencapai lebih dari 25 hektar. Sementara itu, harga kopi asalan di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp50.000 per kilogramnya. Dan sebelumnya, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Iin Dwi Suliasti, ini juga mengatakan musim panen kopi di Banyumas ini telah dimulai sejak Juli dan diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Agustus mendatang. Ia menjelaskan juga produktivitas kopi rakyat di Banyumas ini rata-rata berkisar 0,7 hingga 1 ton per hektar per tahun. Dan untuk meningkatkan produksi, tahun ini pemerintah juga menyalurkan bantuan pengembangan kebun kopi seluas 50 hektar dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani di Kecamatan Somagede, Jatilawang, Lumbir, Gumelar, Kedung Banteng, dan juga Cilongok. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas. Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini masuk
1: gol.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
2: di
3: interview di
4: Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Gubernur Jawa Timur melakukan peninjauan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Kabupaten Tuban sebelum siswa-siswi resmi mengikuti kegiatan MPLS bersama reporter Witra Adila. Witra.
2: Baik, terima kasih pendengar. Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifah Indar Parawansa telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban, salah satunya yaitu meninjau lokasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa sangat mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat Tuban yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang cukup memadai. Ia sendiri berharap agar ekosistem yang ada di Sekolah Rakyat ini dapat terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya kepala sekolah dan guru selaku pengajar, sehingga dapat menumbuh kembangkan ekosistem pembelajaran yang menyenangkan serta menciptakan generasi unggul berkarakter dan berintegritas tinggi. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifah Indar Parawansa.
3: Ini menjadi medium pembelajaran yang luar biasa pula. Harapan kita ekosistemnya nanti akan tersupport dari mulai kepala sekolah, guru-guru, lab, dan semuanya bisa memberikan ruang tumbuh kembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon. Di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali untuk melangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi yang tadinya sejenak untuk beberapa waktu siaran kita terhenti dikarenakan ada perbaikan di studio RRI Takengon. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan. Kita akan sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk melanjutkan kembali rangkaian lagu dan juga informasi.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Simelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Simelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Simelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong jadi selingan di tengah-tengah kesibukan.

hari ini, ketika tadinya kami menghilang sejenak dari ruang siar Anda dikarenakan ada perbaikan di studio kami, dilanjutkan, dirangkaikan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk siang hari ini. Dan akan kami sampaikan rangkaian warta berita daerah berbahasa daerah Gayo Keberseluni RRI Takengon di 29 Juli 2026.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Uluh Kuning, RRI Takengan menyawahan keber Serloni, telur Rabu 29 Juli 2029. Kami maksudan 2026. Biak sedere ini ke Barcelona selengkapi kami sawahan. Utan i kawasan Gayo mujadi perhatian i program dialog Go Green RRI Takengan urup narasumber Sri Wahyuni, Sekretaris Gayo Alas Conservation Center Ben Benini i Pro 1 RRI Takengan.
2: Utan kawasan Gayo menjadi perhatian i program dialog Go Green RRI Takengan urup narasumber Sri Wahyuni, Sekretaris Gayo Alas Conservation Center GACC Ben Benini. Iprene utan Gayo ni meliputi Acih Tengah, Bener Meriah, Gayo Luas, Roma Acih Tenggara, bagian dari kawasan ekosistem Loser. Siluasi hampir 7 juta hektar berguna kin menopang kehidupan ni jemadeli. Kerusakan hutan numa karena cuaca ekstrim atau bencana alam, tapi kena kernan kegagalan tata kelola ekologis siturah segera ditetahi. Kawasan hutan ini pemu butuhan komitmen dari berbagai pihak kati fungsi ekologis tetap terjaga. Mengutip data Global Forest Watch di Kabupaten Aceh Tengah, hutan mosok deliwi sekitar 2.900 hektar periode 2020-2025. Berarti ione kene terjadi deforestasi simungawatiran. Melalui dialog Go Green RRI Takengan WP memakati masyarakat ni kuna katingok morom-morom melestarin uten Gayo ni. Mahyani ari RRI Takengan menyawah ni keber Serloni.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bener Meriah renye kuna upaya pelestarian lingkungan melalui sejumlah program prioritas si ilaksananan itun anggaran 2026 ni.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bener Meriah renye mengupaya pelestarian lingkungan melalui sejumlah program prioritas si ilaksanan itun anggaran 2026. Programa susun sejalan urum arah pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Bener Meriah tun 2023-2026 segergus kin mempertimbangan kondisi daerah pasca bencana banjir hidrometeorologi si terjadi i akhir tun silalu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah, Susnaini SAG Munyawahni, fokus utama program tunini arahan ku peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran lingkungan, rehabilitasi kawasan terdampak bencana, urum meningkatan partisipasi ni masyarakat mujaga kebersihan kelestarian lingkungan. Di bidang persampahan DLH PEM mengoptimalkan pengelolaan sampah TPS 3R kati bank sampah hiaran kin meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah rum mendukung penyediaan sarana prasarana kebersihan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah si itekar ku tempat akhir juga berguna kin meningkatkan kesadaran masyarakat wan mengelola sampah. Mahyani ari RRI Takengon munyawah ni keber Serloni.
1: BMKG Aceh memperkiranan jumlah wilayah arapian wilayah i Aceh kase terjadi uren ringan terutama i Rohul Sawah Kuyu Lorabu 29 Juli 2026. Guna kati masyarakat tetap waspada ken perubahan cuaca ni.
3: BMKG Aceh memperkirakan sejumlah wilayah Aceh berpeluang mengalami uren ringan, terutama i Rohul Lo Sawah Iyo. Rabu 29 Juli 2006, masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Suhu udara diperkirakan berkisar 18-30 derajat Celsius, urum kelembapan 50-100% dan kecepatan 15-20 km per jam. BMKGB memantau sekitar 70 titik koral IAC, Forum 7 sawah 10 titik berada di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Luas. Masyarakat Kati menghindari aktivitas sipas memicu mutelong uten dan perempusan. Informasi ini

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk menghantarkan untaian lagu-lagu dangdut yang kiranya seperti biasa akan mewarnai suasana istirahat pendengar. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kalau tadinya kita sempat tidak terdengar oleh Anda sejenak karena ada perbaikan-perbaikan yang membuat suasana jadi segar lagi. Jadi kita terus hadir, kita masih on, kita ada untuk pendengarnya. Dan mudah-mudahan Anda juga kembali mendengarkan RRI Takengon untuk siang hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, lagu dari Lesti ini sepertinya kita jadikan lagu pembuka untuk pro dangdut adalah kita untuk saat sekarang, ya. Gak apa-apa kalau banyak-banyak kita putarin lagu Lesti 2 Tadinya Angin. Kok akunya jadi suka dengan lagu Tirani yang dibawakannya, ya.

0: pendengar RRI Takengon yang baik, nyaman di mana saja Anda berada. Untuk siang hari ini di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Satu kesenangan tersendiri kita bisa sama-sama menguraikan lagu-lagu cantik ini untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Lagu Lesti. Enak aja dengarnya memang untuk siang-siang ini, lagu Tirani dari Lesti untuk pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Ada yang telepon di Prodangdut? Selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Oh, nggak jadi. Terus pada kemana-kemana untuk yang lainnya. Saya masih hadirkan untayan lagu-lagu bagi pendengar RRI Takengon. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo. Pelan-pelan saja. Urum Sani, Bapak, Abang, halo. Jadi Ari. Ini pemulo nih ke Betaga, Pak. Tapi agak gemas link Bapak apa, Uy? Atau geser tikik entah ku kuen entah ku kiri.
1: Betul.
0: Teke gemalingi lagu gitu nah kan ini ke Pak.
1: Oh, betul.
0: Oke, banyak Pak tengah nguna kita ruhul ini Pak.
1: Ya, penting terhadap.
0: Oh, betul. Ngupi Pak ga?
1: Ya, alhamdulillah. Jadi
0: tenang ga? No, enggak usah pakai ini kupi rum kepile Pak. Woi. No, kenaku ga? Subah ngemumur pe aku saya kepile Pak.
1: Oh, itu yang boleh. Ini udah dulu
0: nih. Bami Pak, kita pengin lagu-lagu dangdut nih Pak, oi.
1: Oh ya, itu lagu sara ya.
0: Hana lagu itu Pak.
1: Terkesima tu.
0: Hana Pak?
1: Terkesima.
0: Iya, akan dikenaku neling bapak lagu sing gemah. Hana judulnya Pak?
1: Terkesima.
0: Terkesima, iya. Pak Haji Roma Irama, oke. Pak, bapak. Sip, boleh bapak. Berizin bapak, selamat siang, selamat beristirahat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ke biar pe bapak terus turah tabi. Bahasa angkuni le mejen no arah tiba-tiba ide muncul Pak Uy. Lo mungkin ini istilahi hana ni pemulo kona tengkam. Ke mungkin Pak emang gule. Selamat siang, assalamualaikum. Okay. Suara radionya gede sekali. Okay. Dengan siapa Pak?
1: Pak Simbolon, siapa balik?
0: Siapa Pak?
1: Pak Simbolon.
0: Okay. Pak Simbolon yang ada di Simpang Balik. Iya boleh Pak, boleh Pak.
1: Lagunya Si Malakama.
0: Oke, Si Malakama. Siap ya. Pak, boleh Pak, boleh Pak.
1: Salam. Sama Kak Anya.
0: Iya Pak.
1: Sama Bang Mus, Mas Herman.
0: Oke.
1: Sultan. Bang Amir Mahmud.
0: Siap.
1: Kamu,
0: okay,
1: Mbak Helpi, Mbak Pita Bon.
0: Iya, semua lah Pak. Semua lah Pak ya. Semua.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangatnya, mau menggema suaranya, mau swing bahasanya, feedback bahasanya, pokoknya pro dangdut. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah, ya Allah.
2: Allah ya Rabbi. Suaranya
0: betul-betul menggema, menggaung lebih parah lagi, Bang Mus punya.
2: Kenapa?
0: Okay, segitu aja barangkali. Okay, Bang Mus kan?
2: Iya.
0: Okay, siap bang. Opa. Sedang apa ya Bang ya?
2: Gimana?
0: Sedang kegiatan apa nih untuk siang ini?
2: Ini baru habis sholat, makan nih, dengar jodoh sebentar kan sama Noti itu.
0: Alhamdulillah. Itu yang kita inginkan emang.
2: Mana gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga, disuguhi kopi.
2: Kabar baik, cuaca gimana
0: situ? Setengah panas, setengah mendung.
2: Setengah panas, setengah mendung. Nah, berarti panas-panas mendung kamu nanti ya.
0: Lebih dominan ke mendung sepertinya Bang.
2: Ke mendungnya. Berarti mendung tak berarti hujan kan?
0: Mudah-mudahan hujan. Saya temani sama lagu apa nih Bang?
2: Ini dari Nur Halimah aja Kak.
0: Yang mana judulnya Bang?
2: Nasib Bunga.
0: Nasib Bunga.
2: Ketika panas kayak gini ya, mendung kayak gitu, nggak jelas nasib bunganya.
0: Okay, betul. Ketika bunga tak menebarkan aroma wangi lagi, dia ditinggalkan.
2: Iya. Kurang melayu dia kan.
0: Siap.
2: Siram itu bukan bunga ya kan, batangnya.
0: Batangnya. Tanah.
2: Tanah gitu kan, airnya meresap, mekarlah bunganya.
0: Beres ya.
2: Ya. Kita salam dulu atau menyapa teman-teman dulu, mana semua nih?
0: Ya.
2: Terutama sekali buat Bang Sembiring, Bang Sultan, juga Pak Sergi yang lain tempat lain nama. Juga buat Bang Amirun, Bang Jafar, Bang Joy, juga Bang Herman, Bang Anu Mamu, tak lupa juga buat Mas Nawan, Mas Boy, juga Mas Bayu.
0: Okay.
2: Juga Cik Wan di
0: di Nagan Raya lebih tepat.
2: Oh, Nagan Raya. Juga buat Bang Aramiku, tapi juga buat Padma, Ana, Yanda, Nova, juga buat Erna.
0: Okay.
2: Muna, Reza, Nisa, Nadia, juga Fitri. Juga buat Rizkiana di BMC City, juga buat Kiola di Sulsel. Juga buat semua Sulsel Darul ini dimana saya berada tanpa terkecuali. Sulselnya buat karyawan dan karyawati RI Takengon dimana saya berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin, mudah-mudahan sehat.
2: Begitu juga yang lagi di ruang gajah, semoga tak kurang suatu apapun.
0: Mudah-mudahan siap. Sip, beres. Terima kasih ya Bang ya.
2: Iya, sedikit kata-kata disini Mbak Nah.
0: Silakan Bang, yuk.
2: Jangan buat orang kecewa karena mengenalmu Mbak Nah. Tapi buatlah orang tertiksa di kala kehilanganmu ya mana?
0: Oh ya Allah.
2: Itu aja mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kadang-kadang menghilang memang ananya. Menghilangnya bukan karena apa. Ada saatnya. Ini udah 3 hari ini masuk siang terus kan. Jadi ada kalanya libur, nantinya akan tidak kedengaran suaranya. Ada yang telepon kembali pendengar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dari arah manakah gerangan?
3: Di Lampung.
0: Sudah agak beda suaranya.
3: Itu lagi dalam keadaan demam gitu.
0: Oh gitu Bang.
3: Iya betul.
0: Lagi kegiatan apa ini? Lagi kegiatan
3: apa? Kak, coba
0: Kak, ya Bang.
3: Tolong ditutupkan lagi di sejengkal tanah.
0: Judulnya tadi?
3: Sejengkal tanah. Sejengkal tanah dan dibawakan oleh Mungkin Hai. Apa lagunya?
0: Iya, ada, dapat.
3: Nah, jadi kalau selama yang pertama
0: Iya bang, beres.
1: Bang, salam juga. Lihat kawan-kawan kita yang ada di kampung kita di Magelang, salam kenal gitu.
0: Betul. Kita searah semua ke arah barat dari Takengon ini.
1: Iya, memang kalau ini seluruh kabupaten betul. Nah, jadi dan selanjutnya kami membuat penyiaran apa menjadi penyiaran yang terbaik itu
0: dikenal. Ya Tuhanku, mudah-mudahan kita semua jadi yang terbaik. Bang Amir juga di lingkungannya akan menjadi yang terbaik begitu.
1: Jadi ada pantun satu
0: boleh? Silakan bang.
1: Ku ingin ditanam kesan kadang-kadang.
0: Oh cakep.
1: Uji berkendara dengan penyiaran kadang-kadang timbulah pemabak terjadi.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian kalau sudah kita berpantun itu selalu disahuti dengan cakep gitu kan. Oke, ada pantun, ada kata-kata bijak, ada kata-kata mutiara, semuanya dari pendengarnya untuk pendengar juga.

0: siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini Pro Dangdut menemani Anda. Kita sama-sama dengerin lagu-lagunya. Selamat siang, assalamualaikum. Oh gak jadi. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Anjeli.
0: Iya, selamat siang. Apakah di sana Tuan Takur? Aduh, aduh, ngelanjutin juga ternyata nih. Apa kabar nih Pak Bayu, Mas Bayu?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, pokoknya tiada hari tanpa dangdut gitu kan?
1: Ini yang buat penasaran terus.
0: Ini yang bikin kita gak bisa kemana-mana dangdut ini.
1: Ini sekali.
0: Kalaupun pergi, tunggu dulu gitu kan. Habis lagu yang diputarin baru beranjak gitu kan.
1: Bener, gak salah cuma.
0: Gak apa-apa, itu memang suasananya apa? Memang kita bikin beda-beda aja kalau setiap harinya.
1: Iya.
0: Sudah ngopi, Pak Bayu, Mas Bayu?
1: Ini lagi ngopi, Mbak.
0: Oke. Ternyata kopi itu juga sama, tiada kopi tanpa dangdut, tiada dangdut tanpa kopi.
1: Pokoknya tiada hari-hari tanpa dangdut dan kopi, Mbak.
0: Ayo kalau gitu kita berdangdut sambil ngopi.
1: Oke, keramat aja, Mbak.
0: Keramat. Oh.
1: Alamnya berbahana yang dunia melesai dengan berhasil.
0: Amin.
1: Dan berasarkan semua karena RRI tidak sulit di satu persatu. Karena di perubahan ini kebanyakan ngantinya kan sayang yang dibuatkan. Pokoknya semua lagu penyebar RRI salam sehat selalu.
0: Siap, boleh, oke.
1: Selamat juga Mbak Ana, selamat
0: siang. Terima kasih, Brejim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendengar nih, kalau kiranya enggak antri, ayo sekarang kita antrinya pelan-pelan. Jadi enggak sampai nanti jam berapa. Op, gede kali suaranya. Halo, selamat siang. Halo, ini.
2: Halo, selamat siang, Kak.
0: Iya, selamat siang, Kak. Apa kabar, bagaimana, Kak? Alhamdulillah. Isi niatan naruh ke kira-kira niatan
2: di duta ini, Kak.
0: Oh, di duta. Oh ya, mari kuperin Kak. Ganti Kak, saya ngekak selfie ku duta si Hana nih, si Kala Nareho gue mengine.
2: Kakak susah punya jaringan, Kak. Kakak ini kamu gemaling di pendengar ini. Memang betul Kak, link kakak jelas Kak Wis.
0: Oh, jadi link sinyal pun ini gemah-gemah Kak Ga?
2: Link kakak jelas sih, kamu ini maksudnya. Kering ini pendengar ini memang aku untuk keren, untuk kumulang Kak Wis.
0: Oh, mau tetayon, kebetayamu lengkung-lengkung atau anak ke bahasa itu. Oh, siap-siap Kak, siap.
2: Nah, ini kakak
0: jadi ini pe memang lagu sing gemak ketika aku pemulona nge op kena aku kan nanti saya surut. Nanti saya surut ke betaya. Bohmi.
2: Kami
0: sawahan mian aku bagian nih Kak. Gak, pokoknya jalur ini terlalu perbedaan.
2: Ini kakak ini cuaca isi dengan cuaca kakak kan kak?
0: Oh kak.
2: Setengah mendung, setengah porak ini kak.
0: Betul.
2: Jadi tadi nama setengah sih kak, seperempat nih. Seperempat mendung, seperempat porak tidak lah.
0: Tapi uran ke kakak-kakak?
2: Ini uran kak, nak kelembu.
0: Oh iya.
2: Alhamdulillah
0: Kak, bulan 3 mana banyak kan? Nunggu EP tasak kupi ya ke Kak?
2: Kak, alhamdulillah
0: Bulan 10 nih kurasa lagu singa kolak senyum temian ke Kak? Siap kak, siap kak. Betul, karena tengah payah, tengah kemang jaringan apa ke kak?
2: Cuaca ini kembang lu, mulai suara kak gue,
0: mana kak?
2: Hari Roma Irama tak dapat tidur kamu.
0: Tak bisa tidur?
2: Tak dapat tidur.
0: No, lemis belek ya kerjaan kak.
2: Tidak dapat tidur siang ni, kak. Buat kak. Salam singkat kak terutama
0: kak.
2: Selamat tugas, selamat siang, semoga sihat selalu.
0: Iya. Siap, insya Allah bewe nih kak. Iya, betul. Orom kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bewe nih kita baik, bewe nih kita sehat. Kebetah ya, senang hatiku nope memengewe. Kita ku lagu mi bang mulo kita serahkan kedudukan dan tempat ini kedah bahasa ini.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita, pendengar semuanya yang tengah beristirahat dengan kegiatan-kegiatan tersendiri. Ada Pro Dangdut di sini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, ini jelas sekali suaranya.
1: Panjang umur.
0: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar kakak siang ini?
1: Kurang hasil-hasil ini tetap baik-baik saja, okay. Karena sehat-sehat, semangat.
0: Enggak ngupi kakak.
1: Dan jangan lupa bahagia. Mudah-mudahan di kampung kakak oke lagu masyarakat Tigre.
0: Enggak ngupi kakak, Kak. Mantap.
1: Kakak nggak ngupi. Minum-minum nih.
0: Aku pengen ngupi kak. Hana nih gerali. Germelon.
1: Oh.
0: Germelon. Pokoknya ruang humana bengi kendiri kupi apa kau tanya.
1: Isi anu nih.
0: Ruang sampingku kak. Enggak kak. Oke kuduk-kuduk nih kak.
1: Waran mana? Kantin nih, ada kantin nih.
0: Gue lebih kantin, pokoknya ke ruang ini kedeli kak, ke ruang dekat-dekat kiti he, karena dia.
1: Harus harus kopi itu kan kopi apa kara ya?
0: Ya beres kak, beres.
1: Nong anu lagu ruhul nih karena.
0: Kak, Hana kak.
1: Nong Arafik.
0: Arafik. Hana judulnya kak.
1: Lirikan matamu. Itu dia lagunya.
0: Siap, kanan. Siap. Ara ya, hari-hari kita terima anu kita demurnya kita puteran ke petaya ke kak.
1: Nanti dor lagu anu nanti kita pikir dia. Naik ke jaman.
0: Jadi lirikan matamu kak ke?
1: Iya.
0: Main
1: lagu itu.
0: Main.
1: Salam-salam bikin Kana di Mulyone, mudah-mudahan sehat selalu panjang umur.
0: Iya.
1: Besok jumpa lagi suara emas tuh Kana.
0: Oke, mudah-mudahan.
1: Dan para karyawan dan karyawati Kana.
0: Oke, pokoknya itu dulu
1: dan
0: nih.
1: Iya, dan untuk para pendengar-pendengar.
0: Iya.
1: Yo, kakak Bali rumah dorkinya tuh, kakak bujang kayak.
0: Sihan yo.
1: Kami
0: belum. Belum
1: repesmania.
0: Waktu sekolah lansia mana?
1: Salam dengan kakak abang kak boh.
0: Makcik kami ya.
1: Kenal nih kami ini terus ngerdilan siapa?
0: Makcik Fitrai Hakim.
1: Iya. Kita wisuda bilo kami nyuami.
0: Aku biasa ke wisuda mangan-mangan jemaah kak eh.
1: Kakak
0: Ui. Nenek amah kerukun ini betah. Kan, on epe. Siap kak, beres kak, beres.
1: Kak Ana tanung ke, kau ni keheboh. Kau ni kadang mulai wisuda kak
0: eh. Beres saya, beres.
1: Nong anung kena ke anak-anak
0: ke leh. Anak kak.
1: Engkau ada apa tanung sing, wisuda ada apa ijajah ke.
0: Kak.
1: Melamar ku RRI.
0: Kuna Hana salah ya memang.
1: Oh, kita diterima wihik di kami sekolah yuk.
0: Betul kak, enggak. Keturahan.
1: Masa wisudang S1 belum dapat pekerjaan.
0: Oke.
1: Karena salam-salam nih untuk kawan-kawan kita.
0: Iya kak.
1: Semuanya salam lewat udara kak Ana.
0: Boleh kak.
1: Dari Sabang sampai Merauke kak Ana.
0: Siap kak.
1: Lanjut perjuangan kak Ana.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Hana nih kurasa betul kena Kak Selvina ya kak. Bukan karena deket, bukan karena ini agak sedikit terganggu jaringan. Karena ke Kak Amo ini kita pengen wayana terang, pedeng, clear, jernih suaranya. Oke, boh, gerengkuna, sahmi kira. Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Oke, kemana? Halo, udah kok, udah ini. Aku paling gak bisa kalau misalnya ada yang telepon tapi gak jadi. Mending kita dengerin lagu. Iya, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Kita ke lagu lagi. Tadinya Bang Amir, tidak hanya Bang Amir, Bang Mus tadinya juga sudah untuk lagunya yang pesona-pesonanya bunga lah, walaupun siang hari ke sore hari itu bunganya dengan nasibnya masing-masing.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

kemudian akan kita hantarkan lagu lagi. Namun kita bacakan pesan singkat dari pendengar terlebih dahulu untuk siang hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, saya jumpa yang pertama sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Deni barangkali ini yang ada di PNP. Selamat siang, selamat mendengarkan Pro Dangdut untuk waktu sekarang. Lagunya Trauma darinya Yunita Ababil. Oke, berizin, berizin. Salamnya untuk kakak penyiar dan semua yang dengerin RRI Pro 1 saja. Oke. Terima kasih ya yang dengerin RRI Takengon untuk waktu ini. Ada Bang Deni yang ada di kawasan PNP tadi itu. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nawan yang ada di Bukit Kemuning Jagong Jeget yang request lagu darinya Nano Romanza, judulnya Panas. Yang kemarin gak sempat diputarin. Wah, Ana jadi lupa kemarin. Oh, scroll dulu ke atas. Oke. Kemarin siang juga ya dengan lagu yang sama ya. Oke, karena kan kelihatan lagi di sini nih. Berarti di jam Ana juga dong. Senin kemarin juga di jam saya nih. Karena kan saya sudah berapa hari ini dinasnya siang terus gitu kan. Oke lah, Nano Romanza judulnya Panas. Terus request lagi lagu yang sama. Terus walaupun cuacanya udah gak panas lagi, tapi tetap dengerin lagu itu. Agak-agak sedikit mendung memang untuk Takengon sekitarnya. Salamnya untuk Bang Mus dan juga Bang Herman, Bang Sultan, semua pendengar lah dimana saja Anda berada. Abang-abang semuanya tanpa terkecuali. Itu kan juga berarti sama, pelan-pelan dong lagunya bakal kita hadirkan juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: oh ini kemarin juga lagunya sama, antara senyum dan perang. Ini sempat kita senyum ke perang-perang muka. Relatifkan salamnya untuk kakak, untuk pendengar semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Oh pasti, pasti kita akan bahagia bersama. Ya, ya, ya Allah, kaget sendiri. Ada juga penyiarnya kaget kan. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah, ini tandanya dari jauh kah gerangan? Oh iya, iya, udah kalau udah ketawain seperti ini tanda saya nih. Apa kabar kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, Kak Fatma, ditanya-tanyain dari kemarin-kemarin sama abang-abang, kakak-kakak yang ada di RRI Takengon nih.
1: Mana kemana gitu ya kan?
0: Apa? Soalnya selalu dengan full senyum, full tertawa. Iya. Sedang apa ya kak? Kegiatannya siang hari ini kak, dari pagi ke siang?
1: Sedang santai nih, nyantai-nyantai aja, nggak bisa kemana-mana, panas kan?
0: Panas sekali. Tapi di sini agak-agak mendung, agak-agak adem antara panas dan apa mendung gitu ya? Jadi
1: mendung sedikit gitu, tapi masih terasa panasnya karena di sini kan sudah lama kemarau, udah berabu nih.
0: Memang iya kalau kita ngelihat ke arah barat
1: jadinya kan cuacanya pun sudah nggak segar nih.
0: Benar memang apa nih debu di mana-mana ya kan kak. Jadi kalau kami memandangnya ke arah barat dari Takengon, langit kuning atau merah kalau sore hari itu. Itu memang tandanya
1: kemarau ya kan.
0: Iya kak, nggak apa-apa kak.
1: Memang bakar apa sampah-sampah ini pun nggak bisa sembarangan lagi, bukan hanya hutan.
0: Iya,
1: sampah-sampah yang berada dekat hutan pun nggak berani kita.
0: Cocok kak, mantap kak. Memang jangan bakar sampah sembarangan, betul itu kak. Mantap, mantap betul.
1: Memang berani kan. Kadang-kadang kita bakar sampah hari ini, kok besok-besoknya berasa di tempat kita bakar itu
0: Betul lah. Betul, coba kalau udah agak-agak redup hari ya kan, sore-sore hari.
1: Okay. Kalau udah hujan, nanti udah hujan sedikit, saya berani juga kan. Tapi ini kayaknya karena tanah itu agak tandus sekarang ya, karena lihat dari air sumur awak udah berapa meter ke bawah itu, cuman di bawah itu airnya cuman berapa senti air di sumur kita itu.
0: Memang...
1: itu dalamnya. Dalamnya tuh apa ya, 6 cincin loh. Jauhnya.
0: Iya, berarti benar-benar sudah kemarau sekali gitu ya kak ya. Itu tadi saya baca di apa ya kan, sekarang kita baca media sosial gitu ya kan. Kalau Ana nggak salah tuh MUI Aceh mengharapkan warga untuk banyak doa biar hujan turun gitu.
1: Tumbuhan binatang juga kasihan, anak-anak kecil kan.
0: Iya.
1: Kami sekarang agak ini karena agak airnya agak kurang nih. Yang perlu air nih.
0: Betul. Jadi yang airnya melimpah ruah sebatas ini gunakan ya kan kak. Jangan terbuang ngalir gitu aja air yang ada begitu. Kita jaga.
1: Sekarang kalau ini karena di sini kalau yang sumur-sumur biasa itu karena udah kering, contohnya kayak sumur kita ini kan tinggal berapa inci aja air dalamnya itu.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang ada air ya orang yang memakai sumur bor gitu kan, itu mereka masih ramaihan ada airnya gitu.
0: Betul. Ya, mudah-mudahan ini akan cepat berlalu, setidaknya ada hujan lah sedikit membasahi dulu ya kan kak, untuk tanda-tanda bahwa apa nih
1: doa-doa anak kecil, doa-doa ulama-ulama kita yang sudah tidak ada lagi, mudah-mudahan cepat hujan.
0: Insya Allah, mudah-mudahan ya kak ya. Di luar boleh panas tapi hati kita tetap dingin. Mari kita dengerin dangdut.
1: Kalau hati dingin selalu karena apa yang dipanaskan karena mungkin yang dipanaskan itu kan sayur karena.
0: Iya betul ya kan. Kalau di daerah kakak kan cuaca lagi panas. Cocok sih dengan nasi panas dan sayur yang dipanaskan ya kan. Tapi mudah-mudahan apa nih enak aja masih untuk cicipan-cicipan yang ada ya. Ayo Kak, biar tambah teduh rasanya suasana ini. Mari kita berdangdut berdendang Kak.
1: Kita minta lagu hujan aja, semoga cepat hujan ya Kak Naya.
0: Iya ya, dari ini ya hujan ya.
1: Iya, hujan dari ini dari apa namanya Eri Susan ya.
0: Siap Kak.
1: Alatnya Kak Naya.
0: Iya Kak.
1: Buat semua aja tanpa sombong, tapi untuk menyikatkan waktu karena saya telat masuk.
0: Oh nggak apa-apa Kak.
1: Jadi nggak bisa kita sampaikan satu persatu. Salamnya buat semua-semua yang merasa berteman dengan Kakak Fatma di Aja Jaya.
0: Iya, selamat siang semuanya. Oh pasti, pasti.
1: Jangan lupa istirahat, jaga kesehatan. Karena ini kan panas Kak Nah di sini pun. Oh sedikit lagi informasi karena di sini kayaknya rumah sakit penuh dengan orang-orang demam loh Kak Nah.
0: Oh
1: demam,
0: betul.
1: Batuk, demam.
0: Betul, ya. Betul. Itu juga kita jaga kesehatan kita. Kalau bahasa mereka di medis itu ISPA, penyempitan apa
1: pernapasan
0: atas gitu ya, ISPA batuk.
1: Iya, susah sih karena tapi, ini kan panasnya sebenarnya tidak seberapa cuman itu aja karena susah agak berasap gitu.
0: Iya betul ya, jadi pembakaran lahan juga dikurangi kan gitu Kak, yang kebun-kebun jangan dibakar-bakar.
1: Ini alhamdulillah kayaknya ini kurang sih yang bakar-bakar karena nggak ada berita yang bakar-bakar kayaknya nggak berani kan.
0: Iya betul, dan
1: mudah-mudahan tidak ada kebakaran lah bulan ini sampai ke depannya ya.
0: Betul,
1: kan
0: betul Kak, betul kita apa jangan lagi
1: yang penting saling menjaga aja ya.
0: Siap, beres Kak, beres Kak Fatma.
1: Yeah.
0: Kalau di tempat Kakak kan banyak kelapa muda. Saya kira itu resep zaman, air kelapa muda sama jeruk nipis deh untuk ini ya, biar apa? Biar nggak batuk-batuk.
1: Ya, kasih es batu ya.
0: Jangan pakai es lagi, biar nggak batuk gitu.
1: Maksudnya untuk obat batuk karena
0: Air kelapa sama jeruk nipis, aku kira gitulah.
1: Iya betul. Itu bukan obat batu aja, juga obat demam tuh bagus itu kalau sebenarnya.
0: Beres.
1: Kasih jeruk nipis ya kan.
0: Biar nggak mesti harus ke rumah sakit, bentar-bentar rumah sakit gitu kan?
1: Iya banyak nih anak-anak lagi kadang-kadang sambung menyambung orang tuh sembuh anak mama kakak semuanya.
0: Kalau di
1: kayaknya demam ini semuanya sih
0: biasanya satu gitu. Biasanya gitu kalau udah satu rumah satu terus kena satu rumah bakal
1: semua dapat cairan.
0: Oke, siap. Ya, nanti kita putarkan ini. Amin ya Allah. Sama-sama Kakak juga baik-baik ya Kak.
1: Buat sahabat-sahabat semua udara selama istirahat aja, jangan lupa jaga kesehatan.
0: Amin. Mudah-mudahan ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Kita teruskan lagukah lagi? Oh satu. Oh lagulah. Tadi udah pesan singkat 3 yang saya bacakan terus telepon kan. Oke, kakak-kakak saya tadinya pilihkan lagu Roma Irama terus apa namanya ini? Pak Bayu keramat, Kak Fatma hujan, Kak Selvi Roma Irama juga tapi tak dapat tidur. Kita satukan aja dulu. Kalau Kak Amoy nunggu-nunggu bisa tunggu bisa sabaran. Yang pesan singkat pun lagu-lagunya setelah ini satu-satu. Siaplah. Selamat istirahat dulu. Ayo kita ngopi-ngopi sebagiannya dulu. Atau boci.

0: Dan pendengar RRI Takengon, kita teruskan lagi kebersamaan kita, dan satu persatu lagu-lagunya pendengar itu kita hadirkan dan terwakili, karena kan nunggu dangdut besok lagi. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Abah?
1: Alhamdulillah, iya, sehat. Pengaruh nih dangdut nih kotek gede enggak?
0: Guna ya, Abah ya.
1: Itulah. Tapi bisa dikalahkan dengan ruang rindu.
0: Betul. Ruang rindu sekarang sudah mulai naik jamnya.
1: Iya, kenapa enggak dangdutnya nih yang ditambah apanya, kendurasinya.
0: Jadi kan ceritanya dulu dangdut itu sebenarnya kan 13.30 gitu ya kan, Mbah? Sampai jam 15, berarti kan sudah lebih. Kalau berita bahasa gayonya cuma 10 menit, berarti 13.10 pro dangdut sudah mulai. Sudah banyak juga.
1: Kalau lah yang dangdutnya ini karena penggemarnya begitu mejibun kan, itu yang ditambah.
0: Betul.
1: Menjadi 60 menit kan?
0: Boleh lah. Sebagai laporan saya boleh, kenapa enggak?
1: 120 karena menit jadinya. Begitu. Ini di malam harinya ditambah 120 menit. Kalau untuk karaoke-nya okay,
0: dong. Oke. Boleh.
1: Buktinya pengaruhnya pro dangdut ini sampai-sampai cek fakta pun terlewatkan kan?
0: Kadang-kadang pas di jam-jam itu sedang ada yang nelfon begitu ya.
1: Terlewatkan.
0: Memanglah betul juga nih yang dengerin kakak-kakak, abang-abang saya, bapak-bapak, ibu-ibu saya nih yang dengerin semuanya. Tapi yang muda-muda usia sekitar 20-30 itu aku ini kan prediksinya berapa persen aja, Bah? Lebih banyak yang bernostalgia sepertinya ini.
1: Begitulah sampai-sampai kata-kata yang WA ini kan. Selalu WA aku enggak pernah pun diputarnya katanya
0: kawan-kawan.
1: Jadi dulu kan orang yang telepon, kita telepon enggak masuk. Hasilnya lebih dari lembut.
0: Ini bahaya pengaruhnya betul nih. Bahaya pengaruhnya.
1: Setiap kali aku katanya nelpon enggak masuk, WA enggak terputar lagu katanya.
0: Jadi udah tiga saya dapatkan informasi ini. Pertama Bang Joy. Empat lah. Bang Joy, teman-temannya ternyata dengerin juga tapi enggak berani nelpon. Enggak biasa nelpon kan gitu ya, Bah? Terus yang berikutnya itu Kak Selvi, Kala Nareh juga gitu, sekitar rumah Kak Selvi tadi nggak berani telepon, titip salamnya ke Kak Selvi. Kemarin sekitar rumahnya Bang Ari di Lampahan. Ini
1: Siap. Waktu kita ini sudah tinggal berapa menit lagi lah?
0: Iya betul, Abah. Siap.
1: Mudah-mudahan. Akur-akur aja lah semuanya
0: pasti,
1: harap dimaklumi lah ya keadaannya memang demikian
0: kan adanya. Kalau bisa dua-dua orang kayak kemarin yang dinasnya lagi gitu, beda lagi warnanya ya kan, Mbak?
1: Iya betul.
0: Siap.
1: Abah ini yang masih muda ini ya ikut apa aja lah, ngalah aja sama yang tua tuh ya. Tua aja lah yang rekul.
0: Kebalik. Siap apa? Siap. Brejen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang masih muda ini kata Abah? Oke, saya yang masih muda ini juga menemani pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi betul. Jadi daripada nanti yang lain enggak dapat, di WA pun enggak baca, di telepon pun sebagian lagunya sudah keburu habis, waktunya keburu habis. Kita lagu deh, kita mulai lebih mas nawan ini ha, lagu ni Ari Pirlu Silalu ni pun nanti weh.

0: Pendengar RRI Takengon, untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita hantarkan yang dipilihkan sama pendengar satu-satu, akan terus hadir lagi. Yang masih menanti lagunya bisa ditempatkan, kita bisa dengerin sama-sama sambil lirik-lirik jam gitu kan. Udah jam berapa?
1: Dangdut adalah kita.

RRI Takengon untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, satu penelpon lagi anak kira ya. Karena pesan singkatnya sudah kita bacakan, kakak-kakak saya ini pada bersabar. Mas Nawan, lagu Anda sudah saya hadirkan. Panas tapi akan dingin kalau seperti lagunya Kak Fatma ini, ada hujan dari Eri Susan. Hujan apa? Panas dingin terang gelap, kan itu aja yang jadi apa ya, dua aja. Terus senang, nangis, bahagia, gitu aja, dua-dua aja. Dua-dua aja, apa istilahnya nih, jodohnya, kalau dibilang jodohnya inilah, pokoknya kebalikannya itu sama ya. Yuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, saya bersama dengan pendengarnya untuk lagu-lagu yang masih hadir. Bisa tunggu, bisa sabaran untuk yang lain, saya maunya semua dapat. Untuk ini sama seperti lagu ini, kalau lagu ini lirikan mata judulnya, kalau aku lirik-lirik jam. Biar ada waktu kesempatan untuk yang lain, untuk lagu-lagunya.

0: Lemo Radio, Lemo Radio.
1: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

apa yang bisa membuat bahagia saya untuk saat sekarang, untuk hari ini bahkan ya. Karena bisa menemani pendengar, bisa jumpa sama pendengarnya, kita bisa bergembira bersama. Kalau dari era Rita Kengon bisa menghantarkan untaian lagu-lagunya, tentu satu kebahagiaan yang tidak terkira. Ada rekan-rekan kami yang akan menemani pendengar untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih pendengar, karena waktunya memang sudah selesai, waktunya habis untuk untaian lagu-lagu dangdut ini. Kiranya pendengar juga merasa senang.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Aceh memprediksi curah hujan di berbagai wilayah Aceh akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang berpotensi terjadi, terutama pada siang hingga sore hari yang diperkirakan berpeluang terjadi hujan ringan. Sementara itu, kondisi cuaca pada Rabu 29 Juli 2026 diperkirakan relatif baik pada siang hari, kemudian berpotensi diguyur hujan ringan pada siang hingga sore sebelum kembali membaik pada malam hari. Perakirawan BMKG Aceh menyebutkan suhu udara di Aceh berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 100%. Kecepatan angin diperkirakan berada pada kisaran 15 hingga 20 km per jam. BMKG juga memantau 70 titik panas atau hotspot yang tersebar di berbagai wilayah Aceh. Dari jumlah tersebut, sekitar 7 hingga 10 titik berada di wilayah Aceh Tengah yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Luas. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang masih terpantau memiliki titik panas. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: untuk apa ya, untuk program Indonesia Cerdas kali ini pendengar, kita ada mengangkat tema pendengar ya, kita mengangkat tema akses pendidikan hak setiap anak gitu ya Bang Ari ya.
1: Iya betul.
0: Dan tema ini mengingatkan kita bahwa pendidikan ini bukan sekedar kebutuhan ya pendengar ya, tetapi merupakan hak dasar setiap anak tanpa memandang latar belakang ekonomi, geografis gitu ya, dan jenis kelamin maupun kondisi fisik pendengar. Dan pendengar, seperti apa ini ulasan-ulasan terkait akses pendidikan hak dari setiap anak pendengar? Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang. Hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun. Karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.

0: Ya baik pendengar, masih bersama Yati dan juga Bang Arya di sore hari ini dengan program
1: apa ini Kak Yati? Akses Pendidikan Indonesia Cerdas ya. Kita di akses pendidikan hak setiap anak.
0: Iya betul sekali. Iya.
1: Jadi Kak Yati ya, kalau kita ngomong pendidikan ya, mungkin yang langsung terbayang adalah sekolah, guru, buku, seragam, ujian dan nilai.
0: Mm-mm. Iya kan? Iya betul betul betul.
1: Tapi padahal yang kalau kita ngomong pendidikan itu jauh lebih besar dari situ, ada yang bisa kita ulas gitu kan. Yang perlu yang mendasar nih ya Kak ya. Apakah setiap anak di Indonesia benar-benar punya kesempatan yang sama nih untuk mendapatkan pendidikan?
0: Iya, dan seharusnya untuk kalau pertanyaannya apakah anak setiap anak Indonesia itu harus mendapatkan pendidikan, dan jawabannya iya gitu ya.
1: Seharusnya iya.
0: Seharusnya itu iya, karena pendidikan itu hak setiap anak itu baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi ya Bang Ari ya. Dan gini Bang Ari, kita nggak apa ya, kita kalau mau ngebahas Indonesia, coba kita bahas lingkup kecil dulu ya di Kabupaten Aceh Tengah ini mungkin. Gimana ya kondisi akses pendidikannya untuk Kabupaten Aceh Tengah saat ini gitu ya Bang Arya?
1: Kalau kita ngomong akses nih, akses yang gimana nih? Akses jalan, transportasi, atau akses?
0: Mungkin semuanya kali ya akses. Yang paling krusial itu ya mungkin apakah anak-anak di Aceh Tengah ini, ya, sudah seluruhnya itu mendapatkan pendidikan seperti itu ya Bang Arya.
1: Oke. Karena memang kalau kita lihat ya Kak Yati ya, kita ini kan tidak semuanya kota ya.
0: Betul.
1: Ada juga yang desa ya. Banyak ada anak-anak yang mungkin ya hanya butuh 2 menit untuk jalan kaki ke sekolah. Ada yang butuh menempuh ke sekolah itu butuh waktu yang lama.
0: Betul.
1: Karena mungkin lokasi rumah dan lokasi sekolahnya itu jauh. Nah, yang jadi sedikit ini mungkin menjadi ini untuk Indonesia lah ya, apa gambaran ya.
0: Iya.
1: Kita kan baru selesai bencana nih.
0: Betul. Pasca bencana dan masih dalam proses pemulihan ya Bang Arya.
1: Masih banyak kan akses untuk anak sekolah yang mungkin belum memadai. Jadi ya harapan kita ya semoga itu segera.
0: Iya, betul. Iya. Seperti yang di apa ya, di Jamat itu ya Bang Arya, yang masih daerah termasuk daerah 3T untuk daerah kita ini ya. Masih ada anak-anak yang itu berapa bulan lalu ya, sekitar 2 bulan lalu masih ada loh anak-anak yang belajar di tenda.
1: Belajar di tenda, benar.
0: Dan masih ada itu juga baru-baru kemarin kita lihat itu Bang Ari, akses jalan untuk anak-anak di mana itu ya, masih menggunakan
1: tali.
0: Masih menggunakan
1: sungai.
0: Tali menyeberangi sungai. Itu gimana ya? Sangat memprihatinkan. Selain memperhatikan betul resikonya yang enggak kecil gitu ya.
1: Yeah.
0: Ya nanti kalau kita enggak usah ngomongin. Gimana ya kalau nyemplung gitu ya. Dan semoga ini kita berharap dari pihak pemerintah ini cepat ditanggulangi seperti itu ya Bang Arya.
1: Atau diperbaiki lah, setidaknya akses anak-anak ini bisa lebih lancar lah.
0: Iya betul, dan di Aceh Tengah sendiri Bang Arya, ini masih ada loh Bang Arya untuk anak-anak yang belum bersekolah Bang Arya.
1: Ada.
0: Ada, pernah ketemu gak Bang Arya?
1: Saya belum pernah sih memang.
0: Belum pernah ya.
1: Cuman itu sangat disayangkan ya, karena kalau kita lihat kalau pendidikan itu kan gratis nih untuk mungkin SPP ini itu kecil ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau yang bagi anak-anak yang tidak bersekolah ini masih sangat disayangkan sih. Karena ya gimana ya kita bilang ya Kak ya. Mungkin ada yang membuat mereka sulit untuk bersekolah nih.
0: Betul, betul.
1: Ada yang mungkin satu ya karena jarak, biaya, atau fasilitas yang belum memadai, gak tahu lah kita kan. Cuma kebanyakan di kita ini mungkin faktor ekonomi ya.
0: Betul, dan sebenarnya ya kalau kita bilang faktor ekonomi itu betul Bang Ari. Tapi kan Indonesia itu mewajibkan berapa? 12 tahun ya kalau sekarang ya? 12 tahun belajar.
1: Iya, 12 tahun belajar.
0: Jadi untuk uang sekolah juga udah kan kita enggak pakai SPP lagi gitu kan. Dan ini juga untuk keluarga ini butuh pengetahuan sebenarnya. Kenapa kalau anak-anak itu harus sekolah gitu kan? Anak-anak itu harus berpendidikan seperti itu ya. Dan
1: mungkin ya kak ya, bagi sebagian keluarga ya, kebutuhan pendidikan mungkin terlihat sederhana nih, seragam, buku, alat tulis, transportasi, bahkan kebutuhan yang mengikuti kegiatan sekolah ya. Tapi bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas ya, kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa menjadi beban loh kak. Nah, dan ketika kebutuhan dasar keluarga saja harus diprioritaskan, pendidikan anak bisa ikut terdampak.
0: Iya.
1: Karena kalau ya syukurlah kita kalau memang SPP kita sekarang sudah gratis, mungkin di luar dari situ mungkin ya akses lagi lah kita ini kak. Mungkin yang jadi kendala ya.
0: Iya.
1: Atau mungkin jarak tempuh.
0: Mm-mm.
1: Ya bisa jadi mungkin rumah dia di kebun.
0: Mm-mm.
1: Sekolah jauh di
0: jauh,
1: kota
0: betul.
1: Mungkin. Jadi aksesnya butuh waktu gitu.
0: Mm-mm.
1: Ya.
0: Mm-mm.
1: Mungkin karena itu ya anak-anak terputus sekolahnya mungkin ya kak.
0: Iya. Dan apa ya, padahal pendidikan ini memang merupakan investasi terbaik gitu ya untuk
1: benar.
0: Membangun masa depan bangsa. Dan melalui pendidikan ini anak-anak tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan loh Bang Ari.
1: Betul.
0: Tapi juga dapat membentuk menjadikan
1: karakter.
0: Betul sekali, membentuk karakter pribadi maupun apa ya, kreatif gitu kan, anak-anak juga mandiri dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era yang terus berkembang untuk saat ini ya Bang Arya.
1: Globalisasi.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali. Dan pendengar, oleh karena itu pendengar ya, setiap anak itu berhak mendapatkan kesempatan belajar yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi. Ya pendengar, seperti apa lanjutannya setelah yang satu ini?
2: Tahukah Anda? Korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

0: Oke, 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, masih dengan tema masih dengan program Indonesia Cerdas di Pro 1 RRI Takengon dengan tema akses pendidikan hak setiap anak. Oke. Kalau kita ngebahas apa ya, di era digital seperti sekarang ini ya, Bang Arya. Teknologi, betul. Teknologi ini udah apa ya, telah menjadi bagian ya, bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan
1: memang
0: sehari-hari.
1: Memang sudah melekat gitu ya, bisa kita bilang.
0: Betul.
1: Ketika teknologi ya semakin penting ya mungkin ya dalam pendidikan, maka akses terhadap teknologi juga menjadi bagian yang perlu nih diperhatikan nih Kak. Ya tidak semua anak yang memiliki perangkat yang sama.
0: Betul.
1: Tidak semua daerah juga memiliki kualitas jaringan internet yang sama kan. Nah, nggak semua keluarga juga memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk menyediakan perangkat untuk HP lah kita bilang smartphone yang sekarang kan. Maka ya jangan sampai lah kita menciptakan kondisi di mana anak yang memiliki anak yang memiliki akses teknologi semakin cepat berkembang, sementara anak yang tidak memiliki akses justru semakin tertinggal
0: gitu ya.
1: Kan gitu.
0: Betul.
1: Nah, mungkin di sini perannya sekolah ya, untuk mungkin kalau mungkin urusannya digitalisasi, bagi anak yang tidak memiliki akses untuk teknologi itu, maka di sekolah itu tersedia gitu kan.
0: Iya, bisa.
1: Jadi mereka bisa lebih belajar dengan, ya kita katakan aja lah, mereka bisa searching.
0: Betul.
1: Untuk belajar, tapi dengan catatan dipantau.
0: Pengawasan, tetap dalam pengawasan.
1: Gitu iya.
0: Oke. Tapi untuk apa ya, pemanfaatan teknologi ini, Bang Ari, kita nggak bisa lepasin ya seperti yang kita katakan tadi ya, tetap dalam pengawasan gitu ya. Karena apa? Memang pemanfaatan teknologi digital untuk sekarang itu memang
1: sangat
0: iya betul, dan sangat memang sudah zamannya ya. Kalau kita dulu cuma pakai buku ya, Bang Ari, baca gitu ya. Tapi kalau sekarang literasi gitu kan, itu semua sudah melalui apa ya, teknologi gitu kan.
1: Benar.
0: Dan pemanfaatan teknologi ini juga harus diimbangi dengan pendampingan orang tua.
1: Benar.
0: Selain pendampingan orang tua, ini juga perlu pendampingan dari lingkungan sekitar. Anak-anak perlu dibimbing agar mampu menggunakan teknologi ini secara bijak ya. Kalau kita lihat anak-anak sekarang itu udah dikasih HP satu orang satu gitu ya, dikasih handphone satu orang satu, itu kebanyakan tanpa pengawasan.
1: Tanpa pengawasan, itu sebenarnya sangat-sangat gimana ya, sangat riskan untuk si anak ini.
0: Betul.
1: Akan menangkap yang seharusnya tidak dia tangkap.
0: Dan apa ya, ini menjadi bahan mungkin evaluasi untuk pemerintah atau orang tua juga gitu ya, bagaimana mendampingi atau hadir untuk anak-anak itu dalam apa, pendampingan pendidikan gitu ya, terlebih secara teknologi seperti sekarang ini ya, Bang Arya. Dan kita ketahui juga literasi digital ini menjadi bekal penting agar anak-anak ini dapat memilah informasi yang benar gitu, menjaga etika dalam berkomunikasi di dunia maya, serta terhindar dari berbagai risiko. Ya, kita juga harus mengenalkan apa ya, hoax gitu, yang mana informasi hoax, yang mana informasi yang betul gitu kan, kepada anak-anak juga agar anak-anak ini dapat membedakan mana informasi yang bisa, yang memang harus diterima gitu kan, sama yang ini nggak penting,
1: ini nggak betul gitu. Karena kita juga harus menyadari satu hal ya kayaknya, anak-anak yang sedang belajar hari ini akan hidup di dunia yang mungkin jauh lebih digital daripada yang kita kenal sekarang.
0: Betul
1: nih,
0: sekali
1: karena bahari. Saya ingat nih kata dosen saya ya di kampus dulu, untuk dunia digital itu atau komputer itu tidak ada statement yang kaku.
0: Betul.
1: Setiap detik itu bakalan ada pembaruan. Jadi bisa jadi ke depan nanti ya pekerjaan berubah.
0: Betul.
1: Yang dulu aja kita masih tulis-tulis, sekarang kita sudah mengetik. Kan sudah perkembangan zaman tuh. Cara orang berkomunikasi itu berubah.
0: Iya.
1: Cara orang mendapat informasi juga bakalan berubah.
0: Betul.
1: Karena itu pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan anak untuk menghafal jawaban.
0: Betul.
1: Anak juga perlu belajar bagaimana mencari jawaban, memeriksa kebenaran informasi tadi, literasi digital ya. memecahkan masalah, berpikir kritis, berkreasi, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
0: Betul,
1: itu perlu digaris bawah itu.
0: Iya.
1: Bertanggung jawab gitu.
0: Ya, pendengar, di garis bawah ya pendengar, ya, harus bertanggung jawab.
1: Benar.
0: Dan usahakan untuk tetap hadir sebagai orang tua, pendampingan anak-anak gitu ya. Oleh karena itu pendengar, teknologi digital seharusnya dipandang sebagai alat yang mendukung tumbuh kembang anak ya, bukan sekedar media hiburan gitu. Dan dengan akses yang merata, pemanfaatan yang positif, dan pendampingan yang tepat, teknologi digital dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, inovatif, serta siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Karena kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki setiap anak. Itu mungkin beberapa abad ke depan itu, enggak mesti berapa abad sih.
1: Berapa tahun ke depan juga mungkin bakalan.
0: Itu udah berubah semua gitu
1: semua
0: ya, Bang ya.
1: Semua sudah berubah.
0: Semua sudah menggunakan teknologi.
1: Apalagi sekarang dengan bantuan AI. Anak-anak kalau memang di luar bukan di luar tanggung jawab ya. Di luar pengawasan orang tua, di saat dia mengerjakan PR, dia menggunakan handphone, bisa kita bilang dia itu bisa menyontek.
0: Betul.
1: Tidak mengkreasikan atau inspirasinya sendiri atau jawabannya sendiri. Dia bakalan, AI ini gimana sih jawabannya? AI langsung kasih jawaban.
0: Nah, itu betul tuh Bang Ari. Jadi kan itu punya adik-adik ya di rumah gitu kan.
1: AI.
0: Waktu dan percaya nggak Bang Ari, waktu generasi kita dulu itu lebih pintar mungkin ya,
1: mungkin,
0: dalam tanda kutip ya, enggak
1: tidak menjudge lah,
0: iya tidak menjudge gitu dibandingkan anak-anak sekarang Bang.
1: Dan
0: karena apa, betul, karena kalau kita dulu kan entah itu kita harus ada penurunan rumus dan sebagainya.
1: Benar.
0: Tapi kalau sekarang tinggal foto itu Bang.
1: Foto
0: tinggal
1: jadi.
0: Foto soal langsung jadi, langsung ada jawabannya itu kan.
1: Nah itu kan jadi, bisa kita bilang gimana ya Kak Eti ya? Mengajarkan anak untuk malas belajar.
0: Betul, betul.
1: Dia hanya dengan foto, jadi jawaban, udah.
0: Ini jadi generasi instan jadinya Bang. Bukan cuma mie instan ya,
1: ya,
0: jadi
1: maka dari situ ya kita butuh pengawasan ya, itu
0: betul,
1: tetap ya
0: betul.
1: Kita garis bawahi pengawasan dan bertanggung jawab terhadap teknologi yang dia gunakan.
0: Betul. Oke, pendengar, kita lanjutkan ya setelah okay. lagu ini ya Bang Adi ya.
1: Boleh.
0: Oke.
2: Semua berawal dari satu klik. Dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: Oke, pendengar, 59 menit ya telah berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk program Indonesia Cerdas dengan tema akses pendidikan hak setiap anak di sore hari ini, pendengar.
1: Iya, betul.
0: Dan pendengar, karena saat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar ya Bang Ari ya, dan
1: benar,
0: mungkin kita cukupkan dulu untuk perbincangan kita di program Indonesia Cerdas ini, dan semoga diskusi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat ya bahwa mewujudkan pendidikan yang merata itu merupakan tanggung jawab kita bersama ya Bang Ari ya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang yang ikut berpartisipasi ya, ikut mendengarkan.
1: Sebelum kita
0: untuk
1: tutup
0: siaran
1: ya,
0: ini. Oh, boleh,
1: kita
0: silakan,
1: tutup
0: Bang.
1: Acara ada refleksi nih dikit ya untuk pendengar ya. Coba kita tarik ya sedikit lebih jauh ya Kak ya. Ketika seorang anak mendapatkan pendidikan yang baik, sebenarnya yang kita bangun bukan hanya masa depannya. Kita sedang membangun masa depan keluarga, membangun masyarakat, dan pada akhirnya membangun Indonesia.
0: Oke, siap. Untuk Indonesia
1: Cerdas.
0: Indonesia cerdas, betul ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar pendengar ya. Dan kita juga akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamata Kengon untuk mendengarkan kumandang azan asar. Dari Studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan siaran yang kami hadirkan pendengar ya.

أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sya'a minkum wal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

الإنسان فمن أوفى استوفى. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan timbangan.

0: Ya baik pendengar, masih di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih akan kami hadirkan ragam informasi ya di ruang dengar Anda, dan juga masih dengan lagu-lagu pop di kesempatan sore hari ini pendengarnya, untuk kebersamaan kita. Dan pendengar, kami hadirkan lagu Terbaik Untukmu dari Andre Taulani.
1: Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda. Ya, Menhub meyakini karhutlah dampak El Nino Godzilla dapat tertangani, pendengar ya. Menteri Kehutanan Menhub Raja Juli Antoni mengatakan bahwa Indonesia selalu mampu menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bahkan diungkapkan Menhub, penanganan karhutla itu mampu menurunkan dampak kebakaran lahan yang cukup signifikan. Raja Juli mengatakan, berdasarkan data pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan mencapai 2,6 juta hektar. Namun diungkapkannya, penanganan pada periode selanjutnya mampu menyelamatkan ratusan hektar lahan dari karhutla. Untuk itu, dalam menghadapi cuaca ekstrim akibat El Nino Godzilla, Indonesia diyakini dapat menekan dampak karhutla. Sebab diungkapkan Menhub, catatan penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi pengalaman menghadapi karhutla tahun 2026. Menurut Raja Juli, karhutla pada kali ini dapat berpotensi terjadi cukup signifikan. Hal ini diakibatkan karena cuaca ekstrim musim kemarau yang beriringan dengan El Nino Godzilla. Dari hal ini ia menuturkan bahwa penguatan kolaborasi dan sinergitas menjadi salah satu langkah strategis dalam penanganan karhutla. Tidak hanya antar lembaga negara, namun penanganan karhutla ditekankannya harus dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen bangsa. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung? Aku juga.
0: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
1: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: Ya, pendengar masih bersama kami ya di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, dan masih juga bersama Yati dan juga Bang Ari pendengar ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Ari, ini barusan ya dibaca apa ya, informasi Indonesia sedang menghadapi cuaca ekstrim nih Bang Ari.
1: Iya.
0: Oke, mungkin bisa ya kita bagikan apa ya tips-tips ya, gitu ya, barangkali untuk menghadapi cuaca ekstrim itu gimana Bang Ari?
1: Silakan. Boleh. Mm-mm. Untuk tips menghadapi cuaca ekstrim ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, pendengar RRI ya, Pro 1 Takengon ya. Kita sendiri tahu ya. Cuaca sekarang kadang suka berubah-ubah nih kayak kan.
0: Mm-mm.
1: Tadinya panas,
0: tiba-tiba hujan.
1: Ntar lagi hujan. Nah, tiba-tiba ntar panas lagi. Bisa jadi ntar disertai angin nih.
0: Mm-mm.
1: Angin kencang, ada bahkan ada petir kan di kita.
0: Mm-mm,
1: ini kan
0: betul-betul
1: sering tuh geluduk disertai petir.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan ya Kak ya. Biar pendengar juga bisa paham ya, tips dan tips lah, ini bukan trik ya.
0: Iya, tips.
1: Kalau memang mau bepergian nih, coba sempatkan lihat dulu kondisi cuacanya.
0: Betul.
1: Kan, apalagi kalau aktivitas kita banyak di luar rumah. Kalau nggak kita lihat langsung secara visual ke arah langit ya, kita mungkin bisa pantau prediksi ya yang dari BMKG.
0: Mm-mm.
1: Atau bisa pantau dari media-media sosial,
0: yeah,
1: yang dari BMKG dan mungkin BPBD setempat ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian nih kalau hujannya deras dan petir mulai terdengar, jangan dianggap sepele tuh pendengar. Kalau sedang berada di luar, lebih bagus cari tempat berlindung yang aman, seperti gedung ya, bangunan. Jangan berada berlindung di bawah pohon, apalagi sedang petir tuh bahaya. Karena target petir bisa jadi yang paling tinggi ya, kalau nggak salah ya, itu yang paling tinggi. Dan jangan berada di lapangan terbuka, ya kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, kalau anginnya kencang, kita juga bisa lihat-lihat sekitar rumah nih. Barang yang ringan atau mudah terbang sebaiknya diamankan. Dan kalau ada pohon besar, baliho, baliho yang bahaya di pengguna jalan ya.
0: Iya.
1: Atau sesuatu yang terlihat berisiko roboh, lebih bagus jangan didekati ya. Lebih bagus kita menjauh.
0: Iya.
1: Dan gitu. Nah, satu lagi, kalau kondisi cuaca memang sudah tidak memungkinkan untuk bepergian, ya jangan dipaksakan.
0: Ya, lebih baik berdiam diri di rumah gitu ya Bang.
1: Urusan kita mungkin bisa ditunda. Keselamatan?
0: Betul, itu iya kan? Lebih penting gitu.
1: Lebih penting keselamatan diri sendiri daripada urusan dulu nih.
0: Betul.
1: Nah, jadi intinya menghadapi cuaca ekstrim itu tidak perlu panik. Be panik. Bahasa Aceh be panik.
0: Be panik.
1: Kayaknya nanti bisa kita putarkan nih lagunya nih.
0: Okay.
1: Be panik.
0: Betul.
1: Iya. Tapi juga jangan meremehkan. Nah gitu. Pantau informasinya. Kenali kondisi di sekitar. Dan utamakan keselamatan. Itu yang paling penting tuh.
0: Okay.
1: Dan tentu saja untuk informasi cuaca dan peringatan dini, kita bisa ikuti nih informasi dari BMKG dan BPBD setempat ya.
0: Betul.
1: Karena lebih baik kita sedikit waspada sekarang daripada menyesal setelah kejadian.
0: Oke, gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya.
1: Itu memang apa ya? Pepatah ya, apa?
0: Betul.
1: Yang dari dulu memang sangat benar gitu.
0: Iya, dan masih efektif ya,
1: efektif
0: sampai sekarang.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Pendengar, cuaca ekstrim juga dapat berdampak pada kesehatan ya Bang Arya, seperti perubahan suhu yang cukup drastis ya, dapat menurunkan daya tahan tubuh.
1: Iya.
0: Dan karena itu pendengar, penuhi kebutuhan cairan, konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan gunakan pakaian yang sesuai dengan kondisi cuaca agar tubuh tetap sehat dan bugar. Dan pendengar, selain menjaga diri sendiri ya, mari kita sama-sama tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Bantu anggota keluarga, tetangga, terutama lansia dan anak-anak serta penyandang disabilitas pendengarnya yang mungkin membutuhkan bantuan saat terjadi cuaca buruk.
1: Iya.
0: Dan semangat gotong royong menjadi salah satu kekuatan kita dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Oke, Bang Ari, mungkin setelah ini bisa ya kita bahas sedikit nanti untuk apa ya, pencegahan mungkin ya. Untuk mungkin jangan buang sampah sembarangan dan sebagainya.
1: Oke,
0: udah kami kasihkan bocoran, sedikit bocoran ya pendengar ya. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, karena masih akan kami hadirkan ragam informasi di ruang dengar Anda pendengar ya, beserta lagu-lagu apa ya, kalau dibilang lagu-lagu terbaik, mungkin lagu-lagu terbaik di eranya kali pendengar ya. Oke, pendengar selamat sore dan selamat mendengarkan.
2: Petani kopi Tanoh Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanoh Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanoh Gayo.

0: Ya, oke pendengar, itu dia tadi selingan ya, satu buah lagu di ruang dengar Anda. Tadi Bang Ari kita janji muterin lagu apa, Bek Panik tadi.
1: Ya. Walaupun beda konteks kayaknya bisa lah kita dengarkan ya.
0: Betul. Satu lagu Bek Panik apa, Cuk?

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.
1: Panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm, lampunya 4 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekolil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya program Teaching Factory perkuat pendidikan vokasi. Sekda Aceh tekankan disiplin dan kolaborasi ASN Sekda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Buna FM Sebelu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM BD, Radio Cempal Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Program Teaching Factory diharapkan mampu perkuat pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamudin berharap siswa-siswi sekolah menengah kejuruan SMK dapat menjadi generasi yang kreatif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan era digital. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam sosialisasi program bantuan Teaching Factory TEFA di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh pada 28 Juli 2026. Murtalamudin turut mengingatkan para guru untuk mendorong peserta didik mampu menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan bidang keahlian agar dapat terampil, kreatif, dan ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat serta sukses.
2: Begitulah tugas guru. Pimpin anak-anak kita, SMK 5, agar menghasilkan produk-produk sesuai dengan bidang keahlian yang dia tuntut, mendorong mereka besok setelah dari sekolah ini, mereka bisa menjadi orang-orang yang survive di zamannya dan menjadi orang-orang kreatif.
1: Adapun kegiatan ini sebagai langkah memperkuat pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia industri. Sosialisasi berfokus pada pembelajaran mendalam dan kecerdasan artifisial AI untuk tahun ajaran 2026-2027. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sekda Aceh tekankan disiplin dan kolaborasi ASN Sekda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir mengingatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh untuk terus memperkuat disiplin, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Arahan tersebut disampaikan Sekda Aceh saat memberikan pengarahan kepada para pejabat struktural Sekda Aceh Selasa pagi. Menurut Muhammad Nasir, kekompakan dan sinergi antar aparat menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung pelaksanaan program kerja Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah.
4: Mari kita perkuat kembali disiplin kita, ya, komunikasi kita, koordinasi kita, kolaborasi kita, sehingga menghasilkan sebuah tim yang besar, tim yang kuat untuk Anda Biru, tim yang kuat ketika kita melakukan koordinasi dengan SKPA yang berada di bawah koordinasi.
3: Sebagai pusat administrasi pemerintahan, ASN Sekda dituntut menunjukkan etos kerja, kedisiplinan, serta integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Muhammad Nasir mengingatkan seluruh ASN untuk menjalankan instruksi Gubernur Aceh terkait pelaksanaan sholat fardu berjamaah. Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk membiasakan penggunaan bahasa Aceh setiap hari Kamis sebagai upaya memperkuat nilai-nilai keislaman sekaligus melestarikan budaya daerah. Sekda Aceh berharap seluruh jajaran Sekda terus menjaga semangat kebersamaan, meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kerjasama agar tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan pelayanan publik yang semakin optimal. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya memenuhi hak setiap anak tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi mereka. Berikut laporan kontributor RRI, Isa Umami Wartin.
5: Halo pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, komunitas Ruang Lingkup menggelar kegiatan sosial yang bertajuk Bermain dan Berkreasi bersama anak-anak di SLB Negeri Kota Banda Aceh. Melalui berbagai kegiatan, komunitas ini ingin menghadirkan ruang yang inklusif dan menumbuhkan rasa semangat bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya.
6: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya memenuhi hak setiap anak tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi mereka. Peringatan ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan ruang yang aman, inklusif dan penuh kasih agar setiap anak dapat tumbuh serta mengembangkan potensi terbaiknya. Semangat tersebut diwujudkan oleh komunitas Ruang Lingkup melalui kegiatan sosial bersama siswa SLB Negeri Banda Aceh, Sabtu 25 Juli 2026.
7: Hari ini kita melakukan berbagai macam kegiatan, diantaranya ada kegiatan edukasi, penampilan bakat, pohon harapan, dan lain-lain.
6: Komunitas ini mengajak para relawan untuk berbagi kebahagiaan sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat berekspresi dan menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Bagi SLB Negeri Banda Aceh, kehadiran komunitas dan para relawan menjadi bentuk perhatian yang menghadirkan semangat baru bagi para siswa. Wakil Kepala SLB Negeri Banda Aceh, Heramika, berharap perhatian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus terus diperkuat, termasuk melalui dukungan pemerintah agar mereka memperoleh kesempatan yang setara setelah menyelesaikan pendidikan.
8: Untuk pemerintah dan masyarakat luas, anak-anak kita ini anak-anak istimewa, tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kami harapkan pandangan pemerintah dan masyarakat lebih luas untuk anak-anak kita. Samakanlah mereka dengan anak-anak yang lain, dan mereka juga adik-adik tadi dari ruang lingkup juga sudah melihat bagaimana kebolehan anak-anak kami, suara, tari, puisi kan sama seperti anak-anak lain. Maksudnya kalau bisa pemerintah juga menyediakan lapangan kerja setelah anak-anak kami ini lulus, boleh datang ke sekolah kami menanyakan, Bu, ini anaknya sudah bisa apa, walaupun anak kami cuma jadi tukang sapu, tukang OB istilahnya, bolehlah diterima, samakanlah haknya.
6: Harapan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tidak berhenti di ruang kelas. Mereka membutuhkan kesempatan untuk berkarya, bekerja, dan berkontribusi di tengah masyarakat sebagaimana anak-anak lainnya.
5: Melalui kegiatan yang digagas oleh komunitas ruang lingkup ini, diharapkan semakin banyak pihak yang turut berkontribusi dalam mendukung potensi dan juga tumbuh kembang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesa Umami Wartin melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Pemerhati Kesehatan Kota Loksmawe, Dr. Helizar menilai persiapan pranikah menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya mencegah stunting sejak dini. Berikut laporan Maimun Akbar.
1: Pemerhati Kesehatan di Kota Loksmawe, Dr. Helizar menilai persiapan pranikah menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya mencegah stunting sejak dini. Menurutnya, pencegahan stunting tidak dimulai saat kehamilan, melainkan jauh sebelum pasangan memasuki jenjang pernikahan. Ia menjelaskan calon pengantin perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, pola hidup sehat, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Persiapan tersebut akan membantu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.
2: Dengan adanya kesiapan ibu, anak ini sebelum ibunya hamil, itu tentunya akan melahirkan anak yang sehat.
1: Menurut Elizar, edukasi pranikah harus menjadi perhatian bersama karena masih banyak masyarakat yang menganggap stunting hanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada anak. Padahal, kondisi kesehatan ibu sebelum hamil turut menentukan tumbuh kembang janin. Dr. Helizar menambahkan pemeriksaan kesehatan pranikah juga dapat mendeteksi berbagai faktor risiko seperti anemia, kekurangan energi, maupun penyakit tertentu yang berpotensi mempengaruhi kehamilan dan kesehatan bayi. Ia juga menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor urusan agama KUA, serta tenaga kesehatan perlu terus diperkuat agar edukasi kepada calon pengantin dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: RSUD Cun Mutia mengajak masyarakat menghormati hak pasien, menjaga etika pelayanan, serta menyampaikan pengaduan melalui jalur resmi rumah sakit. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: RSUD Cun Mutia Kabupaten Aceh Utara menegaskan komitmennya memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, dan sesuai standar akreditasi. Masyarakat juga diingatkan untuk menghormati hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan selama berada di lingkungan rumah sakit. Direktur RSUD Cun Mutia, Dr. Sarifah Rohaya, melalui Humas RSUD Cun Mutia, Dr. Hari Laksamana, mengatakan penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban pasien, dokter, perawat, dan petugas rumah sakit merupakan bagian dari standar akreditasi yang telah diterapkan sejak tahun 2017. Komitmen tersebut kembali dibuktikan dengan raihan akreditasi paripurna pada tahun 2023. Masyarakat juga diimbau untuk tidak memotret, merekam, atau menyebarluaskan informasi dari area rumah sakit tanpa izin resmi demi menjaga privasi pasien dan menghindari kesalahpahaman. Apabila terdapat keluhan, terdapat pelayanan, RSUD Cun Mutia telah menyediakan jalur pengaduan resmi baik secara langsung maupun melalui layanan non-fisik sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara objektif.
4: Jadi kami membuka seluas-luasnya informasi. Kita menyadari bahwasanya rumah sakit ini kan adalah fasilitas pelayanan publik terbesar di daerah. Kontak langsung dengan masyarakat, baik itu mohon maaf masyarakat sakit ataupun masyarakat keluarga pendamping orang sakit. Nah, dalam hal ini sebagai mungkin pemberi pelayanan kami juga menyadari ada kekurangan di satu lain hal. Jadi ini yang membuat kita akhirnya berdiskusi untuk mencapai satu yang namanya perbaikan. Nah, jalur perbaikan ini, jalur penyampaian aspirasi masyarakat itu dibuka seluas-luasnya melalui jalur pengaduan, baik itu fisik non fisik tadi seperti bilang saya bilang tadi kan. Nah, jadi sampaikanlah mungkin dengan tata cara etika yang baik dan kami insya Allah akan tetap merespon.
3: RSUD Cun Mutia menegaskan terbuka terhadap kritik dan peliputan media, namun seluruh proses diharapkan mengikuti mekanisme yang berlaku agar informasi yang disampaikan tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Humas RSUD Cun Mutia Hari Laksamana menambahkan bahwa komunikasi yang baik antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai, Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Azhari meluncurkan program kelas internasional di MAN 1 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026, saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dengan resmi membuka kelas internasional dan kelas kedinasan MAN 1 Aceh Barat. Semoga berkah dan bermanfaat.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh Dr. Andes Haji Azhari meluncurkan program kelas internasional di MAN 1 Aceh Barat. Program tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Usai peluncuran, Azhari meninjau langsung proses belajar mengajar di kelas internasional. Ia menyaksikan para siswa berinteraksi menggunakan bahasa Inggris bersama guru sebagai bagian dari penerapan pembelajaran berbasis bahasa asing. Azhari menjelaskan MAN 1 Aceh Barat menjadi madrasah kedua di Aceh yang membuka kelas internasional setelah MAN Model Banda Aceh yang terlebih dahulu mengembangkan kelas internasional dan kelas kedinasan. Menurutnya, penguasaan bahasa asing menjadi bekal penting bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan maupun berkarir di luar negeri.
3: Barusan kita juga menyaksikan bagaimana proses belajar mengajar di kelas internasional. Anak-anak berbicara dengan bahasa Inggris dengan gurunya, dan kita harapkan ini pencanangan hari ini bisa berjalan lancar, dan ke depan anak-anak kita harapkan menjadi generasi kita, generasi Aceh yang tangguh dan bisa berkomunikasi dan berkiprah bukan hanya di tingkat lokal, bahkan secara nasional dan internasional.
2: Sementara itu, Kepala MAN 1 Aceh Barat, Faisal MPD, mengatakan pembukaan kelas internasional dan kelas kedinasan merupakan upaya madrasah menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Ia menjelaskan kelas internasional menggunakan kurikulum yang diperkaya dengan pembelajaran berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.
4: Setiap guru yang mengampuni atau yang melaksanakan PBM itu kita menggunakan bahasa asing. Kemudian untuk tahap awal kita hanya memilih

0: Australia. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI, Dr. Andes Haji T. Zulkarnaini mendorong adanya inventarisasi situs atau tempat yang bernilai sejarah di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Dr. Andes Haji Teuku Zulkarnaini mendorong adanya inventarisasi situs atau tempat yang bernilai sejarah di Aceh. Hal itu disampaikan usai menutup rangkaian kegiatan promosi branding Wonderful Indonesia melalui media sosial. Kegiatan berlangsung di Aula STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya Selasa pagi. Teuku Zulkarnaini atau yang akrab disapa Anpenbang itu menyebut bahwa Aceh memiliki potensi dalam pengembangan situs-situs bersejarah.
3: Tempat-tempat khusus yang punya nilai sejarah. Nah, ini yang masih kita inventarisasi ya. Karena kita lihat secara umum Aceh punya potensi untuk itu. Sangat punya potensi.
2: Ia menyebut bahwa selain situs-situs bersejarah, Aceh juga harus melakukan inventarisasi terhadap tempat atau situs-situs yang menjadi objek wisata unggulan, sehingga dapat diselaraskan dengan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata. Anpenbang juga mendorong agar masyarakat Aceh, khususnya Aceh Barat Daya, terbuka dengan kedatangan para wisatawan dari luar guna menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung untuk meningkatkan angka kunjungan pariwisata. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Sejak Januari hingga Juli 2026, Satpol PP Aceh Barat mengamankan sekitar 50 orang dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
4: Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Tuli Hisbah, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban terhadap gelandang dan pengemis atau gepeng. Sejak Januari hingga Juli 2026, sekitar 50 orang telah diamankan dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasihan masyarakat. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh Barat Arsil mengatakan dalam satu bulan terakhir, pihaknya telah menertibkan 21 orang gepeng yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di Kota Melabuh.
5: Iya, semenjak kita lakukan sweeping ini tidak hanya orang itu merubah tampilan sebenarnya. Merubah tampilan yang dulunya agak compang-camping sekarang udah agak rapi, pura-pura. Yang dulunya pakai kotak sekarang cukup dengan kresek aja seolah-olah orang pergi belanja. Kemudian anak-anak yang enggak terurus rasanya muka kasihan sekarang belum berubah dengan pakai anak sekolah. Ini modus sebenarnya ini. Jadi bagaimanapun cara kita, orang itu maka orang itu bertambah akalnya juga. Yang penting dia dapatkan uang dari pemberian orang.
4: Menurutnya pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan gepeng melalui sinergi dengan berbagai pihak. Selain melakukan penertiban rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pemulangan para gepeng ke daerah asalnya. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Polisi buru pemilik tambang ilegal di Arul Badak Pegasing. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Satreskrim Polres Aceh Tengah terus melakukan pendalaman penyelidikan terhadap dugaan penambangan ilegal di Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Kapolres Aceh Tengah melalui Kasatreskrim AKP Abdul Mufakir mengaku polisi sudah memanggil 3 aparatur desa untuk dimintai keterangan. Polisi katanya juga terus melakukan pengembangan untuk mengetahui pemilik tambang ilegal itu.
2: Kita lakukan dalami dulu, penyelidikan terlebih dahulu, nanti arahnya kemana, nanti kita beritahukan lagi.
3: Apakah ada dugaan, Pak, keterlibatan oknum tertentu yang memberikan perlindungan?
2: Belum, kita jelaskan. Kita jangan menduga-duga.
3: Iya.
2: Nggak boleh juga menduga-duga.
3: Pak, apakah penyelidikan dikembangkan hingga mengungkap aktor, Pak? Siapa pelaku, pemilik modal, bukan hanya pekerja yang di sana?
2: Kita lihat perkembangan di lapangan.

0: saya bukanya ini orang dari luar Aceh yang pemilih itu gimana Pak Kasar?
1: Dugaan Pak ya. Kita belum bisa menduga juga Pak.
0: Belum ya?
1: Nanti luar Aceh biarlah nanti perkembangan ini Pak ya.
0: Berarti yang sudah kita panggil kepala desa Pak Kasar ya?
1: Kepala desa.
0: Kepala desa.
1: Kepala desa, dusun, tua pemuda, dusun ya.
0: Tiga itu ya.
2: Sabtu pekan lalu polisi mengamankan sejumlah karung berisikan tanah yang diduga bercampur kandungan emas di salah satu rumah kebun kawasan Arul Badak. Material itu diduga hasil penembangan yang beroperasi di dalam rumah kebun itu. Di lokasi polisi juga menemukan sejumlah alat yang diduga untuk operasional pengerukan tanah. Saat penggerebekan itu polisi tidak menemukan pemilik di lokasi. Satu pekerja yang sebelumnya sempat dikabarkan beredar di lokasi juga dibantah oleh Kasat Abdul Mufakir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pemkab Aceh Tengah akan mendistribusikan 1.000 lebih bendera merah putih kepada masyarakat setempat untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan membagikan 1.000 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera dijadwalkan berlangsung Jumat 31 Juli 2026 di kawasan Lampu Merah depan Polres Aceh Tengah. Bendera akan diserahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama unsur Porkopimda kepada para pengguna jalan dan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Aceh Tengah, Iwan Kenang mengatakan seluruh proses pengumpulan bendera telah rampung berkat dukungan berbagai pihak. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah OPD, badan usaha milik daerah BUMD, perbankan, instansi vertikal, serta perguruan tinggi yang telah berpartisipasi mengumpulkan maupun menyumbangkan bendera merah putih.
5: Dan pada hari ini sudah terkumpul sekitar 1.264 lembar bendera. Dan insya Allah akan dibagikan ke seluruh masyarakat yang akan melintas di jalan protokol. Nanti titik pembagiannya mungkin di depan Kapolres yang mungkin akan nanti dibagikan oleh Porkopimda. Dengan harapan nanti pemasangan bendera di setiap rumah masyarakat dapat dipasang pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Agustus mendatang.
4: Salah satu instansi yang turut berpartisipasi dalam gerakan pengumpulan bendera merah putih adalah RRI Takengon. Sebanyak puluhan bendera diserahkan langsung kepada perwakilan Kesbangpol Aceh Tengah. Kasubag Tata Usaha RRI Takengon Erani Arora mengatakan, partisipasi ini merupakan wujud komitmen RRI dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, sekaligus mendukung suksesnya peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Jadi RRI Takengon turut berpartisipasi memeriahkan ulang tahun RI yang ke-81. Kebetulan kemarin ada himbauan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk semua SKPK juga instansi vertikal untuk turut menyumbangkan bendera merah putih. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah laksanakan, kita sudah serahkan bendera merah putih sebanyak 25 bendera kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Kesbangpol.
4: Selain membagikan bendera merah putih, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah, perkantoran, tempat usaha, dan fasilitas umum sepanjang bulan Agustus 2026 demi menyemarakkan peringatan hari lahirnya bangsa Indonesia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Dinas Pariwisata Kota Sabang terus menggali potensi destinasi wisata baru guna mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Dinas Pariwisata Kota Sabang terus menggali potensi destinasi wisata baru guna mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Salah satu destinasi yang mulai dilirik adalah Pantai Keramat yang berada di Kampung Imli, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Heri Susitya, kepada RRI mengatakan Pantai Keramat selama ini belum terekspos dan belum dikelola secara maksimal. Padahal kawasan tersebut memiliki potensi wisata yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan baru di Kota Sabang.
2: Mudah-mudahan ke depan ada wacana kita, ini kita akan jadikan destinasi wisata baru, kita kelola dengan baik, kemudian juga kita akan lengkapi dengan sarana prasarana pendukung yang baik. Sabtu Minggu ini sudah mulai ramai pengunjung, baik itu dari lokal maupun dari luar daerah. Nah, ke depan kita coba maksimalkan potensi wisata, destinasi wisata yang baru ini di Pantai Kampung Keramat.
1: Hari Susetia menambahkan, saat ini Pantai Keramat mulai ramai dikunjungi wisatawan terutama pada akhir pekan. Pengunjung tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, tetapi juga dari luar daerah yang ingin menikmati keindahan pantai tersebut. Dinas Pariwisata Kota Sabang melihat kondisi alam Pantai Keramat sangat mendukung untuk dikembangkan. Namun demikian, keterbatasan fasilitas masih menjadi perhatian utama yang akan segera ditindaklanjuti melalui penguatan infrastruktur pendukung pariwisata.
2: Ke depan kita akan coba gali lebih lanjut, kemudian juga kita akan lebih lengkapi lagi fasilitas sarana prasarana pendukung untuk Pantai Keramat ini. Baru-baru ini juga kita juga sudah melaksanakan istilahnya penyuluhan, begitu juga dengan penangkaran pelepasan tukik penyu, yang memang ke depan apabila sudah kita lepas di lokasi semula, akan kembali lagi penyu-penyu tersebut bertelur di Pantai Keramat ini. Nah, ini juga nanti akan menjadi salah satu atraksi baru.
1: Kedepan aktivitas konservasi penyu ini akan dijadikan atraksi wisata edukasi baru, namun pengelolaannya tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan agar habitat penyu tetap terjaga dengan baik. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemerintah pusat menghadirkan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kota Sabul Salam guna mencetak generasi unggul yang berdaya saing global. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sabul Salam terus mematangkan transportasi sektor pendidikan dengan menghadirkan fasilitas pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Pengembangan skala besar ini ditandai dengan rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di atas lahan seluas 20 hektar di Kecamatan Longkip, Kota Sabul Salam. Langkah strategis itu dirancang untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing di era sains dan teknologi. Pemerintah Kota Sabul Salam menjamin seluruh akses dan fasilitas di sekolah modern ini nantinya dapat dinikmati oleh seluruh anak daerah tanpa dikenakan biaya sama sekali. Wali Kota Sabul Salam Haji Rasid Bancin mengimbau para orang tua agar tidak ragu memanfaatkan kesempatan emas pendidikan bebas biaya tersebut. Tingginya minat masyarakat bahkan sudah terlihat sejak tahap awal penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan sementara di Komplek Balai Latihan Kerja atau BLK.
2: Pada siang ini kami memantau pendaftaran SNT Kota Sabul Salam. Antusias masyarakat kita seperti yang nanti terlihat di video ini sangat tinggi. Dan saat ini sudah terdaftar tingkat SMP ada 25 orang, SMA juga ada sekitar 18 orang. Maka kami menghimbau pada masyarakat Kota Sabul Salam, ayo kita daftarkan anak-anak kita di sekolah SNT. Ini gratis semuanya tanpa desil. Dan fasilitasnya nanti lengkap, yaitu STEM, kurikulumnya juga sains, teknologi, engineering, dan matematika. Dan ini nanti dipusatkan di Kecamatan Longkip, akan dibangun gedungnya seluas hamparannya 20 hektar oleh pemerintah pusat.
1: Selain itu, guna menjaga integritas dan transparansi proses seleksi, pemerintah Kota Sabul Salam mengawal langsung jalannya pendaftaran tersebut. Melalui integrasi kurikulum STEM dan pembangunan infrastruktur seluas 20 hektar tersebut, pemerintah Kota Sabul Salam optimis dapat membangun pemerataan kualitas pendidikan. Kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi juga diharapkan menjadi pijakan utama dalam melahirkan sumber daya manusia lokal yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan siap menjawab tantangan masa depan. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Ya, 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baru saja ya kita dengarkan bersama Pro 1 RRI Banda Aceh Lintas 17, berita berjaringan Sekorwil 17 Aceh pendengar. Dan pendengar, semoga informasi yang disajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua pendengar ya. Dan pendengar, untuk saat ini pada pukul 17:35 waktu Indonesia Barat, kita di Gayo sore ini Harmoni Senja di RRI, maka akan kami hadirkan lagu-lagu daerah, khususnya lagu daerah Gayo di ruang dengar Anda.

Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

0: Ya baik pendengar, itu dia dua buah lagu, lagu daerah ya, lagu daerah Gayo di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di sore hari ini pendengar. Oke pendengar, masih masih ada Bang Ari juga ya yang nemani kita di sore hari ini sampai habis
1: sesi sore ya.
0: Betul. Sesi sore. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oke. Kita bincang-bincang lagi ya dengan Bang Ari untuk sore hari ini. Mungkin kita selanjut untuk yang tadi ya Bang Ari ya.
1: Oke, boleh. Kita lanjut apa ya? Kita bahas ini ya. Jangan tunggu banjir baru kita ingat sampah
0: gitu ya.
1: Jadi ya pendengar ya, pendengar RRI Pro 1 Takengon ya, ngomong-ngomong nih soal hujan dan cuaca ekstrim tadi yang kita bahas tadi ya, ada satu hal kecil nih yang sebenarnya sering banget kita anggap sepele nih, sampah.
0: Iya, betul.
1: Benar gak sih?
0: Betul.
1: Iya kan? Hal kecil tapi bisa berimbas besar kalau kita sepele terhadap itu. Karena kan ada sampah yang bisa terurai dan tidak terurai.
0: Betul,
1: kan gitu.
0: Iya.
1: Nah coba deh kita lihat sekitar rumah masing-masing nih. Ada gak sampah plastik yang nyangkut di parit? Pasti ada dong.
0: Iya, ada dong.
1: Ada gak selokan yang mulai penuh nih dengan daun atau sampah?
0: Banyak
1: kan. Nah karena kalau daun kalau sudah menumpuk, walaupun dia air, terurainya kan lama juga karena dia gak kering.
0: Iya. Nah. Dan biasanya itu Bang, kalau apa namanya, di selokan-selokan yang ada tumpukan sampah gitu, atau apa tadi, daun-daun di bawahnya, akar-akar itu kan udah air juga susah lewat.
1: Susah lewat itu. Nah, kadang kita baru sadar nih pentingnya saluran air itu ketika hujan udah turun deras nih.
0: Iya.
1: Air mulai naik, baru nih sibuk cari tahu. Loh, kok banjir? Ini udah tahu nih sampah di situ tiba-tiba hujan. Loh, kok banjir? Padahal ya jawabannya di kita sendiri. Depan mata kita sendiri yang tidak kita bersihkan kan gitu. Nih sampah yang kita buang sembarangan sedikit demi sedikit akhirnya masuk ke selokan, parit, sungai ya. Ketika hujan deras datang, aliran air ya.
0: Ujung-ujungnya masuk rumah.
1: Ujung-ujungnya di rumah aku yang jadi parit nih.
0: Oke.
1: Gitu. Makanya ya pendengar ya, sebelum hujan datang nih, yuk kita cek lingkungan sekitar nih ya.
0: Betul, peduli.
1: Kalau ada sampah, ambil dan buang pada tempatnya.
0: Betul.
1: Kalau ada saluran air yang tersumbat, jangan ditunggu penuh dulu masuk rumah lah baru dibersihin.
0: Iya, intinya sampahmu tanggung jawabmu gitu.
1: Iya benar. Karena sederhana sih kita lihat memang sampah, sampah doang sih memang. Apa sih susahnya kalau memang tidak ada tempat pembuangan sampah seputar rumah? Sambil duduk-duduk santai nih sore-sore kayak gini, bakar-bakar sampah.
0: Betul.
1: Dengan catatan tetap dijaga dong.
0: Enggak kemana-mana apinya ya Bang Arian.
1: Di saat ada apa, bakar sampah, pantau juga angin. Jangan nanti lagi bakar sampah, angin terbang-terbang.
0: Merembet kemana-mana ya Bang ya?
1: Merembet kalau ke rumah orang juga kan kita takut.
0: Betul,
1: yang saya takutkan bukan itu. Takutnya nanti kandang ayam orang yang kebakar.
0: Kalau rumah orang gak takut Bang.
1: Kalau rumah orang lebih takut lagi, cuman kandang ayam kasihan.
0: Kasihan ayamnya ya Bang.
1: Kasihan ayamnya gak ada rumah.
0: Oke, betul-betul. Nanti ayamnya harus tidur di dahan pohon.
1: Nah jadi ya pendengar ya, jangan tunggu air masuk rumah dulu nih baru bergerak ya. Mencegah resiko banjir bisa dimulai dari hal sederhana. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, karena kadang ya bencana bukan hanya soal hujan yang turun terlalu banyak ya. Tapi juga soal bagaimana kita mempersiapkan lingkungan untuk menerima air yang turun. Nah mulai hari ini nih pendengar, coba tengok parit masing-masing nih. Udah bisa dicek nih kiri kanan nih. Karena kita kondisi cuaca gak nentu nih. Dari tadi pagi kan mendung terus nih. Tapi gak hujan. Nanti gak tahu kita malam.
0: Betul. Dan karena masih di untuk apa, wilayah tengah Aceh ini masih berpotensi hujan ya Bang Ari ya.
1: Iya benar. Karena ya siapa tahu ya nanti pas kita cek-cek parit ada tersangkanya di situ tuh.
0: Iya, betul.
1: Tangkep aja sampahnya tadi.
0: Jadi tersangka. Oke. Bersihkan selokan gitu ya. Dan ini juga saluran drainase air ya Bang Arya, betul.
1: Ya.
0: Itu juga harus dibersihkan gitu. Yang intinya jangan buang sampah sembarangan lah gitu ya. Ya seenggaknya sediakan tempat sampah di rumah masing-masing gitu kan. Atau setidaknya lagi kalau gak ada tong-tong sampah itu bolehlah dikutipin gitu kan. Sampahnya masukin plastik, nanti kita buang ke tempat pembuangan
1: sampah. Tempat pembuangan akhir ya, TPA ya.
0: Oke pendengar, nanti ya kita lanjutkan setelah pariwara berikut.
2: Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, pendengar, cek fakta untuk sore ini, pendengar, ya. Pada pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, ya. Liputan6.com, cek fakta, liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran bantuan sosial untuk balita. Dan informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 22 Juli 2026 lalu, pendengar, ya. Unggahan disertai link daftar, jika diklik akan mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Dan pendengar, cek fakta liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran bansos untuk balita tersebut, kemudian penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com berjudul Cara Mudah Cek Bansos PKH BPNT dan beserta dengan panduan lengkap status penerimanya, pendengar, ya. Jadi pendengar, untuk hasil penelusuran cek fakta tim cek fakta liputan6.com, klaim link pendaftaran bansos untuk balita ini adalah tidak benar alias hoax, pendengar, ya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran.

3352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
3: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
4: Benar, kalau online bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji di 0821-3171-7822.

Ya baik pendengar, akan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda sebelum kita tersambung bersama Mazita Guru Muhammad Akengon pendengar ya, untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk saat ini, untuk hari ini pendengar, pada pukul 18 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر

Ya baik pendengar RRI Tangkengon, dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Tangkengon dan sekitarnya. Dan pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral. Dan pendengar, 58 menit telah berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya Yati dan juga tadi ada Bang Ari ya untuk pamit undur diri. Dan akan dilanjutkan dengan rekan Fajri untuk malam ini. Ya, Yati pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground mist generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara Rp992.820.628.200.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, dan termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekra Nasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu,

0: di kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
1: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget nih, pink kayak gini ya.
0: Sementara itu salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulosimetria.
2: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
0: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
5: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai Rp33,4 miliar. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar.
6: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
5: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar

0: dunia olahraga, kehadiran Mitchell Becker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
2: Kehadiran Mitchell Becker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Becker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
3: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
2: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
4: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
2: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga persatuan, menghindari perpecahan umat. Persatuan adalah kekuatan umat Islam. Tanpa persatuan, umat akan mudah dilemahkan dan dipecah belah. Oleh karena itu, menjaga persatuan adalah kewajiban yang harus kita junjung tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Al-Imran 103. Ayat ini menegaskan bahwa persatuan harus dibangun atas dasar iman dan ketaatan kepada Allah. Perpecahan hanya akan melemahkan umat dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap muslim harus saling mendukung, saling menolong dan saling menguatkan. Jika ada suatu bagian yang lemah, maka bagian lain harus membantu agar bagian tersebut tetap kokoh. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan pendapat tanpa menjadikannya alasan untuk bermusuhan, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama, menghindari ghibah dan fitnah yang dapat merusak ukhuwah, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dengan saling mendoakan dan menolong. Persatuan umat adalah modal besar untuk menghadapi tantangan zaman. Dengan persatuan, umat Islam akan kuat, berwibawa, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jaga persatuan umat dengan menghindari segala bentuk perpecahan. Dengan persatuan, kita akan meraih rahmat Allah, memperkuat ukhuwah dan membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga persatuan, menjauhi perpecahan dan meneguhkan ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Baru saja kita ikuti bersama Mimbar Agama untuk hari ini, menjaga persatuan menghindari perpecahan umat. Selanjutnya pendengar, ragam pilihan lagu-lagu islami hadir menemani ruang dengar Anda hingga menjelang waktu Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat malam dan tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: Lagi seru banget nih, teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

Selamat malam dengar Pro 1 RRI Takengon. Kita masih menantikan juga untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Rohama Takengon untuk menantikan pengajian ayat suci Al-Quran menjelang waktu Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Waktu Isya kita pada pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: Assalamualaikum ibadah sholat isya bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional untuk hari ini Rabu 29 Juli 2026 dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Bintang tamu kita malam ini adalah Chris Sinyal, sutradara video klip legendaris. Selamat malam, selamat mengikuti
1: di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Chris Sinyal. Selamat malam Bang Chris.
2: Selamat malam. Malam.
1: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
1: Amin ya, sehat. Ya, amin, amin. Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
2: Iya,
1: iya. Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
2: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
1: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bang Chris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
2: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
1: Billboard Indonesia, oke.
2: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
1: Oke. Okay.
2: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
1: Oke. Okay.
2: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya, waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget, saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89, jadi itu mendasari saya jadi, wah saya lihat nih, kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya, saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
1: Okay.
2: Kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde ya, atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
1: Jadi semua Bang Krisina, Bang Krisinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
2: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus. Menarik sih, ya, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
1: Okay.
2: Di RCTI, jadi kayak gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
1: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
2: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
1: Oh itu justru yang pertama kali ya?
2: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah, baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh, apakah ada bedanya saya pakai buat itu Yanti Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model buat itu.
1: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
2: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan sayang, saya ada syuting lagu Daul Sumbang itu.
1: Okay.
2: Dia masih 5 tahun, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus ya dari 5 tahun itu.
1: Jadi dari Kiris Dayanti masih SMA dan Andres Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
2: Terima kasih.
1: Oke. Bang Kris, bincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
2: Oke, siap.
1: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Masih rindu memori lewat lagu.
1: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
3: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
1: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
3: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
2: Iya. Ya, salam kenal juga. Nah, terima kasih.
3: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
2: Terima kasih.
3: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
1: Okay.
3: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
1: Mm-hmm. Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
3: Salam-salam boleh.
1: Silakan.
3: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman ya, juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
1: Siap.
3: Semuanya deh.
1: Oke.
3: Salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI harga mati.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Terima kasih Indonesia ku tercinta.
1: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
4: Selamat malam. Selamat
1: malam. Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
4: Apa hubungannya dengan Kris, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi namanya Kris.
1: Oke.
4: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
1: Oke, terus?
4: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam pengkis saya atau gimana, cari temannya nggak jadi.
1: Kenapa cari temannya?
4: Iya, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diakalkan mereka bintang sinetron, bintang itu.
1: Oh, oke. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
4: Iya, makasih banyak.
1: Siap.
2: Makasih, Albert.
1: Itu aja Bang Albert.

0: agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Dari minum kopi apa teh anget sedikit. Nabis ini kita ajak ngobrol ya.
1: Oh iya iya, sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya,
1: sehat.
0: Mm-hmm.
1: Ini kalau Mas Kris ini
0: betul.
1: Iya. Yang Ibu Faria tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
1: Iya, tapi coba ini yang Ibu Faria tanyakan ya.
0: Mm-hmm.
1: Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
2: kita semua
1: selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi, ya, boleh Mas kirim Yudi, salam ya.
0: Boleh dong.
1: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar, yang lagi siaran. Sahabat-sahabat kasih, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya. Dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Oh, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
3: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
3: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
3: Benar, sutradara video klip. Ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
3: Terus apalagi apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh. Itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau
0: kalau bikin video gitu ya,
3: apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
3: Apa apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
2: Iya, terima kasih. Sukses
3: dan juga. Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
3: Oke, okay, ya. Terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita ya. Purnamasari ya.
0: Siap.
3: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, okay, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
4: Oke, okay, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
4: Minum teh hangat cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.
4: Oke, okay. Kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, Pak Kris sinyal.
2: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oke. Okay.
2: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
4: Manado, ya. Bang Kris, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
2: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
4: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
2: Kalau Tondano?
4: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
2: Oh.
4: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
2: Oh, boleh, siap, siap.
4: Ini kan sutradara video klip ya. Mm-hmm. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
4: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Nike Ardila Telagut apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
4: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ya, ketiga ya. Lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan

0: Kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
1: Oke.
0: Itu yang pertanyaannya.
1: Ditunggu ya.
0: Untuk Mas Yudi, salam dong.
1: Mm-mm.
0: Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya. Mbak Ike dari Sono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya. Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
2: Oh, zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Mm-hmm. Belajar, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan, mm-hmm, jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu bisa.
1: Oh, okay.
2: Sekarang apalagi zamannya AI itu kan, mm-hmm, memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu, mereka nganggap AI gimana, kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya, okay, tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya AI ya.
1: Nah, siap. Langsung, pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
2: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang pernah katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah, mm-hmm, ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihat tuh bagus ya. Mm-hmm. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88.
1: Oke.
2: Bang Yudi.
1: Siap kalau begitu.
2: Siap.
1: Tadi ada.
2: Udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
2: 35-40 tahun ya?
1: Banyak banget pokoknya ya.
2: Iya begitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
2: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
1: Waktu itu iya.
2: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Wajudnya Selingsi atau Uni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi, jadi itu aja sih. Kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu.
1: Oh.
2: Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
1: Begitu gitu sih. Tampaknya.
2: Nggak ada hubungan dengan sesuatu.
1: Nggak gitu. Ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
2: Enggak.
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
2: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia
1: bengong. Senang bengong ya.
2: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide-ide. Oh, ini ada Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya.
1: Okay.
2: Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
1: Oh, dari bengong ya, timbul itu, sebuah ide ya.
2: Ya, ide-ide begitu
1: sebenarnya. Oh, iya iya iya.
2: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
1: Oh, baik. Gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
2: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
2: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
1: Oh, gitu. siap.
2: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
2: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya. Nggak terlalu ngejar-ngejar waktu. Gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetron yang laku, viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh. Selalu pasti.
1: Gitu ya?
2: Biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap. Kalau begitu. Bang Kris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
2: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh, di Jogja?
2: Yang Kunanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 021 0213440696 dan 021 344 1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Mm-hmm. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Mm-hmm. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan ya saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DP-cam. Lalu ke sekarang nih, video clip atau digital ya gitu.
0: Oke, ya, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan Abang, siapa namanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya, selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya,
2: begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya, begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan Abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi,
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya. Oh. Itu aja. Salam Sudi, tan balik.
0: Terima kasih.
2: Makasih untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Makasih dan Bung Benejo di mana ada salam. Kota Bagenda di Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso untuk Bung Simon Kayai. Dengan 1000 pakau. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada kenangan baik tak katanya? Masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris, adek kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya, benar.
3: Apakah video klipnya di sutradaran juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Habis
0: iya.
3: Itu? Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur sehat selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga sehat selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sekarang terus.
0: Oke. Siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mari. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap siap siap.
4: Dari Poppy Motori, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Mm-hmm. Ya pertanyaan ya. Seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, seperti Apa Hati Yang Luka, Takdir Memang Kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya.
0: Mm-hmm.
4: Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. Di NTT. Buat Tedinda di terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan, silahkan.
1: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat lagu.
0: Mm-hmm.
1: Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard mm-hmm. karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita mm-hmm. akan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Jadi, lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, kadang-kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Merah-merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Kita kebetulan produser dari Billboard juga tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana.
0: Mm-hmm.
1: Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika dan kebetulan mereka suka. Nah kepanggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin nggak? Dewi, aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: Dewi memang profesional ya, jadi dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi gitu. hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema-tema politik jadi gaduh ya. Ya, saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah di dari MTV ini ya, dia menawarkan di Singapura, dia menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi nggak ada sesuatu, tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti. Ya, meskipun siap. Sekarang, iya, MTV juga sudah nggak aktif ya, gitu ya.
1: Nggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, jadi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap-siap.
1: Oh, Manado, ya, ke pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada, pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya, betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten? Apa-apa jadi konten? Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. apa bedanya, apa perbedaan?
0: Video musik karena kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya? Duh, kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Jadi manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Per. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay,
0: selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau landscape. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu dia yang perbedaannya. Bahkan, memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Perbedaannya sih itu doang sih kalau ya video clip itu lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oke.
1: Perbedaannya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797279122. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, HP, Beat Gade, segala macam. Jadi buat Cien pada saat itu, kan itu ada juga Koapen, ada juga Koacu, ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa? Ada dua. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu dari Ko Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu juga.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Ya
0: udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797279712. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih siap. Stay tune ya.
1: Oke, siap.
0: Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Di Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya.
0: Betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, Hancur Dalam apa?
0: Suci Dalam Debu. Hancur Dalam.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang,
1: lupa
0: ya,
1: kayaknya 91
0: 91-an lah ya, memang itu ya.
1: 91.
0: Oke, 91. Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh. Ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh. Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Gimana dong?
3: Untuk itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita, saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kolam okay. renang kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca. Tapi dimasukin ke dalam situ, langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Di Jalan Gibran yang ada mobil masuk itu, masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer.
0: Oke.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus, ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih, gitu lah.
0: Oh oke oke oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak.
0: Gitu. Lumayan
1: kita
0: banyak ya.
1: Kostumnya kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya, dia tanya, yuk nggak bawa ini mouse ya, mouse berarti kameranya ditaruh di bawahnya helikopter ya, kita ngoperate dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan, dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya, akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya, jadi lumayan terasa juga lah itu kan itu di ini ya, di pantai ya, pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Halo. Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Udaranya. Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara awal video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris. Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Mbak Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Akhirnya.
5: Akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya, emang karena ada Bang Tawan, makanya.

0: dari pakaian segala macam.
1: Oke. Sensor ya ini ya?
0: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh gimana sih?
2: Iya.
0: Kalau sekarang nanti, itu lebih terbatas nggak sih gitu?
2: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
0: Iya. Terus satu lagi, Bang Chris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jeep nggak sih zaman dulu? Karena
2: Jimmy Jeep udah ada ya.
0: Udah
2: ada Bu, 90-an udah ada.
0: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
2: Iya, iya betul.
1: Siap.
0: Iya. Oke, salam dulu ya.
1: Silakan
2: Belitawan.
0: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga, selamat malam.
2: Oke,
0: Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Chris, terima kasih.
1: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
2: Batu
1: Mas Faris.
3: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
1: Yo, kan sampean di Batu ta?
3: Iya betul. Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
1: Loh yo, ya jelas dong.
2: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
3: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
2: Iya dong. Iya.
1: Udah lama gak ke Batu, kita baru.
2: Barusan kemarin.
1: Bulan April ya.
3: Iya terakhir kan sama Mas Ruli ya.
2: Oh iya benar Ruli Gogo.
1: Ruli sob, Ruli siapa?
2: RRI Malang.
1: Oh iya ya.
3: RRI Malang dong Mas Yudi.
2: Gimana Pak Faris? Ada yang mau disampaikan untuk Bang Chris Sinyal?
3: Bang Chris Sinyal.
2: Ya, sutradara video klip legendaris.
3: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
1: Oke. Ya. Siap.
3: Langsung salam Mas Yudi.
1: Silakan
2: Pak Faris. Oke,
3: siap. Salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
2: Siap.
1: Nggih wis.
3: Terima kasih.
2: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
2: yang
1: disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
2: Lah ini yang di sampingmu.
1: Sanggup ke aku.
2: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Chris ya, semua jadi satu.
1: Oh. Ya biar dijawab Bang Chris. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Chris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
2: Apa Mas Chris?
4: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
1: Eh seriusan?
2: Ah, serius?
4: Sama TVRI kan Mama Panawi.
2: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Panawi juga.
1: Oh.
4: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Weh, juga.
1: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
2: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Chris ya. Kemudian apa lagi Bang?
4: Itu tahun 2015. Yunisara ya.
2: Oh Yunisara.
1: Yunisara.
4: Tahun 89.
1: Oke.
4: Awalnya situ.
2: Kalau yang sekarang tapi, siapa lagi Bang Chris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
4: Iya, Ani Carrera.
2: Ani Carrera yang terbaru ya.
4: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini, ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga belum punya anak sampai
2: udah punya anak masih lo aku bikinnya sama Chris lo
1: gitu ya langganan
2: kalau Mas Chris aku senengnya apa tuh Mas Yudi
1: kenapa
2: dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
1: Iya, ya maksudnya jadi ganteng.
4: Jadi ganteng. Emang dasarnya Ita kan cantik.
1: Kesel kere. Oke, kita sebelum menjawab ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
2: dari Bandung Timur.
1: Dari Bandung ada
2: Kang Ahmad Irwan.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kang Ahmad Irwan.
5: Malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik kan.
1: Oke, Nagreg, siap.
2: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
5: Selamat malam Mas Chris.
2: Chris-nya.
5: Tentang video apakah pernah

0: kendala itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu
1: pertanyaannya.
0: Itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
1: Siap.
0: Boleh kita kirim salam dulu ya.
1: Silakan.
0: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Bas Pak Adis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di
1: sini.
0: Dan buat semua-semuanya aja ya.
1: Siap.
0: Boleh satu berpantun persatuan.
1: Oh silakan.
2: Mangga.
0: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
1: Siap.
2: Cakep.
0: Makasih ya.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama.
2: Kang Ahmad Irwan.
1: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
2: apa,
1: sih?
2: Mas Kris?
1: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
3: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
1: Oke.
3: Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
1: Okay.
3: Kalau batasan dari lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita kita buat sendiri aja, kita mengukur diri kita sendiri. Gambar yang layak
2: sudah mantap
3: sebenarnya.
1: Jadi kalau video klip klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
2: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
3: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
2: Oh gitu ya?
1: Oh oke.
3: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
2: HP.
3: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang
2: pakai. Iya ya, apalagi kan
1: teknologinya
2: udah canggih
3: sekarang,
2: semua
3: benar. Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah kamera makin canggih.
2: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
3: Terutama dalam perizinan ya.
2: Iya, jadi
3: perizinan itu
2: gak perlu kameramen, gak perlu kru banyak.
3: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
2: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
3: Mungkin kita ini harus belajar gitu juga.
2: Setuju Mas Kris.
3: Boleh di mana-mana.
1: Siap.
3: Pengalaman-pengalaman gitu.
1: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
2: Pak Irwan di Bandung.
1: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa? Silahkan nih.
2: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
3: Oh iya. Kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
2: outdoor. Sementara, kendalanya cuaca ya, pastinya
3: atau,
2: ya.
3: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu atau adanya cuma sekian gitu, jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
1: Siap.
3: kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
1: Kalau budget atau dana iya, tergantung ya Mas
2: fleksibel
1: Chris,
2: ya, fleksibel Mas ya.
3: Fleksibel ya. Produser menyiapkannya kemana gitu, kemampuannya.
1: Hmm.
3: Oh. Jadi kita sesuaikan ya.
1: Pak. Kita sesuaikan, ya, ya, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
3: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser, ataupun cipta lagu yang bagus, atau musisi, atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik dari kita ya. Ya, berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian.
2: Ya,
3: jadi
2: ya,
3: fleksibel ya.
1: Siap. Gitu dong. Oke, kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Chris. Tenda biru nih.
2: Tenda biru asik.
1: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Chris.
3: Oke, siap. Siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Munawar Sari tetap cantik.
1: Mas Kris itu tadi udah tak hitung tadi ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dengan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena dulu. Udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas Kris.
0: Loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya inget loh.
0: Aduh, udah bener ya Nili Bells.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: gak
2: tahu.
0: Gak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crest itu ya. Ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya
0: apa
1: banget mas Chris?
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku suka jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, nyerah. Jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris, tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga nggak terjawab ya?
1: Berarti donatnya yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RT dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris
2: mungkin. Kita punya Mas Arjan. Yeah. Ini enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi enggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Enggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris ini,
0: gini. Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya, Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita berangkat.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita tidak enak dulu ya. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Belajar dan pertimbangan, kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu, jadi ya itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya?
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi gak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku gak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Nah, aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, kita pengalaman ya beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Sekarang dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi, lebih banyak kita humble lagi ya, lebih banyak kita dalam keadaan sama-sama kan kita ini kan diciptakan untuk saling menghargai itu.
1: Wah.
3: Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Begitu. Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih.
3: Bye.
0: Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam. Selamat

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Tahyon, demikian sudah kita ikuti Ruang Rindu Nasional ya. Dan seperti biasa untuk malam ini melanjutkan Ruang Rindu Nasional tadi dengan bintang tamu yang sudah hadir, ada Chris Sinyal. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita hadirkan rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia menemani kebersamaan kita hingga pukul 23.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Yo, ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah, kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Ih, aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

0: AI for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI, for yay info.

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ada Pance Pondang, lagu cover oleh Martin ya, Di Saat Kau Harus Memilih. Mengantarkan kita berlalu 22 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Iya, untuk Anda mendengar seperti biasa ya, yang ingin bergabung 0821 6585 4676. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Ruang Rindu, Bang Fajri, memori lagu Bang Ari.
0: Saya Fajri, Bang.
1: Oh, Bang Fajri.
0: Ini dengan siapa, Bang?
1: Bayu di
0: mana? Oke, Bang Bayu, gimana Bang Bayu malam ini? Adakah
1: ini lagi golek-golek sama Menteri Keuangan?
0: Oh, sama Menteri Keuangan, betul. Memang Menteri Keuangan yang terbaik itu yang di rumah, Bang. ada requestan lagu nostalgia kita malam ini, Bang?
1: Ini lagunya judulnya kurang paham sih, cuman lagunya ini. Sepanjang kita masih terus begini.
0: Pance Pondang ya.
1: Ada damai bersenandung.
0: Ku cari jalan terbaik.
1: Iya, mantap banget.
0: Oke, ku cari jalan terbaik. Gimana, Bang?
1: Bukannya sendiri?
0: Iya, sendiri, Bang. Untuk mulai kemarin kita masih temenin Bang Ari. Nanti Bang Ari juga udah sendiri. Saya sudah kembali sendiri lagi.
1: Berarti sendiri lagi lah.
0: Iya, sendiri lagi. Sudah main solo lagi nih, Bang.
1: Salamnya buat Bang Fajri aja. Okay. Moga sehat selalu.
0: Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bang.
1: Dan buat teman-teman RRI yang masih nongkrong, mungkin masih mendengarin
0: ini kan.
1: Sama RRI. Ya, salam sehat aja lah dari Bayu kembali.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang Bayu. Lagunya nanti kita hadirkan ya. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Bang Bayu ya yang ada di simpang balik, request lagu dari Pance, Ku Cari Jalan Terbaik ya. Baik, mendengar tanpa menunggu lama lah ya. Oke, baik. Ada juga dari Inen Rani, request lagu juga Pance Pondang. Ya, oke, sepertinya. Oke, bukan ya, Samson, Kenangan Terindah. Oke, baik, nanti kita hadirkan juga untuk lagu-lagu tersebut. Mudah-mudahan terhibur ya untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Ada Pance dan juga Samson dengan Kenangan Terindah.

0: YI for Yay Info.
1: Oh, wagapat! Yeah. Oh, yes!
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Asik gak tuh main drumnya gue?
2: Hebat. Lancar banget. Rovelnya
3: iya.
2: Ngeri ya?
3: Iya. Keren kan?
2: Keren.
3: Wih banget.
2: Singkopnya mancap.
3: Wih, siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya, ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for Yay Info.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: YI for Yay Info. Nih, angketin belanjaan aku. Ini
1: apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
0: sih? Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya?
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI tayangan pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia dengan satu pilihan lagu penutup. Seperti biasa, setelah ini kita lanjut dengan musik tradisional Lataran Tinggi Tanogayo di Donggayo yang akan hadir hingga mengakhiri kebersamaan kita nanti tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kudenam sa.

最高。

0: Ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ini baru di dong.

Jolly Food is why not. Hey, I'm not a man.

0: Iya, tak
1: kucing nerbagi.
0: Iya, rotu.

Sinar jaya, asistara.

Aham, aham, super para a matemática.

Mercenaires.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Liga mal, dass du ja da.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jula yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri, beserta segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Talking On, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Talking On, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Lo satu era Rita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut kita akan bergabung bersama Masjid Agung Muhammad Kengon. Lo dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Kengon dan sekitarnya.

Selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Lanjut Ogogo Reiji akan hadir menemani kebersamaan kita. Stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon.

kisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

93 FM Pro 1 RR Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat selalu dengan beragam kegiatan aktivitas yang pendengar lakukan. Pendengar Pro 1 RR Takengon, untuk pilihan lagu-lagu religi menemani kebersamaan kita pagi ini, dan juga sekaligus kita nantikan ya ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, para pendengar di Republik Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini masih kita lanjutkan serial kita. Tapi berbeda dengan seri-seri sebelumnya, pagi ini kita akan membahas satu topik, mengapa buku itu begitu penting dalam peradaban Islam. Jemaah rahmati Allah, berulang kali para penceramah kita mengulang-ulang bagaimana pentingnya ilmu, menuliskan ilmu, membaca ilmu itu. Sedemikian pentingnya sampai kalau kita baca, itu ayat yang pertama diturunkan pun bicara tentang itu. Tentang baca, tentang alat tulis. Semangat itulah yang kemudian ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat, dan itu berlanjut sehingga peradaban Islam itu, seperti yang pernah kita nukil dalam buku yang pernah kita bahas di sini, seorang ilmuwan dari Kanada mengatakan, tidak ada agama yang sedemikian besar perhatiannya terhadap ilmu, menuliskan ilmu, membaca, seperti yang diberikan oleh Islam. Lalu ada satu buah buku kecil yang berisi kumpulan tentang biografi singkat para penulis besar dalam sejarah dunia, bukan sejarah Islam saja, sejarah dunia. Judul bukunya itu Memahat Kata Mengubah Dunia. Bagaimana kata-kata yang dituliskan itu memberi inspirasi dan kemudian menggerakkan kaum muslimin, memberi warna yang sangat penting dalam sejarah dunia, sejarah umat manusia. Itu digambarkan dalam buku Memahat Kata Mengubah Dunia itu. Sehingga ada satu orang penulis memadankan kata word dengan sword. Word itu kan kata, sword itu pedang. Jadi yang mengubah dunia itu, kata penulis itu, yang mengubah dunia itu kalau dalam bahasa Inggris itu, ada kata dan ada kekuasaan pedang. Yeah. Nah, jadi kata yang dituliskan, yang kemudian masuk ke dalam benak, mengubah kesadaran, menggerakkan, itu begitu pentingnya. Maka jemaah rahimani Allah, dalam sejarah peradaban umat manusia, mau peradaban Yunani, Kristiani, Islam, sampai ke Barat sekarang muncul, itu selalu perubahan itu dimulai dari bagaimana peradaban itu meletakkan ilmu. Bagaimana dia meletakkan ilmu, dan ilmu itu kemudian yang membuat manusia yang hidup di era itu membawa perubahan. Kenapa tulisan itu begitu berpengaruh?
Karena tulisan itu membuat ingatan menjadi lebih panjang. Ingatan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Bayangkan kalau hanya cerita saja. Misalnya contoh sederhana saja. Sirah Nabawiyah misalnya. Kalau kita dengar hanya cerita saja. Tapi cerita yang kemudian dituliskan itulah yang kemudian tersebar. Mengubah satu wilayah, satu tempat, satu area. Berubah, kenapa? Karena pengetahuan itu tidak hanya terbatas di area itu, tapi dia masuk dari wilayah-wilayah lain yang kemudian mengubah itu. Nah, jemaah yang mencoba. Maka, kembali ke pertanyaan di awal kita, kenapa Islam itu meletakkan ilmu membaca, menulis, ini itu sangat penting. Karena Allah ingin ajarkan kepada kita untuk terus meluaskan pandangan. Bacaan itu akan meluaskan. Mungkin kita tidak beranjak dari tempat kita, tapi bacaan kita membuat mata kita terbuka. Melihat persoalan-persoalan yang mungkin sekarang belum terjadi di tempat kita, tapi persoalan itu pasti akan sampai. Dari mana itu? Dari bacaan. Bacaan itulah yang membuat dunia kita menjadi lebih luas. Pengalaman kita menjadi bertambah. Pertemuan kita dengan orang-orang yang hidup beratus beribu tahun yang lalu, seakan-akan baru saja. Apa yang menghubungkan itu? Yang menghubungkan kita itu adalah bacaan. Bacaan itulah yang menghubungkan kita dengan orang-orang yang hidup sebelum kita. Menggambarkan bagaimana dulu, maka Quran mengatakan, kamu tidak afalam yasiru fil ardi, apa kamu tidak berkeliling memutari dunia, membaca sejarah masa lalu, melihat kehidupan orang-orang sebelum kamu. Ada orang-orang yang lebih kuat, lebih kaya, lebih hebat, jauh dibandingkan kamu. Tapi mereka juga hancur. Kenapa? Sebab karena hukum-hukum sejarah yang Allah tetapkan, mereka langgar. Itu bukan khas, bukan khusus bagi mereka. Hukum itu juga berlaku. Untuk kamu yang hidup sekarang, untuk orang-orang yang hidup sesudah kamu di masa depan. Bagaimana kembali ke masa lalu? Bukan kita yang kembali, tapi bagaimana pola pikir kita itu, cara bertindak kita itu, bercermin dari apa yang terjadi di masa lalu. Itu yang menyebabkan jemaah Allah selalu ketika orang menyebut 1258 sebagai kejatuhan peradaban Islam, selalu dibahankan 1258 kejatuhan kaum muslimin oleh serangan Hulagukan di Baghdad, selalu dibarengkan dengan penghancuran perpustakaan yang demikian luar biasa, yang sesudah itu kemudian membawa umat Islam pada kemunduran. Kemudian ketika Napoleon masuk ke Mesir, dia baca, dia kirim sejumlah orang membaca buku, dia bawa buku-buku itu, itulah kemudian yang membawa perubahan besar selanjutnya. Jadi Islam meletakkan buku itu, Al-Quran itu, bahkan tertulis itu, Quran itu sendiri kan bacaan, sesuatu yang dibaca, yang dipahami, yang pun dari bacaan itu menghasilkan perubahan. Jadi jemaah sekalian Allah, ketika kita membaca meluaskan ilmu, sesungguhnya kita sedang mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran itu, membaca, belajar, meluaskan pandangan. Tidak menjadikan diri kita itu picik seolah-olah kita hidup hanya di tempat kita, berada di ruang lingkup kita, masalah kita saja. Tidak. Kamu adalah bagian dari keseluruhan sejarah umat manusia yang dulu sudah pernah ada, sudah melewati masanya, yang kamu sendiri pun dihidupkan di masa yang sekarang untuk menuliskan sejarah hidupmu. Menjadi bahan yang akan dibaca oleh generasi sesudahmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Ceramah subuh live dari Masjid Agung Muhammad Takengon tadi kita sudah dengarkan bersama. Dan lanjut terus untuk temani kebersamaan kita pagi ini, rangkaian lagu-lagu religi juga kembali hadir. Nantikan Warta Tanah Gayo pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Kamis 30 Juli 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Meriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, Aceh Tengah distribusi ribuan bendera merah putih ke warga. Gayo Luas dan Kristen, maksud kami Gayo Luas dan Klaten, MOU sektor pertanian. Warta berita ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, Pemkab Aceh Tengah akan mendistribusikan 1.000 lebih bendera merah putih kepada masyarakat setempat untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan membagikan 1.000 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera dijadwalkan berlangsung Jumat 31 Juli 2026 di kawasan Lampu Merah depan Polres Aceh Tengah. Bendera akan diserahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama unsur Porkopimda kepada para pengguna jalan dan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Aceh Tengah, Iwan Kenangan, mengatakan seluruh proses pengumpulan bendera telah rampung berkat dukungan berbagai pihak. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah UPD, Badan Usaha Milik Daerah BUMD, perbankan, instansi vertikal, serta perguruan tinggi yang telah berpartisipasi mengumpulkan maupun menyumbangkan bendera merah putih.
2: Dan pada hari ini sudah terkumpul sekitar 1.264 lembar bendera. Dan insya Allah akan dibagikan ke seluruh masyarakat yang akan melintas di jalan protokol. Nanti titik pembagiannya mungkin di depan Kapolres yang mungkin akan nanti dibagikan oleh Porkopimda. Dengan harapan nanti pemasangan bendera di setiap rumah masyarakat dapat dipasang pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Agustus mendatang.
1: Salah satu instansi yang turut berpartisipasi dalam gerakan pengumpulan bendera merah putih adalah RRI Takengon. Sebanyak puluhan bendera diserahkan langsung kepada perwakilan Kesbangpol Aceh Tengah. Kasubag Tata Usaha RRI Takengon, Erani Arora, mengatakan partisipasi ini merupakan wujud komitmen RRI dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, sekaligus mendukung suksesnya peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Jadi RRI Takengon turut berpartisipasi untuk memeriahkan hari ulang tahun RI yang ke-81. Kebetulan kemarin ada himbauan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk semua SKPK juga instansi vertikal untuk turut menyumbangkan bendera merah putih. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah laksanakan, kita sudah serahkan bendera merah putih sebanyak 25 bendera kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Kesbangpol.
1: Selain membagikan bendera merah putih, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah, perkantoran, tempat usaha, dan fasilitas umum sepanjang bulan Agustus 2026 demi menyemarakkan peringatan hari lahirnya bangsa Indonesia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah Gayolues dan Klaten Jawa Tengah bekerjasama untuk mengembangkan bidang pertanian dan perkebunan, sekaligus memperkuat sinergi antar daerah sejak pasca bencana tahun lalu. Berikut informasi selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Gayolues dan Pemerintah Kabupaten Klaten Jawa Tengah resmi menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU kerjasama di bidang pertanian dan perkebunan. Penandatanganan berlangsung bertepatan dengan upacara peringatan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten di Alun-Alun Klaten. Kerjasama itu bertujuan memperkuat sinergi antar daerah melalui pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Gayolues memiliki potensi komoditas kopi Arabica, kakao, dan hortikultura dataran tinggi. Sementara Klaten unggul pada pertanian pangan, hortikultura, dan pengembangan agroindustri. Bupati Gayolues mengatakan MOU tersebut menjadi dasar mengembangkan program peningkatan kapasitas SDM, pertukaran teknologi dan pengetahuan, pengembangan komoditas unggulan, hingga perluasan peluang investasi di sektor pertanian dan perkebunan. Ia juga mengapresiasi dukungan Kabupaten Klaten yang pernah memberikan bantuan kepada masyarakat Gayolues saat dilanda bencana. Menurutnya, hubungan baik tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kolaborasi kedua daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pembangunan jembatan Bili di Kampung Bale Musara, Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah telah mencapai 79%. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
5: 04 Permata. Pembangunan Jembatan Beli menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam rangka memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana, Babinsa Koramil 04 Permata Jakaria melaksanakan pemantauan di lokasi pembangunan Jembatan Beli yang berada di Kampung Bali Musara, Kecamatan Permata, Kabupaten setempat. Serka Jakaria mengatakan bahwa keberadaan Jembatan Beli nantinya akan memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi logistik dari Kabupaten Aceh Utara menuju Bandar Meriah dan Aceh Tengah. Jembatan Beli di Kampung Bali Musara merupakan bagian dari ruas jalan lintas KKA. Saat ini progres pengerjaannya telah mencapai sekitar 79%. Dalam waktu dekat, akses tersebut diharapkan kembali normal sehingga dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menambahkan pembangunan Jembatan Beli di Kampung Bali Musara merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan akses transportasi yang sempat terputus. Dengan tersambungnya kembali jalur tersebut, diharapkan arus transportasi menjadi lebih lancar dan aktivitas perekonomian masyarakat semakin meningkat. Bambang Syahputra, Erdita Kengon, melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Tengah kembali lakukan pengecekan pelayanan di BLUD Datu Beru, Takengon.
6: Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke BLUD Datu Beru Takengon yang memasuki hari ke-8 sejak dimulainya pemenahan di rumah sakit tersebut. Kegiatan diawali dengan peninjauan sejumlah fasilitas pelayanan, berdialog dengan pasien, serta memimpin rapat evaluasi bersama jajaran rumah sakit. Dalam kunjungannya, Bupati menginstruksikan agar kawasan rumah sakit bebas dari aktivitas rokok, membatasi jumlah penunggu pasien maksimal 2 orang, serta meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bupati juga meninjau sejumlah ruang rawat inap, area parkir, serta memastikan perataan lingkungan rumah sakit terus dibenahi agar lebih nyaman bagi pasien dan pengunjung. Dalam rapat evaluasi, Bupati menekankan percepatan penyelesaian di berbagai persoalan, mulai dari penataan aset, kebersihan lingkungan, pengelolaan parkir, hingga pelayanan. Selain itu, jajaran rumah sakit diminta melakukan pembenahan pada ruang pelayanan serta mempersiapkan lingkungan rumah sakit dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Ini untuk kepala ruangan gizi ya. Gizi ini semuanya sudah bagus. Terima kasih. Nanti kalau ada keluhan masyarakat, saya lihat ini untuk ikan setiap hari ya. Belanja setiap hari. Sayur?
8: Sayur
7: 3 hari sekali. Seperti wortel, labu siam, labu manis, ikan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Nah, masyarakat, kalau memang ada komplain silakan. Kami berusaha untuk melayani sebaik mungkin. Kebersihannya pun ini sudah bersih. Baru masuk.
6: Bupati berharap seluruh arahan yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Datu Beru Takengon kepada masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar musyawarah pembangunan sekolah rakyat. Berikut informasi selengkapnya.
5: Wakil Bupati Bener Meriah Armia memimpin musyawarah bersama masyarakat Kecamatan Timbang Gajah dan jajaran pemerintah kabupaten setempat terkait rencana pembangunan sekolah rakyat. Kegiatan tersebut berlangsung di aula kantor Camat Timbang Gajah. Musyawarah membahas kesiapan lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan sekolah rakyat, termasuk lahan milik masyarakat yang terdampak oleh rencana pembangunan. Dalam forum tersebut, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, masukan, serta aspirasi guna mencapai kesepahaman bersama. Dalam arahannya, Wakil Bupati Armia menyampaikan, pembangunan sekolah rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Hadirnya sekolah rakyat diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas dan memberikan manfaat nyata bagi generasi muda di Kabupaten Bener Meriah. Hasil musyawarah menunjukkan adanya kesepahaman antara pemerintah daerah dan masyarakat. Warga Kecamatan Timbang Gajah menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan sekolah rakyat karena dinilai akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap proses pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul di kabupaten tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Panoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Meriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, Aceh Tengah distribusi ribuan merah putih ke warga Gayo Luas dan Klaten MOU sektor pertanian. Warta Tanoh Gayo turut. Ya, berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selamat pagi. Semangat selalu ya untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Warta Tanah Gayo sudah hadir dan menyajikan beragam informasi dari wilayah Tengah Aceh khususnya. Untuk beragam pilihan lagu juga masih terus akan menemani kebersamaan kita. Stay tune terus bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: seru banget nih. Teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Noh.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin enggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik pendengar, kita akan dengarkan info cuaca untuk wilayah Tengah Aceh. Bagaimana potensi cuaca hari ini akan disampaikan oleh Pak Dedi Ardana. Assalamualaikum Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini Pak Dedi?
2: Ya, baik ya.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Dedi untuk informasi cuaca hari ini untuk wilayah Tengah Aceh, Kamis 30 Juli 2026.
2: Ya, baik, dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca khususnya wilayah Tengah meliputi wilayah Bener Meriah, Tagengon, serta daerah Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Untuk edisi tanggal 30 Juli 2026, untuk pagi hari umumnya wilayah Tengah itu berawan hingga berawan tebal ya, namun nanti menjelang siang kami prediksi juga kondisinya cukup kondusif, itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Begitu juga pada saat sore memang ada potensi hujan khususnya terjadi di wilayah Gayo Lues serta daerah Aceh Tenggara dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk malam harinya kondisinya menjadi lebih baik, itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu rata-rata wilayah Tengah itu umumnya berkisar antara 16 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata besar antara 5 hingga mencapai 20 km per jam. Ya, seperti itu.
1: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh?
2: Ya, adapun hal-hal yang perlu diwaspadai adalah untuk 1 hingga 2 hari ke depan memang kami memprediksi wilayah Tengah ini adanya potensi ya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Khususnya terjadi

0: Pada saat menjelang sore hingga malam hari, untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah karena potensi hujan masih memungkinkan terjadi di wilayah tengah.
1: Sedikit Pak Dedi, untuk pantauan titik api sendiri atau titik panas seperti apa?
0: Iya, dari pantauan satelit Himawari untuk satu hari kebelakang ini, dari pantauan itu tidak terdapat ya tanda-tanda titik panas hampir di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Jadi untuk hari ini juga wilayah tengah tidak terdapat adanya titik panas yang terjadi. Ya.
1: Terima kasih Pak Dedi untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRT Kengon, demikian untuk info cuaca yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi Ardana. Dan tetap waspada dengan berbagai potensi perubahan cuaca untuk hari ini, potensi bencana juga. Dan selamat melanjutkan aktivitas ya untuk Anda. Kita akan lanjut dengan rangkaian program-program Pro 1 RRT Kengon selanjutnya.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

0: Baik, pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Untuk komoditi jagung, jagung pilihan, harga eceran minggu ini Rp8.000 per kilogram, stabil. Untuk komoditi garam beriodium, harga eceran minggu ini Rp12.000 per kilogram, stabil. Untuk komoditi garam non-yodium, harga eceran minggu ini Rp9.000 per kilogram, stabil. Komoditi gas LPG 12 kilo, harga eceran Rp250.000 per tabung, stabil. Gas LPG 3 kilogram, harga eceran Rp25.000 per tabung, stabil. Komoditi tepung terigu cap segitiga biru, harga eceran minggu ini Rp13.000 per kilogram, stabil. Komoditi mentega Blue Band, harga eceran minggu ini Rp40.000 per kilogram, stabil. Mentega Simas, harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram, stabil. Komoditi kacang kedelai import, harga eceran minggu ini Rp14.000 per kilogram, stabil. Komoditi kacang hijau, harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram, stabil. Komoditi kacang tanah, harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram, stabil. Komoditi ketela pohon, harga eceran minggu ini Rp6.000 per kilogram, stabil. Demikian pendengar informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditi jagung, garam, minyak, gas, kemudian tepung, mentega, kacang, dan juga ketela. Anda dapat ikuti setiap hari untuk informasi harga bahan pokok penting strategis setiap pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Baik, ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti lintas. Maksud kami, kita akan ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat.